0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Ali Munir, SE/MM/AKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: tim Argentina.
1: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker bisa jadi gelandang. Atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: sekolah. Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Indonesia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Semoga mati ya Pro 2 Radio Mobile, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih teman Pro 2. Nah kali ini Tia akan ngasih informasi buat ya teman Pro 2 yang pastinya dilansir dari nyadari.co.id. Rektor Universitas Tengku Umar atau UTU Melabuh menggelar kegiatan bedah buku berjudul Membangun Tanpa Banyak Kata Kepemimpinan Sunyi Ishak Hasan yang berlangsung di Aula Auditorium UTU Melabuh pada hari Senin 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Civitas Akademika, mahasiswa, serta sejumlah tamu undangan yang antusias mengikuti diskusi mengenai kepemimpinan dan pembangunan daerah melalui perspektif akademik. Penulis buku, Rahmat Syahputra, menyampaikan bahwa buku tersebut ditulis bersama Yuhdi Fahrimal sebagai bentuk dokumentasi pemikiran dan gaya kepemimpinan Ishak Hasan yang dinilai sederhana namun memiliki dampak besar dalam pembangunan. Sementara itu, dosen ilmu administrasi negara UTU Melabuh, Nazamuddin, mengatakan kegiatan bedah buku tersebut dapat menjadi inspirasi bagi keberlanjutan pembangunan dan kemajuan Universitas Tengku Umar di masa mendatang. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melahirkan gagasan dan gebrakan positif bagi daerah. Melalui kegiatan bedah buku tersebut, diharapkan lahir berbagai pemikiran konstruktif yang dapat memperkuat peran akademisi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Aceh Barat dan kawasan Barat Selatan Aceh. Melalui kegiatan bedah buku tersebut, diharapkan lahir berbagai pemikiran konstruktif nih ya Taman Pro 2. Jadi buat Taman Pro 2 yang mungkin punya bakat ataupun punya kemampuan untuk menulis buku, diharapkan untuk bisa menulis buku dan juga dengan kita menulis buku dengan sumber-sumber yang kuat pastinya ya, bisa membantu pembangunan daerah ya Taman Pro 2, khususnya di kawasan Aceh Barat. Oke deh Taman Pro 2, sekian informasi dari Tia, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026 yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

93 Pro 2 Radio Mobile, teman terbaik kamu. Tia masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, di sini Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Perum Bulog kantor cabang Melabuh menyiapkan ribuan ton cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Simelu. Langkah tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga beras di pasaran melalui optimalisasi stok dan distribusi pangan pada Juni 2026. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, Bulog juga mendukung percepatan penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di berbagai daerah. Ketersediaan stok yang memadai dinilai sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Dengan cadangan yang cukup, intervensi pasar dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi lonjakan harga yang berpotensi membebani masyarakat. Selain menjaga stabilitas harga, keberadaan stok beras yang aman juga memberikan kepastian kepada masyarakat terhadap ketersediaan bahan pangan pokok. Kondisi tersebut sejalan dengan tugas Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Melabuh, M. Hafizuddin, mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga harga pangan tetap stabil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas penyaluran beras SPHP dan distribusi minyak kita melalui jaringan mitra. Kedepan Bulog Kantor Cabang Melabuh juga akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM. Program tersebut diharapkan mampu menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat nih Teman Pro 2. Oke Teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.
2: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

90,3 Pro 2 RRI Mobile, teman terbaik kamu. Masih bareng Tian yang teman Pro 2. Gimana nih suasana pagi teman Pro 2 sampai sekarang di jam 8:17 nih teman Pro 2. Semoga selalu sehat ya, sehat, bahagia, dan penuh semangat pastinya ya buat jalanin aktivitas hari ini. Nah, pagi ini itu adalah waktu yang tepat ya buat memulai segala sesuatu pastinya dengan energi positif dan pikiran yang lebih segar nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, di tengah berbagai aktivitas yang kita jalani, ada satu hal penting ya yang perlu kita sadari bersama, yaitu pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana nih teman Pro 2. Jadi sebagai daerah yang berada di kawasan rawan gempa, jadi pengetahuan tentang kebencanaan itu jadi bekal yang penting banget nih buat kita semua. Karena dengan kita memahami resiko dan kita paham gimana cara menghadapinya, kita bisa menjadi lebih tenang, lebih siap, dan gak mudah panik nih ketika di situasi darurat gitu teman Pro 2. Nah, pagi ini program Sepada nanti di jam 8:30 akan ngajak teman Pro 2 buat bahas topik yang deket banget nih sama kehidupan masyarakat Aceh, yaitu tentang gempa bumi nih teman Pro 2, dan gimana sih pemahaman yang baik untuk kita bantu mencegah trauma pasca bencana gempa nih teman Pro 2. Nah, semuanya kita bakalan bahas sebentar lagi di jam 8:30 bersama narasumber yang kompeten pastinya ya. Jadi tetap bersama Pro 2 RRI Mulaboh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap produktif pastinya ya. Senang banget Tia kembali hadir menemani pagi teman Pro 2 di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang selalu menghadirkan informasi menarik dan edukatif pastinya buat nambah wawasan kita bersama nih. Nah teman Pro 2, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aktivitas kegempaan yang cukup tinggi ya teman Pro 2. Aceh sendiri menjadi salah satu wilayah yang memiliki sejarah panjang terkait gempa bumi dan tsunami. Ini teman Pro 2. Jadi pengetahuan dan kesiapsiagaan menjadi kunci utama nih ya untuk mengurangi resiko saat bencana terjadi. Nah untuk membahas hal tersebut pagi ini telah hadir bersama kita ya teman Pro 2, Bang Zainal Abidin STR selaku PMG muda dari BMKG ya teman Pro 2. Kita sapa dulu ya Bang Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zainal.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Ya gimana selamat kabarnya pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bang Zainal pagi ini?
1: Alhamdulillah,
0: makasih ya Bang untuk meluangkan waktunya untuk kita bisa mungkin ngobrol-ngobrol tentang tema pagi ini, paham gempa, cegah trauma ya Bang.
1: Ya, baik Mbak.
0: Oke, kita langsung masuk ke tema ya Bang ya. Aceh ini kan seperti kita tahu ya merupakan salah satu wilayah yang cukup aktif secara gempanya ya Bang ya. Nah menurut Abang nih gimana sih kondisi kegempaan di Aceh saat ini yang mungkin perlu diketahui sama masyarakat nih Bang?
1: Ya, baik Mbak. Seperti yang kita ketahui ya Mbak, memang Aceh ini merupakan daerah rawan terhadap gempa bumi, di mana daerah tersebut sumber-sumbernya itu berada di sebelah barat Sumatera, yaitu daerah yang disebut dengan zona subduksi, dan juga di darat Indonesia, Aceh juga termasuk daerah yang dilalui oleh patahan Sumatera, yaitu patahan besar Sumatera seperti patahan Selimut, patahan Aceh, patahan Batay, dan seterusnya seperti itu Mbak.
0: Oke, nah kalau sekarang kan ya Bang, seperti yang kayak kita tahu ya Bang, ya, masih banyak ya masyarakat yang ngerasa khawatir nih kalau misalnya ngelihat informasi gempa. Nah menurut Abang kira-kira seberapa penting sih Bang pemahaman tentang gempa dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat nih Bang?
1: Ya, yang penting itu Mbak, sangat penting Mbak. Jadi dengan kita mengetahui tentang gempa bumi itu apa, misalnya gempa bumi itu peristiwa terjadinya bergetarnya bumi akibat ada pelepasan energi, nah dan juga meningkatkan mitigasi gempa buminya dengan itu dengan memahami apa itu gempa penyebabnya, sehingga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mitigasi yang akan dilakukan yang tepat ketika bencana bumi gempa bumi itu terjadi.
0: Oke, berarti memang penting banget ya Bang ya untuk kita tahu gimana sih cara kita mempersiapkan gitu ya. Nah menurut Abang nih, kira-kira kesalahan yang paling sering dilakuin masyarakat pas gempa bumi itu apa ya Bang ya?
1: Yang pertama mungkin tadi Mbak, panik ya pastinya.
0: Iya.
1: Karena nggak tahu mereka harus ngapain gitu. Ketika terjadi gempa bumi harus apa yang mereka harus ngapain gitu. Maka mereka pertama kesampai panik gitu Mbak.
0: Panik berhamburan gitu, keluar
1: jadi,
0: gitu ya Bang ya.
1: Panik. Pertama panik
0: panik berhamburan keluar tanpa tahu mungkin gimana kita harus kemana gitu ya, apa yang harus kita hindari gitu ya.
1: Betul, Mbak.
0: Nah menurut Abang langkah pertama yang harus dilakuin masyarakat pas ngerasa guncangannya tuh harus gimana tuh Bang?
1: Nah kalau misalnya kita berada di dalam ruangan atau di rumah ya, pertama kita harus lindungi kita kepala kita kepala. Dengan prinsip namanya drop, cover, hold on. Di mana itu drop itu merunduk, cover itu berlindung, hold on itu berpegangan. Jadi kita bisa apabila di sekitar kita nggak ada apa misalnya helm atau apa, kita bisa menggunakan tangan. Kemudian kita mencari meja yang penting berlindung di bawah meja. Kemudian kita bisa memegang pegangan mejanya supaya supaya tidak jatuh. Begitu Mbak. Ketika terjadi gempa bumi.
0: Gitu ya Bang, jadi yang paling penting itu kita lindungin dulu ya, jadi jangan lari dulu ya Bang ya. Yang pasti yang pertama kali itu kita lindungi.
1: Kalau memang memungkinkan berlari bisa Mbak, langsung berlari. Memang kalau memungkinkan ya, bisa berlari keluar dari rumah atau gedung. Kalau memungkinkan.
0: Kalau memungkinkan, tapi kalau misalnya
1: kalau tidak memungkinkan, mungkin kita harus berlindung, cari tempat yang aman. Seperti di bawah meja tadi. Kita merunduk, berpegangan.
0: Karena kan gitu, kayak Bang, banyak banget ya Bang ya kejadian yang kalau misalnya gempa,
1: iya,
0: apalagi di dalam gedung bertingkat gitu ya Bang ya, agak susah mungkin akses keluarnya,
1: iya,
0: sementara
1: betul.
0: Kita udah dengar mungkin deritan-deritan dinding gitu ya yang seperti kayak mau retak gitu. Jadi lebih baik kita
1: Iya.
0: cari kayak meja ataupun sesuatu yang kuat untuk melindungi kepala kita gitu ya Bang ya.
1: Iya, betul, Mbak.
0: Oke. Nah, kalau misalnya nih Bang, gimana sih cara masyarakat tahu apakah sebuah gempa itu berpotensi tsunami atau enggak, Bang? Gimana sih cara, apakah harus selalu memantau situs ataukah gimana nih yang harus dilakukan masyarakat nih, Bang?
1: Oke, baik, Mbak. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu informasinya tepat ya, Mbak. Jadi bersumber dari BMKG.
0: Oke.
1: Nah, jadi gempa bumi seperti apa sih yang menyebabkan terjadinya tsunami? Mungkin itu ya, Mbak ya?
0: Iya.
1: Nah, pertama yang penting gempanya biasanya kuat, biasanya itu di atas 6 atau 7. Kemudian pergerakan penting posisinya biasanya di laut ya, posisi gempanya. Kemudian juga harus kita lihat pergerakannya seperti apa, informasinya apakah patahan naik atau turun. Kemudian juga pengaruh terhadap durasinya, juga lamanya gempanya tadi. Itu mempengaruhi, bisa menyebabkan terjadinya gempa tsunami, menimbulkan tsunami. Mungkin itu, Mbak.
0: Nah, kalau itu kan apalagi yang paling penting untuk masyarakat pesisir nih ya Bang ya. Menurut Abang gimana
1: ya,
0: nih?
1: Betul-betul
0: apa yang harus mereka lakukan untuk masyarakat pesisir nih ya Bang, ketika melihat ataupun mendapat informasi peringatan dini tsunami nih Bang?
1: Nah, jadi masyarakat yang daerah pesisir, nah, ketika terjadi gempa bumi yang dirasa terasa sangat kuat dan durasinya agak lama gempanya, nah, jangan harus menunggu informasi dari BMKG itu, karena informasi BMKG mungkin kan perlu waktu ya. Karena kan bencana tsunami kan cepat ya waktunya kan. Jadi
0: benar,
1: sehingga masyarakat harus segera melakukan evakuasi mandiri, menjauhi pantai, cari tempat yang lebih tinggi atau yang aman terhadap apabila terjadi tsunami. Mungkin gitu, Mbak.
0: Berarti memang harus kita rasakan dulu ya Bang ya, kalau misalnya terlalu kencang nih, cari aman dulu ya. Kadang kan mungkin informasi datangnya terlambat gitu ya Bang. Jadi dengan kita siap siaga, dengan kita langsung, langsung evakuasi gitu ya, evakuasi dulu, baru nanti kita cari informasi gimana kira-kira nanti aman atau enggak balik ke rumah gitu ya Bang ya. Nah, menurut
1: Abang, betul, Mbak.
0: Menurut Abang kan, ini kan mungkin banyak orang yang kurang paham gitu ya tentang edukasi kita kesiapsiagaan gempa. Nah, menurut Abang penting nggak sih kita melakukan simulasi gempa mungkin di sekolah ataupun tempat kerja ini Bang, secara berkala?
1: Ya, sangat penting, Mbak. Memang harus seperti itu, Mbak. Jadi kita dengan sering berlatih, melakukan simulasi atau dalam di sekolah ataupun di dunia kerja, tempat kerja ya, itu yang harus kita lakukan dalam seminggu, dalam sebulan sekali atau dua kali, dengan berlatih terus, sehingga kita ketika terjadi gempa bumi kita tidak panik lagi, mungkin gitu, mengurangi rasa panik kita, jadi dengan itu dapat meningkatkan keselamatan kita dari gempa bumi, mungkin gitu, Mbak.
0: Jadi kalau misalnya kita udah tahu kira-kira gimana cara yang tepat gitu ya Bang ya, untuk kita bisa siap siaga sebelum gempa, jadinya itu bisa mengurangi trauma gitu, benar ya Bang ya?
1: Betul-betul, Mbak.
0: Nah,
1: jadi dengan
0: gimana Bang?
1: Jadi dengan kita mengetahui sudah apa itu gempa bumi, terus penyebabnya kenapa, dan sehingga kita dapat meningkatkan mitigasi kita, Mbak.
0: Nah, itu kan tadi kita udah
1: sehingga kita mengurangi rasa trauma itu, Mbak.
0: Iya, benar banget, Bang. Jadi karena kita udah siap secara fisik nih ya, Bang ya, dan mental, jadinya terjadinya trauma itu agak minim gitu ya, Bang. Nah, kalau misalnya nih, menurut Abang nih, perlengkapan dasar apa sih yang sebaiknya ada di rumah gitu, ataupun yang masyarakat siapkan untuk bisa siaga bencana nih Bang dari rumah?
1: Yang pertama, ini ya, salah satunya itu Mbak, tas siaga bencana. Kita harus menyiapkan tas, biasanya di dalamnya itu bisa berupa senter, makanan-makanan ringan, kemudian
0: obat-obatan,
1: apa ya, senter, obat-obatan, terutama terus dokumen penting, Pak.
0: Dokumen penting.
1: Itu sebagai ya, karena itu kan siaga bencana salah satu sebagai apa ya, kita sementara sih sebelum istilahnya ada bantuan datang gitu kan.
0: Benar, ada penyelamat ya Bang ya, penyelamat sementara.
1: Gitu.
0: Oke, ya jadi selain kita memperbarui pengetahuan kita tentang bencana nih ya Bang ya, kita siap siaga, kita tahu bencana ini apa, misalnya kayak gempa itu apa sih, terus kalau misalnya kekuatannya berapa, kita harus cari perlindungan dulu gitu, jangan pulang ke rumah dulu gitu, jadi kita evakuasi dulu, tapi jangan lupa bawa perlengkapannya gitu ya Bang ya, kayak misalnya tadi tas siaga bencana, jadi kita masukin semua dokumen penting, makanan darurat gitu ya Bang ya, obat-obatan, jadi untuk mengantisipasi kalau misalnya bencananya lu lumayan besar efeknya gitu
1: lumayan,
0: ya.
1: Iya. Betul Mbak.
0: Oke, menurut Abang nih, kalau misalnya kan sekarang udah era digital nih ya, Bang ya. Banyak banget informasi-informasi yang hoax nih ya, Bang. Yang kadang ini berpotensi tsunami padahal mungkin BMKG belum rilis apa-apa gitu ya, Bang. Masih mungkin mendalami ataupun mengecek gitu ya. Nah, menurut Abang situs-situs mana sih yang perlu dipercaya sama masyarakat ataupun akun media sosial mana nih, Bang, yang perlu dipercaya masyarakat supaya pada saat mungkin kejadian gempa masyarakat langsung ngecek situs itu gitu. Jadi jangan terpengaruh sama situs-situs lain gitu, Bang. Karena kan mungkin banyak banget ya hoax ataupun berita-berita palsu yang mungkin disebarkan sama mereka gitu, Bang.
1: Oke, baik, Mbak. Nah, tentunya yang bersumber dari BMKG, Mbak, atau dengan atau instansi terkait ya, atau BPD atau Pemda setempat. Kalau dari BMKG sendiri situs yang itu yaitu bisa buka langsung situsnya bmkg.go.id atau bisa download aplikasi Info BMKG. Nah, Info situ BMKG, udah lengkap semua.
0: Oke.
1: Atau juga bisa melalui media sosial BMKG di IG, di Twitter, maupun di Facebook, yaitu namanya Info BMKG.
0: Oke.
1: Mungkin itu, Mbak.
0: Iya, teman Pro 2. Jadi harus dicatat nih ya, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 mungkin ngerasain gempa ataupun ngerasain kayak bencana apapun gitu ya, yang masih simpang siur gitu, belum tahu ini sebenarnya kenapa, itu buru-buru download boleh mungkin ya, lebih pasti kalau misalnya download. Jadi kamu nggak harus cari-cari akunnya BMKG, jadi download aja Info BMKG supaya kamu bisa langsung tahu nih ada apa sebenarnya gitu ya, mungkin atau gempa ini sebenarnya berapa skala, apa namanya, kekuatannya kayak gitu.
1: Skalanya betul, di mana letaknya
0: posisinya, jadi apa yang harus kita lakukan setelahnya itu, jadi
1: yang
0: lebih
1: harus dilakukan.
0: Benar, ya, betul, lebih betul, pasti betul, gitu ya Bang ya. Oke Bang, sebagai penutup betul, terakhir nih ya Bang ya, mungkin apa sih pesan ama pesan Abang nih ya kepada teman Pro 2 yang mendengarkan agar lebih siap menghadapi gempa dan mampu melindungi diri serta keluarga nih Bang. Boleh Bang, silahkan untuk sampaikan pesan-pesannya.
1: Jadi seperti kita ketahui Mbak ya, gempa bumi itu memang tidak dapat kita cegah, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui pengetahuan dan kesiapsiagaan.
0: Okay.
1: Jadi dengan memahami itu apa penyebab gempa, terus tindakannya seperti apa, dengan itu dapat menghadapi bencana dan menghadapi bencana dengan seksama Mbak. Jadi oleh karena itu kita dengan adanya pengetahuan ini tadi, jadi kita dapat mengedukasi kita Mbak dengan cara yaitu tadi melakukan simulasi.
0: Benar.
1: Sesimulasi gempa bumi, mungkin gitu Mbak.
0: Oke, terima kasih Bang untuk pesannya. Oke, teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah di penghujung perbincangan pagi ini bareng dengan Bang Zainal Abidin STR selaku PMG Muda dari BMKG. Nah, dari perbincangan ini kita dapat pahami ya bahwa gempa bumi itu memang gak dapat dicegah ya, tapi resiko yang ditimbulkan dapat diminimalkan melalui pengetahuan pastinya, kesiapsiagaan dan tindakan yang tepatnya.
1: Betul.
0: Jadi kita memahami prosedur keselamatan, tahu jalur evakuasi itu penting banget ya kan Bang? Kemudian
1: betul sekali Mbak.
0: Kemudian menyiapkan perlengkapan darurat serta memperoleh informasi dan dari sumber yang resmi merupakan langkah penting nih ya yang dapat dilakukan oleh setiap individu dan keluarga. Jadi dengan kita memahami cara menghadapi gempa, kita nggak hanya jadi lebih siap nih ya Bang, tapi juga lebih tenang dalam menyikapi setiap informasi maupun kejadian yang kita terima di sekitar kita nih. Oke, terima kasih banget ya Bang Zainal untuk waktunya dan juga untuk sharing-sharingnya untuk teman Pro 2. Selamat bertugas kembali Bang, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak.
0: Sama-sama. Oke, teman Pro 2, itu tadi perbincangan kita bareng ya Bang Zainal Abidin tentang gimana sih cara kita mengetahui apa aja tentang kesiapsiagaan gempa dan juga kita dapat mencegah trauma dengan kita punya pengetahuan tersebut. Oke, dan teman Pro 2, Tia pamit undur diri dari program Spada, tapi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Malabo, karena setelah ini Tia akan menghadirkan lagu-lagu yang pastinya seru buat nemanin pagi kamu semua nih. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Kontenkominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

95,3 Pro 2 Radio Mlawu, teman terbaik kamu. Selamat pagi lagi nih teman Pro 2, masih bareng Tia. Nah, enggak kerasa ya teman Pro 2, kebersamaan kita di pagi ini udah sampai di penghujung acara nih teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah setia mendengarkan Tia mungkin dari subuh tadi sampai sekarang jam udah menunjukkan pukul jam 9 pagi nih. Semoga berbagai informasi, inspirasi dan juga hiburan yang Tia hadirkan dapat menambah semangat serta menemani aktivitas teman Pro 2 sepanjang pagi ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, ngatur waktu dengan baik, dan menjalani hari dengan penuh energi positif pastinya. Bagi teman Pro 2 yang lagi kerja, belajar, atau beraktivitas di luar rumah, semoga segala urusan dimudahkan dan diberikan hasil yang terbaik. Sementara bagi yang baru memulai aktivitas, jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan juga produktif. Tia pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2, mohon maaf apabila selama siaran tadi terdapat kekurangan maupun kesalahan. Tia pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan tetap berkarya pastinya. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Mlawu, karena setelah ini teman Pro 2 akan ditemani oleh Bang Faiz nih sampai nanti di program Santai Siang. Tia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, gak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya untuk di hari ini Rabu di tanggal 10 Juni 2026 kembali Faiz hadir menemani kamu untuk di suasana pagi yang agak dingin ini ya teman Pro 2. Nah, kalau kemarin ini cuacanya lumayan panas, tapi di pagi ini cuacanya adem banget nih. Jadi untuk kamu juga sembari melakukan aktivitas di sepanjang hari Rabu ini, aku bakal menemani aktivitas kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik ya. Sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. So, untuk teman Pro 2, selamat pagi. Paling baik untuk kamu dimanapun berada. Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik tentunya. Oke teman Pro 2, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Mabu, teman terbaik kamu.

0: Despacito.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
0: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zeit. Salah.
1: Rudy Garcia dong. Ya? Oh, nggak kenal Zeit itu.
0: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
1: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
0: Yap.
1: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
0: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
1: situs rri.co.id.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune ya barengan Faiz untuk di kesempatan pagi hari ini. Udah pukul 9 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu juga yang sudah memulai aktivitasnya dari tadi pagi hingga saat ini, mudah-mudahan tetap bersemangat ya. Biasanya kalau cuaca hujan kayak gini teman Pro 2, itu gampang banget ngantuk ya. Jadi kalau misalnya kamu udah agak ngantuk, kamu boleh ngopi dulu. Atau mungkin kalau kamu gak suka ngopi, kamu boleh ngeteh dulu ya teman Pro 2. Biar kamu ini tambah semangat dan tambah bergairah ya dalam melakukan aktivitasnya nih teman Pro 2. Tapi untuk yang lagi kurang sehat, jangan lupa untuk istirahat ya dan perbanyak minum air putih ya teman Pro 2. Karena memang cuaca seperti saat sekarang ini, itu sangat rentan banget nih, bisa bikin kamu sakit ya kalau kamu gak bisa menjaga tubuh kamu dengan baik ya, terutama mencukupi jumlah kebutuhan air ya setiap harinya nih. Dan yang pastinya teman Pro 2, untuk di suasana pagi hari ini aku bakal coba update informasi juga ya, seperti yang aku kutip dari portal rri.co.id.

Dari Malabu nih, teman Pro 2 dikabarkan harga ikan mengalami kenaikan. Nah, aktivitas perdagangan di tempat pelelangan ikan TPI mengalami lesu darah akibat melonjaknya harga berbagai jenis ikan dalam beberapa hari terakhir. Nah, kondisi ini memicu dampak beruntun di mana daya beli masyarakat langsung merosot drastis. Nah, berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin 8 Juni 2026 yang lalu, suasana lapak pedagang tampak lebih sepi dari biasanya karena konsumen membatasi pembelian ikan. Nah, salah seorang penjual ikan di TPI Mordani membenarkan adanya fenomena penurunan daya beli tersebut yang dipicu oleh lonjakan harga yang cukup signifikan. Mengenai penyebab pasti kenaikan ini, Mordani mengaku tidak mengetahui secara detail, di mana para pedagang hanya mengikuti dinamika pasar karena harga tebus dari tangan para nelayan yang merapat ke dermaga sudah terlanjur tinggi. Ya, teman Pro 2, mirisnya kenaikan harga kali ini bukan disebabkan oleh kelangkaan barang. Mordani menegaskan bahwa untuk stok ikan di TPI sendiri sebenarnya terbilang sangat aman dan melimpah. Namun karena daya beli masyarakat yang sangat rendah, ikan-ikan tersebut justru menumpuk di lapak dan tidak habis terjual. Alhasil para pedagang terpaksa menelan pil pahit dan harus mengalami kerugian yang cukup besar. Sementara itu, teman Pro 2, informasi lainnya juga dari Tapak Tuan, di mana aktivis pariwisata Aceh, Toniko Anggara, menyoroti pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Aceh Selatan setelah mendampingi wisatawan asal Swiss mengunjungi sejumlah objek wisata di daerah tersebut. Kritik tersebut terutama terkait persoalan kebersihan kawasan wisata dan minimnya dukungan fasilitas pendukung bagi wisatawan. Ya, teman Pro 2, Toniko mengatakan kunjungan wisata bersama wisatawan mancanegara itu dilakukan pada Minggu 7 Juni 2026, di mana rombongan mengawali perjalanan dengan aktivitas lancar di kawasan surfing cafe Sama 2 yang dikenal memiliki potensi ombak menarik bagi peselancar. Nah, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke kawasan wisata Pasir Putih yang berada di perbatasan Kecamatan Sama 2 dan Kecamatan Sawang untuk menikmati panorama matahari terbenam. Menurut Toniko, keindahan alam Aceh Selatan mendapat apresiasi dari wisatawan asing, namun kondisi kebersihan di sejumlah lokasi wisata dinilai masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Baik, teman Pro 2, itu dia dua informasi ya yang baru aja aku update untuk menemani aktivitas pagi kamu. Yang pastinya nanti informasi lainnya bakal Faiz bagikan juga ya setelah kita dengerin nih beberapa selingan lagu berikut ini. Kali ini ada salah satu single spesial buat teman Pro 2 darinya Raisa, Serba Salah.

0: bukan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI.

93 FM Pro 2 RRI melabuh teman terbaik kamu. Ada Forever Young ya, darinya Blackpink yang sudah hadir yang menemani teman Pro 2 untuk di kesempatan pagi hari ini. Nah, kabarnya memang lagu ini banyak banget di dengar ya di streaming Spotify in teman Pro 2. Dan beberapa waktu lalu ya di tahun 2025 aja itu sudah didengar mencapai 400 juta kali. Waduh, banyak banget ya kan. Dan mungkin angkanya bakal bertambah ya, apalagi sekarang kan udah di tahun 2026 ya teman Pro 2. Yang jelas untuk kamu juga di suasana pagi hari ini, yang lagi masak juga selamat masak, yang lagi ngapain ya, lagi jaga toko juga selamat beraktivitas juga, mudah-mudahan rezekinya lancar ya untuk di hari ini. Dan selamat pagi paling baik juga nih buatnya Bu Alia yang lagi dengerin ya, pendengar setia RRI Melabu. Mudah-mudahan sehat selalu ya Ibu ya. Nanti lagunya bakal saya putarin nih, darinya Mahalini Melawan Restu. Tapi sebelumnya kita Faiz bakal kasih informasi dulu nih teman Pro 2 terkait kasus pembakaran Fakultas Pertanian Universitas Yakuala yang beberapa waktu lalu terjadi ya teman Pro 2. Di mana kabarnya kepolisian resort kota Polresta Banda Aceh itu menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan dan pembakaran gedung Fakultas Pertanian Universitas Yakuala beserta sejumlah fasilitas lainnya. Penetapan tersebut dilakukan ya setelah penyidik memeriksa 35 saksi dan mengumpulkan berbagai alat bukti. Kapolresta Banda Aceh melalui Kasatreskrim Kompol Miftah Huda Diza Fezuono mengatakan penambahan jumlah tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan melalui pemeriksaan saksi, analisis rekaman video, serta pengumpulan alat bukti lainnya. Nah, menurutnya masing-masing tersangka memiliki peran berbeda dalam aksi yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Yakuala tersebut. Dari hasil gelar perkara, tersangka berinisial MJ 23 tahun diduga berperan sebagai pengarah penyerangan ke Fakultas Pertanian. Ia juga disebut menunjuk WS yang sebelumnya telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka sebagai koordinator lapangan serta memimpin rapat sebelum aksi berlangsung. Ya teman Pro 2, MJ dipersangkakan melanggar pasal 262 ayat 1 junto pasal 20 dan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu AH 20 tahun diduga berperan sebagai pelaku pelemparan bom Molotov sekaligus melakukan perusakan terhadap fasilitas kampus. Ia dijerat dengan pasal 308 ayat 1 junto pasal 262 ayat 1 KUHP. Selain keduanya, polisi juga menetapkan RA 20 tahun, AL 22 tahun, FA 21 tahun, MGA 20 tahun, TAJ 21 tahun, AHF 22 tahun, IS 20 tahun, dan TKS 20 tahun sebagai tersangka. Ya, mereka diduga turut terlibat dalam aksi penyerangan dan pelemparan ke lingkungan Fakultas Pertanian. Para tersangka tersebut dipersangkakan melanggar pasal 308, junto pasal 262, junto pasal 521, junto pasal 522 KUHP. Sementara itu teman Pro 2, informasi lainnya juga ini terkait pernikahan ya, khususnya untuk para remaja nih diminta untuk menunda pernikahan dan terlebih dahulu mempersiapkan mental dan juga ekonomi nih teman Pro 2. Nah, hal itu diungkapkan oleh psikolog Puspaga Kota Banda Aceh Lisdayani yang mengingatkan remaja agar tidak terburu-buru menikah nih. Di mana pernikahan memerlukan kesiapan mental, emosional, pendidikan dan juga ekonomi yang matang. Nah, menurutnya masa remaja merupakan periode belajar, berkembang dan mengejar cita-cita. Karena itu remaja perlu fokus mempersiapkan masa depan yang lebih berkualitas. Lisdayani juga mengatakan menunda pernikahan bukan berarti menunda kebahagiaan. Langkah tersebut justru menjadi upaya mempersiapkan kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera. Ia menjelaskan juga pernikahan memiliki persoalan yang kompleks, karena itu keputusan menikah tidak cukup hanya didasarkan pada perasaan cinta.

0: Baik teman-teman Pro2 dimanapun berada ya, saat ini Faiz juga sudah terhubung nih bersama reporter RRI Melabu yang akan menyampaikan informasi terkait Sekda Aceh Barat melantik sebanyak 250 orang tuapet di seluruh desa Aceh Barat, dan kegiatan pelantikan berlangsung di halaman Sedakap Kantor Bupati Aceh Barat. Baik rekan Alul, silakan laporan Anda.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di halaman Kantor Bupati Kabupaten Aceh Barat, dan hari ini juga laksanakan pelantikan serentak seluruh tuapet gampung Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2026 hingga 2032. Untuk pelantikan sendiri akan berlangsung di dengan Sekda Aceh Barat Dr. Kurdi, dan juga dihadiri dari berbagai SKPD dan juga dari berbagai tamu undangan lainnya. Dan saat ini sedang dibacakan susunan masing-masing desa pada tuapet di seluruh desa di Kabupaten Aceh Barat, dan juga berbagai kegiatan untuk besok akan dilaksanakan juga bintek bagi seluruh tuapet dan telah dilantik, yang akan berlangsung di Aula Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Dan juga nanti akan hadir juga dari untuk materi dari pihak Komisi Aceh dalam memberikan bintek dalam pelatihan seluruh para tuapet yang telah dilantik. Untuk cuaca di Kabupaten Aceh Barat juga mendung dan juga tapi pelantikan tetap terus berjalan, dan sedang dibacakan berbagai susunan masing-masing desa pada tuaputnya di masing-masing tempat desa tersebut. Baik rekan Faiz, saya Arif Zalul dari Melabu melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Alul untuk informasinya, dan teman Pro2 di mana pun berada, itu dia informasi terkini dari reporter RRI Melabu terkait Sekda Aceh Barat ini melantik sebanyak 250 orang tuapet di seluruh desa Aceh Barat, dan kegiatan pelantikan berlangsung di halaman Sedakap Kantor Bupati Aceh Barat. Baik teman Pro2, informasi lainnya bakal terus kami update ya untuk menemani suasana pagi hari kamu. Jadi buat teman Pro2 tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
8: Lita Zen.
9: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Prodo Melabuh, Facebook, Prodo RRI Melabuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Koldiak, jangan pernah berubah. Ini lagu udah lama banget ya teman Pro 2, di tahun 2000-an ya. 2000 berapa sih? Saya juga lupa, 2010 ya kalau gak salah. Itu pernah dibawain sama Marcel Siahaan. Kemudian di tahun 2025 kemarin, ini di aransemen ulang sama Koldiak ya. Jadi lebih agak versi kekinian nih. Yang masih tetap Pro 2, yang masih tetap stay tune di 90,3 FM ya. Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik dan gak kurang satu apapun nih. Nah teman Pro 2, tadi pagi ya pas buka handphone ya, itu Faiz ngeliat berita ya terkait harga Pertamax yang dikabarkan itu naik ya per 10 Juni hari ini teman Pro 2. Di mana teman Pro 2, harga Pertamax itu menjadi, ya sebentar ya, mana sih tadi beritanya? Ya harga Pertamax itu naik ya dari harga sebelumnya

Ya teman Pro 2, harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi ini kembali mengalami penyesuaian ya mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat pada Rabu 10 Juni 2026. Nah, melansir dari akun Pertamina.com, kenaikan paling signifikan itu terjadi pada produk Pertamax yang melonjak dari harga Rp12.600 per liter itu menjadi Rp16.650 per liter atau naik sebesar Rp4.050 per liter. Nah, lonjakan harga Pertamax tersebut ini membuat konsumen harus mengeluarkan biaya lebih besar ya saat mengisi bahan bakar, di mana banyak pengguna kendaraan pribadi diperkirakan akan menyesuaikan anggaran pengeluaran bulanan. Nah, sementara itu harga Pertamax Turbo ini tidak mengalami perubahan, di mana produk BBM beroktan tinggi tersebut tetap dipasarkan dengan harga Rp21.200 per liternya. Nah, untuk pengguna kendaraan diesel, harga Dexlite juga masih bertahan pada level sebelumnya. Dexlite tetap dijual dengan harga Rp23.500 per liter dan Pertamina Dex tetap Rp25.350 per liternya. Tentunya teman Pro 2 ya, penyesuaian harga BBM ini menjadi perhatian khusus ya, terutama di tengah dinamika harga energi global dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Dan kenaikan Pertamax diperkirakan akan berdampak pada biaya operasional kendaraan pribadi maupun sektor transportasi yang menggunakan BBM beroktan tinggi nih teman Pro 2. Jadi memang kebijakan ini agak bikin kaget juga ya, apalagi kenaikannya itu terjadi di pukul 00 ya, menjelang pergantian tanggal 9 menuju tanggal 10 Juni 2026. Yang pastinya mungkin kamu ada juga yang kayak agak shock juga ya, mungkin kayak kok naiknya tuh mendadak banget gitu ya kan, gak ada pemberitahuan tiba-tiba udah naik aja gitu nomor 2 ya. Nah, itu juga mungkin yang Faisal alami tadi pagi pas buka media sosial, itu memang kayak apa ya, kayak beritanya tuh viral ya, karena memang banyak banget muncul terkait kenaikan harga Pertamax tersebut nih teman Pro 2. Karena naiknya juga lumayan nih, Rp4.050 per liternya. Jadi untuk kamu nih yang menggunakan BBM non subsidi Pertamax ya, kayaknya pengeluaran kamu di bulan ini harus ada peningkatan ya teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan aja bukan pengeluaran aja yang meningkat, tapi juga pemasukan harus meningkat ya.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Benar tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 ternyata di tanggal 10 Juni untuk hari ini itu juga diperingati sebagai Hari Media Sosial di Indonesia. Nah, peringatan tersebut pertama kali digagas dan dirayakan pada tahun 2015, di mana Hari Media Sosial ini lahir dari keinginan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan platform digital. Dan tentunya kehadiran media sosial itu dinilai membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, gagasan tersebut juga dicetuskan pengusaha asal Surakarta, Jawa Tengah, Handi Irawandi. Tujuannya ini mendorong penggunaan media sosial secara positif, sehat, dan bertanggung jawab ya. Karena memang seiring perkembangan teknologi ya, Taman Pro 2, boleh dibilang media sosial itu menjadi sarana komunikasi yang sulit dipisahkan dari kehidupan kita ya. Karena memang banyak banget nih informasi-informasi yang bisa kamu dapatkan ya, gagasan, bahkan aktivitas bisnis kamu juga berkembang nih melalui ruang digital. Nah, karena itu Taman Pro 2, Hari Media Sosial ini menjadi pengingat pentingnya menjaga etika saat berinteraksi di dunia maya, di mana pengguna juga diajak menyebarkan informasi yang bermanfaat dan tidak menyesatkan publik. Dan momentum ini juga biasanya diperingati dengan berbagai pesan inspiratif ya, melalui berbagai platform digital. Kamu juga didorong untuk memanfaatkan media sosial untuk membangun kolaborasi dan menyebarkan hal positif. Jadi untuk Taman Pro 2 nih, biar kamu gak sembarangan dapat informasi, dan informasi yang kamu dapatkan akurat dan bukan hoax ya. Jangan lupa kamu selalu update terus informasi di portal rri.co.id ya Taman Pro 2. Karena kamu di situ bisa dapatkan berbagai macam informasi, dan juga kamu bisa dengerin streamingnya RRI juga ya Taman Pro 2 di rri.co.id. Jadi buat Taman Pro 2 nih yang pengen tahu informasi-informasi terkini, langsung aja kunjungi portal rri.co.id.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksi nggak benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: 91,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Ada satu persembahan lagu nih darinya Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila ya. Tapi di kesempatan siang hari ini Faiz udah gak sendirian, sudah ada Tami juga nih. Halo, assalamualaikum Tami.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya, kemana aja sih Tami kok baru muncul?
1: Kemana
0: ya
1: aja.
0: Kemana aja, kayaknya ini ya udah kelamaan libur jadi agak-agak lupa gitu ya. Atau gimana sih?
1: Buka, ya mungkin lupa ya.
0: Ya lupanya kan pasti ada penyebab itu. Penyebabnya apa kalau menurut?
1: Penyebabnya adalah
0: apa tuh?
1: Banyak kegiatan.
0: Kegiatan di mana coba yang banyak? Di luar kantor atau di dalam kantor?
1: Di luar dan di dalam kantor.
0: Oh, di luar. Oh, kalau di luar kantor berarti pekerjaan di ini ya, rumah tangga ya.
1: Kepo.
0: Iya kan? Pekerjaan rumah tangga kan berarti kan?
1: Iya.
0: Ami gimana sih kabarnya Ami?
1: Alhamdulillah seperti terlihat sehat.
0: Sehat ya. Oke. Nah, Ami kan kita cuaca kita hari ini hujan ya Ami ya.
1: Kalau di sini
0: hujan kan?
1: Ya.
0: Kemarin kan panas banget tuh Ami. Hari ini hujan.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau cuaca perubahan cuaca seperti ini gimana tuh menurut Ami?
1: Lebih kayak mungkin jaga kesehatan ya Bang, karena pasti lebih rentan sakit.
0: Betul.
1: Apalagi anak-anak.
0: Biasa kalau sakit itu apa tuh yang sering, maksudnya sakit apa tuh yang lebih sering kita alami tuh? Kayak Tami lah
1: meriang,
0: misalnya.
1: Meriang, tapi bukan merindukan.
0: Oh, tapi kan Tami lagi jauhan juga ya. lagi LDM kan.
1: Iya betul.
0: Oh, jadi meriang. Jadi kak, jadi Ami lagi meriang gitu maksudnya.
1: Meriangnya itu demam. Kayak apa dah? Demam dan tidak demam.
0: Iya, itulah itu salah satu penyebabnya bisa jadi itu karena jauh-jauhan.
1: Enggak,
0: gitu ya.
1: Itu karena cuaca.
0: Oh, faktor cuaca. Selain itu apalagi ini? Biasa yang sering-sering Ami alami lah.
1: Tenggorokan.
0: Oh, sakit tenggorokan.
1: Karena kan awalnya panas, gitu minum-minum apa?
0: Es.
1: Minum es ya. Minum es.
0: Terus kalau misalnya cuaca dingin ini minumnya yang hangat-hangat gitu?
1: Enggak juga.
0: Jadi?
1: Ya minum dingin juga.
0: Oh, minum dingin juga. Oh, sakit tenggorokan, meriang, sakit tenggorokan, sama sakit kepala
1: sakit
0: pasti ya.
1: Sakit kepala.
0: Ya kan?
1: Belum sih.
0: Oh, belum. Emang kalau sakit kepala biasa kapan? Akhir bulan.
1: Akhir gitu. Bulan kan.
0: Akhir bulan gitu ya, sama sama awal bulan. Kalau misalnya ada cicil, kalau ada cicilan kan pasti
1: betul.
0: Kan banyak potongan ya kan. Tapi kalau akhir bulan tuh lebih parah lagi ya.
1: Lebih
0: ya.
1: Parah lagi udah habis.
0: Oke, Ami, ini kita sudah di 10 hari di bulan Juni nih Ami.
1: Betul.
0: Nah, Ami sendiri selama 10 hari ke belakang nih apa aja kegiatan yang udah Ami kerjain nih?
1: Kegiatannya adalah
0: apa nih?
1: Ngapain ya? Mungkin lebih ke masukin lagu.
0: Masukin lagu kemana? Ke dompet.
1: Ke air
0: case
1: lah.
0: Oh, ke air case gitu. Terus apa
1: terus
0: lagi nih?
1: Check out paket. Kita gak kembar.
0: Oh, apa maksudnya? Paket apa nih?
1: Paket belanja.
0: Oh, belanja. Aduh. Kirain paket ini, paket apa namanya? Paket apa sih yang kita bulanan itu pakai bulanan?
1: Paket bulanan.
0: Bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Terus apa lagi ya?
0: Lagi.
1: Lebih banyak kerja sih Bang.
0: Oh, banyak kerja selama 10 hari ini. Aktivitasnya full lah ya.
1: Iya.
0: Itu dia, karena saking fullnya itu meriang ya kan. Gak sempat istirahat ya.
1: Iya ya betul
0: kan? Apalagi kalau misalnya kita kondisi jauh kayak gini kan. Ami kan sama ya, Faiz kan juga jauh nih
1: betul.
0: Kondisinya pasti kalau kita lagi sakit ataupun lagi kurang sehat kan pengennya tuh ada yang perhatiin. Benar gak?
1: Betul,
0: iya kan?
1: Iya.
0: Ada yang perhatiin. Kalau misalnya makan ada yang suapin.
1: Enggak
0: gitu ya.
1: Ada tangan kan?
0: Oh enggak. Enggak juga.
1: Enggak sampai segitu.
0: Enggak juga. Oh, jadi gimana kalau misalnya lagi sakit kalau ada pasangan, biasa pasangan kita ngapain tuh biasanya?
1: Ya paling ngingetin minum obat.
0: Oh, ngingetin. Ya. Aduh, udah kayak masa-masa pacaran ya ngingetin gitu ya. Bukan beliin, ngingetin
1: ya,
0: aja.
1: Beliin lah, oh, beliin dulu bawa. Tapi alhamdulillah belum pernah sakit sih.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan ya, Ami ya. Mudah-mudahan ya.
1: Sama-sama semua jaga kesehatan itu sih, Bang.
0: Iya, nah jaga kesehatan kan banyak ya Ami. Ya kalau dari Ami, versi Ami apa nih? Biasanya ngapain nih jaga kesehatannya?
1: Pertama jaga pola makan itu wajib ya. tetap makan 3 kali sehari.
0: Oh, 3 kali.
1: Atau kalau anak kos pasti biasanya dirapel.
0: Oh, dirapel. Oh, 3 kali sehari. Kalau lebih enggak boleh ya?
1: Boleh sih, tapi tetap dijaga apa kadar kalorinya kayak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Mm-mm. Terus minum 2 galon. 2 apa sih?
0: 2 liter. Kok 2 galon? Kalau 2 galon tuh gimana coba, satu hari 2 galon gitu. Satu hari 2 galon berarti 2. Sebulan 60 galon. Gimana sih Ami?
1: Kembung.
0: Terus
1: 2 liter.
0: Oh, 2 liter ya, itu air 2. Penting ya.
1: Iya. Air mineral.
0: Iya. Air sumur boleh enggak?
1: Boleh. Tapi dimasak.
0: Oh, dimasak.
1: Ini.
0: Jangan langsung diminum ya.
1: Terus apa lagi ya?
0: Apa nih?
1: Makan, minum, olahraga, karena enggak olahraga mungkin enggak menyarankan juga.
0: Oh, Ami enggak olahraga.
1: Enggak.
0: Kenapa Ami kok enggak olahraga?
1: Enggak sempat.
0: Waduh, itu alasannya kayaknya klasik banget ya. Alasan pasti enggak sempat gitu ya, enggak sempat.
1: Padahal
0: bisa loh kalau disempatin ya.
1: Iya,
0: misalnya
1: bisa.
0: kayak Ami kan tinggalnya di daerah lapang ya.
1: Mm-mm, betul.
0: Nah, bisa tuh olahraga dari rumah ke kantor. Jalan kaki.
1: Itu bukan olahraga, itu bisa badan.
0: Ya jalan kaki kan bisa juga olahraga.
1: Iya,
0: ya kan, benar nggak?
1: Udah di sini jarang lihat orang jalan kaki.
0: Iya kan, maksudnya ya setidaknya Ami menjadi motivasi buat teman-teman kantor kita yang lain gitu kan.
1: Pribadinya udah ngikut di belakangnya jalan kaki
0: jadi,
1: semua.
0: Mana tahu mulai besok misalnya nih, mana tahu ya, maksudnya kan Kak Ami ajak siapa sih, misalnya Kak Eci, rencana Ami mau jalan kaki ini dari rumah ke kantor gitu.
1: Jangan kelihatan kali harga bahan bakar lagi naik.
0: Oh iya, harga bahan lagi naik ya. Oh iya,
1: hari
0: iya.
1: Ini
0: Pertamax ya,
1: iya.
0: Pertamax kayaknya khusus Pertamax deh yang naik.
1: Betul.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kalau Ami sepeda motornya pakai apa nih, Pertamax?
1: Iya.
0: Waduh,
1: terasa ya.
0: Bengkak lagi. Iya kan?
1: Terasa.
0: Iya benar. Ya, naiknya sih, naiknya berapa sih Ami?
1: Sekitar 3.000-an ya.
0: Oh, 3.000-an. Tapi tadi Pais cek 4.000-an Ami.
1: Oh, udah 4.
0: Ami terakhir ngisi kapan?
1: Terakhir kemarin, belum naik.
0: Oh, kemarin belum naik.
1: Alhamdulillah masih penuh.
0: Iya. Nah, itu Ami, makanya nih solusi banget nih Ami, mumpung pertama naik ya kan. Ami dari
1: jalan
0: kantor
1: kaki.
0: Jalan kaki.
1: Iya, betul. Makasih
0: ya. Ya pasti keuangan lebih hemat ya kan, tubuh lebih sehat.
1: Iya,
0: benar.
1: Karena mungkin mau beli sepeda mungkin udah naik juga sekarang.
0: Oh iya, sepeda naik juga ya?
1: Mungkin.
0: Oh iya ya.
1: Beralih ke sepeda mungkin.
0: Oh, bisa jadi ya, Mia. Iya. Betul ya. Mm-hmm. Karena biasanya kalau BBM naik itu pasti harga-harga barang ikut naik ya kan. Terutama untuk yang barang-barang yang diimpor dari
1: betul.
0: Luar ya kan.
1: Iya.
0: Kayak dari Cina, dari mana lagi nih, negara-negara tetangga lah pokoknya.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu ya, tadi salah satunya solusi biar olahraga yaitu tadi Ami ya.
1: Bisa iya, jalan kaki dari lapang ke sini. Kenapa kamu telat?
0: Iya kan, diusahain lah. Berarti kan Ami kan bisa perkirakan nih kalau naik motor dari rumah ke sini berapa menit misalnya.
1: 5 menit.
0: Jalan kaki. Ya mungkin sekitar 15 menit lah.
1: Enggak ada 15 menit.
0: 15 menit dong Ami.
1: Oh iya, nyampe.
0: Iya, 15 menit. Jadi Ami perkirakan aja nih, misalnya kita absen itu terakhir absen jam berapa?
1: 8.
0: Jam 8. Ya udah, berarti
1: jam
0: dari
1: 7 udah.
0: Iya, untuk jaga-jaga nih, mana tahu nanti di tengah jalan Ami pingsan gitu kan.
1: Jam 7 udah di jalan.
0: Jadi misalnya jam 7 di jalan baru jalan kaki sekitar 10 menit, menurut capek pingsan dulu kan. Jadi masih ada kesempatan untuk berapa menit lagi menuju kantor gitu ya.
1: Itu ya, makannya kan? Juga jadi 2 kali lipat enggak sih?
0: Ya kalau makan ya
1: semuanya jadi malah makin naik. Makan 2 kali lipat.
0: Iya juga ya, tapi ya setidaknya enggak setiap hari juga nih. Ya mungkin disiasati aja kayak apalagi kalau kita sekarang WFA masih ada nggak?
1: Masih ada.
0: Masih.
1: Alhamdulillah ya masih ada.
0: Masih ada, berarti dari Senin sampai Kamis.
1: Senin
0: ya.
1: Senin sampai Kamis, iya.
0: Ya udah, berarti disiasatin aja Mi. Misalnya Mi dari Senin, jangan Senin jangan deh jalan kaki karena kita kan ada apel.
1: Udah pingsan pas apel.
0: Takutnya Ami nyampe di sini, ya kan? Apelnya udah bubar gitu. Ya udah, berarti Senin jangan deh, berarti Rabu Kamis saja Mi.
1: Ini udah buat kerjaan orang CND nggak sih jadinya?
0: Ya. Ade.
1: Kau ini mulu yang pingsan.
0: Rabu Kamis Ya enggak, ini maksudnya ini maksudnya saran juga ya buat teman Pro 2 biar menghemat BBM juga ya kan, menghemat pengeluaran juga, tubuh kita juga sehat gitu. Ya.
1: Ini menurut teman Pro 2 saran yang baik gak sih?
0: Iya, jadi mungkin buat teman Pro 2 kita boleh persilakan juga nih, mungkin kamu punya saran apa ya untuk Tami nih biar tuh lebih rajin lagi olahraga. Katanya dia malas olahraga gara-gara katanya enggak sempat ya. Itu kayaknya alasan klasik banget ya. Klasik banget tuh teman Pro 2. Kalau dari zaman dulu kita ditanyain, "Kenapa kamu enggak sempat olahraga?" "Enggak sempat, Pak," gitu ya. Iya, padahal waktunya tuh sama, satu hari 24 jam.
1: Padahal enak sih sepedaan.
0: Betul. Gitu ya. Tapi kalau Faiz sih jujur ya Ami ya, kalau misalnya kantor kita daerah kota, mungkin kita lebih mudah tuh untuk jalan kaki, naik sepeda ya. Ini karena lokasinya di Pasir Jambu ya.
1: Enggak sih, sambil kelewatin kerbau itu lagi jalan
0: iya
1: kaki.
0: Kan?
1: Samping-sampingan, dapet sih udah betulan kita yang mau kerbau.
0: Iya, tapi maksudnya kan ini kan saran ya. Iya, saran ini kan sarannya, boleh diikuti, boleh enggak boleh, gitu. Iya kan? Paling enggak Ami itu dapat dua manfaat itu. Yang pertama, pengeluaran lebih hemat. Terus yang kedua, tubuh jadi lebih
1: sehat.
0: Lebih sehat.
1: Makan lebih banyak.
0: Betul.

terlalu sibuk mengikuti tren luar negeri, gaya berpakaian, musik, bahkan cara bicara. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, masihkah kita bangga dengan budaya sendiri? Budaya bukan cuma tarian tradisional atau pakaian adat yang dipakai saat upacara. Budaya itu identitas. Itulah jati diri kita yang bikin Indonesia unik di mata dunia. Jangan malu pakai batik ke kampus, jangan gengsi tampilkan tarian daerah di media sosial. Jangan ragu, bangga dengan bahasa daerahmu. Yuk jadi generasi muda yang modern tanpa kehilangan budaya. Karena keren itu ketika kita tetap jadi diri sendiri dan bangga jadi anak bangsa.

Tapi, kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata, tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

3FM, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu. No matter what, no matter what.

0: 93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada darinya Lisa lewat Bad Angel ya. Bad Angel loh, Ami. Ami tahu enggak apa artinya?
1: Bad itu jelek. Angel malaikat. Masa malaikat jelek?
0: Bukan dong ya. Tapi lebih apa sih artinya, kayak ini ya.
1: Apa ayo?
0: Ayo Ami. Apa? Jadi ini semacam kayak apa sih, sisi gelap atau daya tarik dari konflik batin seseorang yang memiliki pesona luar biasa gitu, Ami. Jadi judulnya tuh Bad Angel gitu ya. Malaikat. Betul kayak Ami bilang, malaikat yang kayak memiliki sisi nakal sisi tapi nakal. Memikat itu. Gitu. Jadi kayak istilahnya tuh kayak cewek-cewek yang kalau kita lihat dari fisiknya tuh mempesona kayak malaikat, tapi sebenarnya di sisi lain dia tuh ada
1: ada sisi nakalnya.
0: Nah, gitu ya. Karena memang kan kita enggak bisa menilai orang dari covernya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Don't judge apa?
0: Don't judge book of the cover.
1: Betul. By the cover.
0: Gitulah pokoknya ya. Kadang-kadang kan kita tertipu sama cover-cover orang ya kan. Mungkin ada orang-orang yang baru kita kenal, kayaknya orangnya ini baik ya. Kita nilai orang tuh pasti dari penampilan dulu, benar nggak sih?
1: Betul.
0: Kalau Ami misalnya kenal sama orang pertama kali kenal, biasanya apa yang Ami nilai nih?
1: Melihat ini nggak sih, Mbak? Apa wajahnya dulu?
0: Oh, wajahnya.
1: Kadang kan ada orang yang ngelihat dari atas sampai bawah, tapi kalau itu enggak sih. Maksudnya ada yang langsung kayak ngelihat pakaiannya.
0: Iya, betul. Ini misalnya tiba-tiba Ami belanja lah ke pasar gitu kan, nggak sengaja kesenggol gitu. Nah, Ami kan kita kan pasti nggak, orangnya baik atau enggak? Pasti yang dinilai pertama berarti Ami wajahnya.
1: Iya.
0: Oh, wajahnya ya. Oke. Okay. Kalau Faiz sih biasa penampilannya.
1: Penampilannya.
0: Ya, kayaknya itu apa ya? Kayaknya itu lumrah lah ya kan.
1: Iya. Cuman kadang memang wajah kadang nampak sangar padahal enggak
0: Nah, tahu-taunya ini ya sangar tapi badannya aja yang kekar gitu ya.
1: Badan apa? Badan preman jiwa Hello Kitty.
0: Pernah ketemu enggak orang kayak gitu, Ami?
1: Pernah.
0: Di mana? Bukan ada. Di kantor kan?
1: Enggak.
0: Kok kamu matanya kedip-kedip? Kok kayak main kode-kodean?
1: Oh, enggak ada di sini.
0: Ayo. Atau ada di sekitar kita nih?
1: Betul.
0: Oh, itu. Enggak, serius nih, Ami. Ami pernah lihat di mana nih?
1: Ini. Badan preman jiwa Hello Kitty.
0: Oh, gitu.
1: Bang
0: Hendy. Disebutin lagi namanya. Ya pasti buat teman Pro 2 di manapun berada ya, memang kadang-kadang kita bisa aja ya ketemu sama orang-orang yang kita lihat ini secara penampilan mungkin oke gitu ya, tapi kita nggak tahu ya di balik penampilan itu ada maksud dan tujuan terselubung.
1: Apa
0: ya,
1: rambut boleh apa ada nggak sih,
0: rambut boleh sama hitam tapi hati nggak ada yang tahu ya kan.
1: Iya itu.
0: Tapi kalau misalnya kayak apa sih namanya, kayak kasus-kasus penipuan-penipuan kayak jambret ya kan.
1: Iya, iya.
0: Itu kan kadang-kadang penampilannya banyak yang menipu juga kan.
1: Iya, tapi itu kadang karena ada kesempatan ya. Makanya dia melakukan itu.
0: Ami kan kemarin sekolahnya kan di Medan tuh. Iya. Ami pernah jadi pernah kena kasus penjambretan enggak?
1: Oh, jangan ditanya lagi.
0: Serius nih Ami?
1: Iya, maksudnya.
0: Pernah?
1: Bukan pernah lagi, memang udah sering.
0: Waduh, itu maksudnya sering dalam arti dalam kapan
1: arti
0: tuh?
1: Nggak tobat-tobat dengan ini ya, bolak-balik gitu.
0: Oh gitu, itu maksudnya apa tuh, kapan tuh kejadiannya?
1: Sekolah sih lebih tepatnya, karena mungkin kayak gampang melamun gitu ya, jadi gampang dihipnotis.
0: Oh, dihipnotis.
1: Kalau dihipnotis itu udah sampai hampir 3 kali kayaknya.
0: Waduh, itu apa aja Mi yang hilang?
1: Kalau dulu ada uang sekolah, dulu kan ada bayar SPP gitu bang namanya, jadi uang sekolah kayak gitu.
0: Oke, terus?
1: Handphone
0: hilang juga. Aduh, nggak bisa cacatan dong sama abang di situ.
1: Ada.
0: Ya. terus yang di sana nggak nyariin Ami gitu. Dek, kamu kenapa sih nggak cacat abang gitu?
1: Gak ada.
0: Kenapa sih nomor kamu nggak aktif?
1: Gak ada, mungkin cetan.
0: Kamu selingkuh ya gitu. Kamu selingkuh ya? Mungkin. Kok waktu abang telepon yang angkatnya cowok gitu?
1: Kayaknya kalau cetan mereka.
0: Iya kan? Pasti kan mereka, dia kan nelpon nih. Kok yang angkatnya cowok gitu?
1: Iya. Mereka lanjut cetan kayaknya.
0: Terus Ami gak berantem gara-gara itu?
1: Enggak ada dulu ya.
0: Ya terus uang, HP, apalagi nih?
1: Udah sih itu aja, nggak mungkin buku sekolah diambil.
0: Oh iya, oh, itu maksudnya hilangnya di mana Mi?
1: Di kalau dulu ada kayak sampai sekarang sih mbak naik angkutan kota kayak angkot
0: di angkot kan. Oh berarti jadi, perjalanan dari sekolah ke rumah
1: dari, ya dari paling sering tuh dari rumah ke sekolah, karena kalau ke dari rumah itu biasanya kan di jam habis sholat subuh kayak gitu.
0: Oh Amin berangkatnya
1: iya,
0: pagi.
1: Lumayan jauh soalnya sekolahnya.
0: Terus terus jadi waktu di dalam angkot itu nggak ada orang lain gitu.
1: Karena masih sepi ya, jadi masih ngantuk juga, gampang kali ini. Ya udah kita kirim kan mau ngapain, ternyata udah ngambil handphone dari dalam tas. Tapi kalau di Medan memang kejahatan itu
0: banyak ya,
1: banyak sampai sekarang.
0: Betul, betul, kan? Betul. Terus Ami sadarnya hilang itu kapan?
1: Di sekolah.
0: Oh di sekolah, di nyampe sekolah terus.
1: Iya, kadang lagi di memang di angkotnya itu ada orang yang ngelihat tapi nggak berani bilang gitu. Oh, gitu. Waktu di itu pas udah turun, udah selesai di ini di copet tuh namanya.
0: Iya. Yeah.
1: Baru datang ibu-ibu adek tadi di tasnya dibuka sama orang.
0: Waduh, ngapain lagi ya udah telat
1: udah
0: ya kan?
1: Telat.
0: Terus Ami nggak marah sama ibu itu?
1: Nggak sih, kan dia udah ngasih tahu.
0: Atau jangan-jangan ibu sindikatnya juga ya gitu?
1: Tadi yang mungkin tapi enggak.
0: Iya kan, kadang-kadang kan mereka ada lebih dari satu orang kan Ami kan, benar kan?
1: Karena iya, kadang kayak dari temannya di luar udah bawa motor kayak gitu kan.
0: Benar.
1: Tapi ini mungkin kayak memang udah belajar ilmu hipnotis gitu kayaknya.
0: Gitu. Jadi Ami pas diambil itu dalam kondisi sadar atau dalam kondisi tertidur nih?
1: Seringnya tertidur karena itu kan habis sholat subuh memang langsung pergi sekolah gitu. Jadi seringnya memang lagi gak sadar.
0: Waduh. Nah ini juga jadi warning juga nih buat Taman Pro 2 ya. Hati-hati juga nih kalau misalnya naik angkutan umum. Kalau bisa jangan pulas-pulas banget lah tidurnya ya kan. Minimal kalau dipegang-pegang dikit terasa lah gitu ya kan. Atau di apa maksudnya kayak tasnya
1: di rogoh ya,
0: apa sih tasnya, di rogoh ya,
1: tasnya lagi di rogoh orang atau kalau sering itu lebih sering kayak kita diinjak gitu duluan kakinya kan. Kita lihat dia langsung hipnotis tuh.
0: Oh gitu.
1: Kalau di sana ya
0: memang sengaja malah diinjak.
1: Kalau kita kan mau bilang kan kaki keinjak nih, pas liat mukanya langsung kehipnotis.
0: Oh
1: kayak
0: gitu. Emang bisa ya Ming hipnotis?
1: Bisa.
0: Kayak mata gitu langsung.
1: Bisa iya.
0: Oh bisa, dari mata bisa juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya dari mata turun ke.
0: Berarti Ami sama abang ini dihipnotis juga gitu?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Ini sadar.
0: Oh ini sadar, dalam kondisi sadar ya.
1: Sadar.
0: Ya kan mungkin mana tahu ya kan, karena Ami bilang dari mata itu juga bisa dihipnotis ya kan.
1: Iya,
0: tapi
1: iya,
0: ini dalam kondisi sadar ya.
1: Tapi kan nanti sadar maksudnya dalam waktu kayak 30 menit kayak gitu langsung sadar kalau dihipnotis
0: ini. Nah, terus selama dihipnotis itu maksudnya pikiran kita gimana tuh Ami? Maksudnya kayak normal juga atau
1: normal sih, tapi kayak pas udah selesai itu kayak linglung kayak gitu. Apanya yang diambil kayak gitu, kadang nggak ingat malah lagi kejadian sebelumnya kayak gitu.
0: Gitu ya, berarti memang ini jadi warning juga ya buat Teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Bagi terutama untuk yang naik kendaraan umum.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Mungkin bukan cuma di daerah sana aja sih Ami, kita harus waspada di daerah kita sendiri.
1: Iya betul.
0: Kadang-kadang kan banyak juga kasus-kasus kejahatan terjadi ya.
1: Karena kejahatan ada di mana-mana.
0: Betul. Ya. Nah, waspadalah, waspadalah itu kata Bu Lola.
1: Waspadalah, waspadalah.
0: Itu jadul banget ya. Itu kayaknya slogan tuh kayaknya Faiz belum lahir udah ada tuh.
1: Kayaknya iya.
0: Kayaknya Bu Lola kita udah lebih tua dari kita nih Ami.
1: Awet muda.
0: Iya, awet tua. Iya nih. Nah, ini menarik banget nih Ami. Tadi Ami sempat bahas tentang kasus kejahatan juga. Berarti Ami selama sekolah itu udah berapa kali? 3 kali.
1: Lebih.
0: Lebih.
1: Yang dihipnotisnya itu 3 kali yang sadar.
0: Terus
1: kalau yang lainnya
0: gak tahu. Kayaknya ininya udah tanda ya gitu ya. Ini kayaknya anak ini pasti naik angkot.
1: Iya, kayaknya ini mulu.
0: Iya kan? Iya kan, kadang-kadang kejahatan itu bukan disengaja loh Ami. Kadang dia juga udah rencanain gitu.
1: Kadang sampai tukang angkotnya yang ngejagain kita. Hati-hati barangmu. Asli kamu aja.
0: Oh, sampai dibilang gitu. Oh, berarti dari wajah tuh udah ditanda ya sama.
1: Tukang angkotnya pun udah tahu gitu deh, di depan aja kadang bilang duduk.
0: Nah itu kenapa Mi nggak duduk di depan waktu?
1: Takut samping-sampingan sama bapak itu.
0: Waduh,
1: juga, kan?
0: Serba salah juga ya. Emang bapak tuh gimana serem mukanya?
1: Ya enggak sih, tapi kan menjaga ya.
0: Oh, menjaga harkat dan martabat gitu ya Mi ya. Benar juga sih Ami, berarti memang kejadiannya udah terjadi berulang-ulang ya. Terus Ami antisipasinya apa?
1: Antisipasinya kayak lebih apa, jangan sampai pikiran kosong kayak gitu sih. Jadi harus tetap kayak dengerin musik atau nyari teman ngobrol kayak gitu, jangan diem aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tidur berusaha tetap kayak apa
0: tetap nih?
1: Setengah sadar.
0: Setengah mungkin sadar, ya. Tapi kalau misalnya antisipasinya berjalan, nggak akan mungkin terulang berkali-kali ya, Mi.
1: Iya, karena nggak berjalan.
0: Berarti cuma sekedar wacana ya. Tapi prakteknya nggak ada. Benar kan?
1: Iya lagi.
0: Terus orang tua gimana responnya waktu kehilangan kayak gitu?
1: Kalau udah kehilangan nggak mau dengar lagi, kalau nggak dapet. Apa maksudnya kehilangan tapi gagal kayak gitu mau ngedengerin.
0: Oh gitu. Terus maksudnya reaksi Umi, Abi, Umi Abi kan namanya.
1: Ayah. Oh, ayah.
0: Biasa kalau Umi itu pasangannya Abi. Ya. Kok tiba-tiba jadi? Gimana nih? Biasa. Kok tiba-tiba panggilnya ayah bukan Abi?
1: Iya, kayak mana maunya kayak gitu kan. Okay.
0: Terus respon Umi gimana waktu Ami kasih tahu?
1: Udah biasa aja, maksudnya karena ceritanya berulang kali mungkin. Ini lagi.
0: Jadi Umi gak ada marah gitu?
1: Udah gak ada marah lagi.
0: Biasa Umi memang gak marah di bibir, tapi di hati kayaknya ngutuk tuh.
1: Asih hilang aja.
0: Asih hilang aja, dalam hati Umi asih hilang aja. Anak ini katanya, udah kemarin uang, hari ini HP.
1: Biasa apa lagi? Biasa apa lagi?
0: Iya kan?
1: Iya. Tapi paling aman memang di sini sih.
0: Gimana?
1: Paling aman di sini.
0: Oh, di aman. Iya, benar sih. Kalau di sini insya Allah aman ya, Mia. Yang penting jangan berlebihan aja ya. Kadang-kadang kan maksudnya kan kayak penjamretan, pencopetan itu dari kitanya juga kalau misalnya pakainya berlebih-lebihan kan itu mengundang ini ya kejahatan kan.
1: Betul.
0: Mungkin orang tadinya yang enggak punya niat jahat bisa kepikiran niat jahat gara-gara penampilan kita tadi ya kan.
1: Kayak badan kayak jualan kayak
0: gitu. Iya benar. Mas, kayak toko berjalan. Gimana ceritanya badan badan jualan. Toko berjalan Ami ya kan. Iya, apalagi kayak misalnya kondisi ekonomi sekarang kan lagi sulit nih ya. Kita kan gak tahu dari ribuan orang yang kita ketemu di jalan, di pasar. Itu mungkin ada mereka yang kayak lagi butuh duit. Terus tiba-tiba ngelihat kita yang kayaknya serba wow gitu. Jadi dia kepikiran untuk melakukan kejahatan. Nah itu dia. Nah jadi apa nih tipsnya nih Ami untuk teman Pro 2 biar aman nih. Bagi Ami sebagai Ami korban yang pernah dihipnotis ya kan. Apa nih tips?
1: Selalu jadi korban enggak tahu sih tips.
0: Ya kan biasanya tuh pengalaman itu menjadi guru yang berharga ya. Dari pengalaman itu kita belajar untuk memberikan edukasi untuk teman-teman lain biar jangan sampai kejadian yang sama nih.
1: Tipsnya tetap hati-hati mungkin ya. Sama tadi kayak jaga diri.
0: Jaga diri bawa pedang itu di.
1: Mungkin bisa bawa ya kan? Ini.
0: Bawa pedang,
1: bawa alat ini apa? Keselamatan.
0: Oh, tapi Ami pernah bawa senjata tajam enggak?
1: Enggak.
0: Untuk was-was gitu maksudnya. Karena kan setahu Faiz kalau di luar Aceh itu banyak loh, maksudnya pelajar-pelajar itu bawa kayak senjata tajam bukan untuk yang macam-macam. Mereka tuh kayak
1: untuk menjaga keselamatannya.
0: Tapi Ami pernah gitu.
1: Enggak.
0: bawa balok gitu.
1: Gunting kuku mungkin tajam juga.
0: Pernah bawa? Oh, gunting kuku pernah.
1: Gunting kuku bawa.
0: Oh, gunting kuku
1: tapi bisa kan.
0: Kayak pedang-pedang itu.
1: Dia bukan kita, kita gunting kuku.
0: Gunting kuku. Oke. Jadi terus apa lagi nih tipsnya? Yang pertama tadi tetap hati-hati. Terus yang kedua
1: bawa alat apa? Alat penjaga. Bawa alat penjaga keselamatan.
0: Iya.
1: Ya.
0: Penjaga keselamatan maksudnya gimana? Samurai, pisau.
1: Tolong.
0: Itu mau pergi pergi sekolah apa mau masak? Kami mau demo.
1: Bumbu-bumbu masak itu biasa juga kan dibuat apa sih lada?
0: Apa nih? Oh, lada.
1: Untuk kayak kematangan.
0: Oke, terus?
1: Apalagi ya?
0: Apa nih? Ini penting loh Ami untuk teman pro 2 yang mungkin apa ya sekedar untuk penjaga diri ya, terutama untuk cewek-cewek ya. Ya mungkin bekerjanya bahkan sampai larut malam ya kan. Mereka kan bisa pulang sendirian. Gitu.
1: Berarti mungkin kalau di kota-kota lain itu biasanya kayak apa saat berkendara tas tuh jangan di, kalau di sini kan aman-aman aja ya. Jangan di
0: Oh, jangan di jinjing. Di jinjing ya.
1: Iya.
0: Betul. Mungkin lebih amannya disimpan di jok motor ya.
1: Iya, kayak gitu.
0: Oke.
1: Terus sama kalau untuk terhindar dari hipnotis itu memang itu sih jangan apa? Jangan kosong pikiran.
0: Kosong pikiran ya. Oke.
1: Tetap ada yang dipikirin.
0: Berarti pikirannya harus penuh gitu ya. Dipenuhi dengan beban-beban ini.
1: Beban hidup.
0: Beban hidup gitu, jangan kosong ya.
1: Jadi sebetulnya punya beban hidup itu bersyukur.
0: Bersyukur, juga. Iya benar.
1: Karena terhindar dari hipnotis.
0: Hipnotis ya. Karena biasanya kalau orang punya beban hidup itu kan lebih susah untuk fokus ya. Ya kan? Jadi gitu dibilang hipnotis, tatap mata saya gitu.
1: Ya, gak bisa.
0: Gak bisa. Benar juga Ami, benar. Iya, jadi harus perbanyak beban hidup gitu.
1: Karena dulu mungkin nggak punya beban hidup.
0: Iya, makanya itu bisa jadi loh misalnya satunya ya, makanya pikirannya kosong ya.
1: Iya.
0: Iya, ya itu kalau itu kayaknya teman pro 2 nggak usah di ini ya, nggak usah diikuti ya. Karena itu informasi yang agak sesat gitu dari Ami. Tapi setidaknya ini menjadi apa ya warning juga nih buat teman pro 2 dimanapun berada. Setidaknya kamu harus tetap waspada walaupun mungkin daerah kita masih terbilang aman lah ya. Dibandingkan daerah lain, tapi nggak ada salahnya buat jaga-jaga,
1: ya, tetap hati-hati. Gitu.
0: Benar. Oke, Ami. Nanti kita bakal balik lagi dan Ami masih punya waktu sampai jam 12 nanti, Ami ya. 12 sampai jam apa jam 7 malam nih, Ami?
1: Janganlah. Nanti ada lagi di jam 15.
0: Ya udah sampai jam 15 saja ya.
1: Jam 12.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: 93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. 10 menit menuju pukul 12 nih Ami ya. Ami juga kayaknya udah siap-siap ingin makan siang nih. Udah ada rencana mau makan siang pakai apa nih Ami?
1: Belum ada rencana.
0: Lama. Kenapa? Lagi puasa? Lagi gak selera makan. Oh karena lagi jauh-jauhan ya. Lagi jauh-jauhan ya sama Abah. Tapi benar loh Ami, orang-orang yang kita sayangi itu kalau gak ada di samping kita itu mempengaruhi mempengaruhi mood kita nih ya. Salah satunya itu tadi.
1: Belum ada satu hari.
0: Jangan salah, justru yang baru-baru itu lebih apa ibaratnya kalau kue itu baru keluar dari oven ya kan, lagi enak-enaknya dimakan ya. Terus tiba-tiba kalau misalnya sama kayak pasangan juga nih, kalau yang baru-baru nikah, baru-baru married itu ibaratnya masih panas.
1: Masih panas gitu.
0: Masih walaupun enak hujan. Gitu kan, walaupun hujan gitu. Tiba-tiba harus jauh-jauhan tuh pasti ada yang kurang gitu. Iya, bagai sayur tanpa
1: garam.
0: Tanpa micin. Ya Ami, rencananya mau makan siang apa nih Ami?
1: Kayaknya sih beli ikan mungkin.
0: Oh, beli ikan.
1: Makan nasi sih.
0: Maksudnya rencana biasanya apa, makan beli gitu atau masak sendiri?
1: Biasanya masak, mungkin ini beli.
0: Oh, gitu. Tapi dari sekian banyak menu makan siang, favoritnya apa nih?
1: Favoritnya nasi Padang.
0: Oh, nasi Padang. Jauh ya belinya ya di Padang ya?
1: Ya enggak juga.
0: Jadi?
1: Ya di sini.
0: Oh, di sini. Kan oh, nasi warung Padang gitu. Kirain belinya jauh ke
1: jauh
0: Padang
1: kali,
0: nih.
1: Balik.
0: Nah, Ami, ini kita kasih tahu juga nih beberapa rekomendasi menu makan siang ya. Kalau Ami tadi katanya sukanya nasi Padang. Kalau nasi Padang makannya apa nih lauknya?
1: Lauknya paling enak. Kikil.
0: Oh, kikil. Iya. Kikil ya. Karena
1: kikil,
0: kan
1: kikil
0: tuh di ini ya, maksudnya di gulai kan?
1: Iya, di gulai.
0: Iya.
1: Aduh,
0: sih.
1: Enak
0: ya.
1: Tunjang juga enak.
0: Tunjang itu sama kikil kan sama kan?
1: Beda.
0: Oh, beda.
1: Tunjang kayak apa ya?
0: Apa? Kalau tunjang bagian apa tuh?
1: Kayak dekat gigi lagi. Dekat kakinya.
0: Oh, dekat kaki tulang.
1: Kulitnya kayak gitu kan.
0: Oh gitu. Tapi dia sekilas kayak mirip ya kan.
1: Iya sama tapi beda.
0: Oh gitu. Berarti Ami lebih suka tunjang apa kikil?
1: Kikil.
0: Oh, kikil.
1: Tunjangnya enak ditunjang.
0: Diterjang ya. Yang enak ya. Oke, nah kalau misalnya cuaca hujan seperti ini, Ami itu paling enak makan sup ayam.
1: Bakso
0: ya. Bakso, benar, yang ada kuah-kuahnya ya.
1: Mie instan.
0: Tapi kalau mie instan jangan terlalu sering sih, gak bagus ya untuk kesehatan ya. Kemudian juga yang suka sama goreng-goreng ada bihun goreng ya.
1: Enak juga itu.
0: Enak kan? Kalau kita di sini gak susah sih carinya, banyak yang jual ya.
1: Iya, di sini banyak mie caluk.
0: Oh, mie caluk itu ukurannya besar-besar. Mie suka yang besar-besar apa yang kecil-kecil?
1: Suka yang kecil-kecil.
0: Kalau kecil-kecil enggak enak, enggak berasa mie. Ya, maksudnya pas digigit gitu.
1: Iya.
0: Ya kan kalau mie caluk itu besar loh mie.
1: Iya, tapi baru lihat sih itu di sini.
0: Mami selama di sini sering makan?
1: Enggak sering juga, tapi tahu.
0: Oh, tahu. Tapi Mami lebih suka mie caluk.
1: Enggak, lebih suka mie bihun.
0: Oh, bihun. Yeah. Oh, oke. Okay. Kalau Pak sih kurang suka ya mie caluk karena besar banget tuh ukurannya ya. Yeah. Apalagi kalau kena kuah, dia kan bisa
1: kembang
0: benar. Kemudian yang berikutnya ada asam-asam ya, asam apa? Asam pedas.
1: Asam pedas.
0: Tahu kan?
1: Ini kayak ikan-ikan di asam.
0: Iya, yeah, ikan ada juga dia kayak daging ya. Nah,
1: sampadeh
0: benar ya, ada juga telur.
1: Iya.
0: Telur kan ada juga kan di sampadeh kan?
1: Enggak tahu. Enggak tahu. Itu ada gitu.
0: Ya maksudnya kalau enggak ada diada-adain gitu.
1: Ya. Buat resep sendiri.
0: Tapi enggak apa-apa loh kalau misalnya yang makan kita sendiri kan bebas sih. Dong ya kan?
1: Iya, betul.
0: Ibaratnya kalau kita cuma punya telur di rumah, jangan sekali-kali jangan selalu digoreng, sekali-sekali direbus ya kan?
1: Iya.
0: Atau mungkin kalau mau lebih ekstrim makan mentah gitu.
1: Dibakar bisa.
0: Dibakar itu kan maksudnya untuk kita sendiri. Yang penting kita sanggup aja makannya ya. Terus juga ada lagi yang rekomendasi berikutnya, ini nasi pecel. Nasi pecel Ami. Kalau di sini di mana sih Ami nasi pecel yang enak?
1: Nasi pecel yang enak. Nasi pecel itu pecel lele.
0: Iya, nasi yang pakai pecel.
1: Nasi pakai sayur pecel.
0: Iya, Ami agak sedikit ke mic nih, kecil suaranya.
1: Nasi pakai sayur pecel itu kayaknya daerah Gampa.
0: Daerah Gampa ya.
1: Tapi lontong.
0: Oh, lontong
1: pecel. Itu enak.
0: Tapi Ami sekali-sekali boleh nih dicoba ya, jangan lontong tapi pakai nasi gitu.
1: Iya, tapi itu tadi ada tongseng ayam, kayaknya agak ribet makan siang-siang.
0: Betul ya, apalagi kalau hujan kayak gini ya. Nah mungkin itu ya beberapa rekomendasi makan siang yang kayaknya bisa dipilih nih sama teman Pro 2 yang mungkin lagi bingung juga.
1: Iya betul.
0: Ya mau makan apa siang hari ini, kamu boleh pilih mau yang berkuah ataupun yang kering-kering ya.
1: Tapi ini kayaknya enaknya yang berkuah-kuah,
0: yang berkuah ya.
1: Karena lagi cuaca dingin.
0: Iya, cuaca dingin terus meriang. Ami kan katanya baru meriang kan.
1: Meriangnya demam.
0: Iya, atau yang pedas-pedas juga enak nih. Contohnya kayak cumi sambal hijau, ya kan? Atau lele sambal hijau. Tapi kalau dari sekian banyak jenis makanan nih, Ami. Ami ada enggak makanan favorit?
1: Yang paling favorit. Paling favorit kayaknya ayam.
0: Apa nih?
1: Udang sih. Dari, kayak udang, segala jenis udang di iniin, udang saus padang kayak gitu, udang sambel.
0: Oh, oke. Ya.
1: Suka.
0: Asam sunti pernah makan?
1: Sering dulu.
0: Oh, dicemilin ya asam suntinya ya.
1: Maksudnya diolah.
0: Oh, diolah. Iya, iya.
1: Ikan apa? Kemama.
0: Kemama.
1: Ikan kemama. Disuntik.
0: Tapi kalau di daerah Mi ada enggak makanan-makanan kayak gitu?
1: Kalau yang pakai asam suntik itu enggak ada.
0: Enggak ada ya. Maksudnya Mi pertama kali cobain di sini.
1: Iya, betul. Telur dadar disuntikin.
0: Oh, iya. Benar ya. Itu mungkin beberapa makanan yang pernah Mi cobain pas di Melabu ya.
1: Iya.
0: Kalau dari sana apa nih makanan yang khasnya nih?
1: Kalau di sana lebih ke kayak makanan yang pedas-pedas kayak rendang, gulai-gulayan.
0: Oh, gulai-gulayan. Terus yang pakai itu apa yang kecil-kecil itu yang kayak merica gitu.
1: Oh,
0: apa sih namanya?
1: Itu apa?
0: Kan itu khas juga kan. Apa sih namanya?
1: Itu arsik. Ikan arsik.
0: Oh, ikan arsik. Iya, kan? Dia pakai apa sih Ami namanya?
1: Iya, itulah enggak tahu. Jadi tahu.
0: Ini gimana sih orang?
1: Bumbu
0: iya pokok apa ini ya, dia kecil-kecil kan, tapi kayak ini ya.
1: Hitam-hitam bikinnya hitam.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Iya, pokoknya kalau masak itu enggak ada pakai itu kayaknya kurang lengkap ya.
1: Sama seperti biasanya pakai bawang batak. Ya.
0: Bawang batak benar.
1: Itu makan ikan arsik pakai bawang batak itu enak.
0: Tapi Ami bisa masak enggak makanan di sana?
1: Oh, jangan ditanya, Bang. Enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa masak yang makanan kan. Jadi kenapa? Emang susah ya Mia masak-masak kayak gitu?
1: Karena bumbunya mesti pas kayak gitu. Oh, kalau kebanyakan enggak enak, kalau kurang enggak enak banget.
0: Oh, gitu ya.
1: Mesti pas kayak gitu. Kalau kita kan asam sunti tuh banyak lebih enak kayaknya.
0: Betul.
1: Ini juga kayak gitu. Kalau itu mesti pas kayaknya.
0: Gitu.
1: Misalnya kayak kita masak 1 kilo ikan dengan 2 kilo itu beda bumbunya kayak gitu.
0: Oh, takarannya sesuai ya.
1: Iya.
0: Kalau enggak nanti rasanya
1: kayak,
0: aneh
1: kayak,
0: gitu. Tapi
1: aneh.
0: Pernah cobain enggak masak gitu, maksudnya sambil belajar-belajar gitu.
1: Enggak sih, takut udah gagal kayak.
0: Ya kan maksudnya kita kan kalau enggak pernah coba kan enggak tahu nih berhasil atau enggak. Enggak pernah.
1: Enggak sih, karena agak ribet juga masak-masakan. Arsik itu agak lumayan.
0: Tapi kalau orang di rumah pernah request enggak? Maksudnya, "Dek, Abang mau makan inilah."
1: Oh,
0: gitu.
1: Oh, enggak.
0: Jadi kalau misalnya tiba-tiba kepengen, ini kan jauh nih.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Kepengen.
0: Ya, gimana coba?
1: Ya nantilah nunggu pulang.
0: Ya kan maksudnya yang jual juga enggak ada kan?
1: Iya, di sini enggak ada kayak
0: kan harus buat
1: arsik.
0: Sendiri.
1: Iya, tapi alhamdulillah enggak pernah bilang kepengen.
0: Oh iya, ini namanya Ami Andaliman Ami.
1: Iya,
0: ya kan? Andaliman benar-benar. Betul ya. Oke.
1: Okay.
0: Nah, itu dia ya. Dan Ami kayaknya Ami harus pulang ya. Udah jam istirahat juga nih. Makasih ya Ami.
1: Okay,
0: sudah meluangkan waktunya untuk berbagi sama teman Pro 2. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu jangan ada yang menempel ya di pikiran teman Pro 2.
1: Ada menempel.
0: Karena kan enggak ada yang bermanfaat yang kita sampaikan.
1: Ada.
0: Ada, setidaknya apa yang bermanfaat itu diambil, ya kan, yang enggak bermanfaat dibuang ya.
1: Kayak katanya dari 100% 40%.
0: Kayaknya enggak 40% 10% nih ya, Mia. 90%-nya itu enggak bermanfaat. Iya. Oke, temu pro 2 yang enggak kerasa juga sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Tami juga harus pamit ya. Tapi nanti siang Ami nemenin teman pro 2 lagi ya.
1: Iya, di jam 15.
0: Oke, sama Dava nanti Ami.
1: Oh, ada. Iya, oke. Iya,
0: pasti lebih seru lagi nih, ya kan? Ya, masih buat teman pro 2 yang bakal kangen dengan suara Ami, jangan lupa stay tune nanti di pukul
1: jam 15.
0: Sampai
1: pukul 16.
0: Iya, sampai pukul dari pukul 3 sampai 4 sore ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, makasih ya Mi.
1: Oke, sama-sama.
0: Iya. Baik, teman pro 2 di mana pun berada, untuk kamu jangan kemana-mana karena Faiz masih bakal terus ya nemenin kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagantaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2 di Santai Siang edisi hari ini Rabu di tanggal 10 Juni 2026 ya. Faiz bakal ngebahas nih satu tema terkait pelaku industri kreatif, dimana kita bakal ngebahas tentang kurs naik saatnya ekspor karya digital. Nah yang pastinya buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Faiz bakal balik lagi ngebahas topik kita untuk di Sasana Siang hari ini. Ada Rizky Febian, Aminlah Bersamaku.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di tengah kekhawatiran pasar setelah nilai tukar rupiah menembus level psikologis ya di angka 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, tentunya Menteri Perdagangan Budi Santoso justru melihat peluang baru bagi kinerja ekspor Indonesia. Nah, pemerintah bahkan mulai menyiapkan alternatif transaksi perdagangan menggunakan skema barter untuk memperkuat hubungan dagang dengan negara mitra. Ya teman Pro 2, nilai tukar rupiah diketahui sempat menyentuh level 18.013 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan terakhir ya teman Pro 2. Namun Budi menilai kondisi ini tidak sepenuhnya buruk bagi Indonesia, terutama bagi sektor ekspor yang justru berpotensi memperoleh keuntungan dari melemahnya mata uang domestik nih.
1: Hanyalah dirimu tujuan terakhirku.
0: Ya teman Pro 2, ada beberapa pilihan platform global terpercaya ya berdasarkan jenis karya digital yang bisa kamu coba. Yang pertama seperti desain grafis atau aset digital. Nah, kamu bisa membuat berbagai macam font ya, template, icon dan juga ilustrasi seperti Creative Market. Ini merupakan platform premium untuk menjual aset desain kepada desainer dan juga agensi global. Kemudian ada Design Hill ya, ini situs yang cocok untuk menjual karya-karya desain dan juga mengikuti kontes desain internasional nih teman Pro 2. Gak hanya itu ya teman Pro 2, ada juga yang namanya stok foto, video dan juga ilustrasi. Nah, bagi kamu yang gemar fotografi atau membuat karya visual, Shutterstock ya, ini merupakan salah satu raksasa platform global tempat karya visual kamu dibeli dan dilisensikan dalam bentuk dolar. Kemudian juga ada ArtStation, ini sangat populer ya untuk kreator seni digital, ilustrasi dan juga konsep visual untuk industri game dan film. Jadi banyak banget nih teman Pro 2 beberapa platform yang bisa kamu coba untuk menjual berbagai macam karya kamu ya dalam bentuk digital. Kemudian yang terakhir ada produk digital serbaguna. Nah, ini cocok untuk menjual e-book ya, panduan, preset Lightroom atau produk digital lainnya ya teman Pro 2 seperti Gumroad ya. Ini platform yang sangat ramah kreator untuk menjual berbagai jenis produk digital secara langsung kepada pengikutnya. Kemudian juga ada yang namanya Etsy, ini marketplace yang sangat baik jika karya digital kamu memiliki sentuhan seni, craft atau desain custom nih teman Pro 2.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya. RRI bersuara, Piala Dunia,
2: Piala Dunia untuk 90,3 FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 yang pastinya masih Faiz temenin terus nih sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, kenaikan kurs dolar ya terhadap rupiah ini bukan hanya cuma berdampak ke impor atau harga bahan baku. Banyak perusahaan juga mulai merasakan kenaikan operational cost dan dari software enterprise yang masih menggunakan pricing US dollar nih. Nah, teman Pro 2, tentunya di tengah kondisi seperti ini perusahaan mulai lebih selektif nih memilih teknologi yang pastinya lebih efisien ya, kredibel, kemudian juga relevan dengan kebutuhan bisnis yang ada di Indonesia. Karena hari ini efisiensi bukan sekedar penghematan, tapi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Ya teman Pro 2 yang pastinya untuk saat ini ya dalam kasus industri sendiri kemampuan untuk beradaptasi menjadi tuntutan utama banyak raksasa bisnis ya dengan modal finansial besar ya ternyata secara mengejutkan tumbang dengan cepat nih teman Pro 2. Nah modal besar ini tidak menjamin ya keberlanjutan bisnis justru kemampuan untuk berubah pola pikir atau mindset agar tetap sesuai dengan dinamika bisnis di masa digitalisasi lah yang menjadi kunci teman Pro 2. Dan yang pastinya digitalisasi ini menjadi tuntutan ya, di mana digitalisasi produk dan layanan ini menjadi tuntutan utama bagi industri untuk memenangkan persaingan ya sesuai bagi pasar generasi milenial dan juga generasi Z yang merupakan digital native sekaligus membuat ekosistem perbankan semakin efektif dan efisien ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, sementara dari sisi perbankan sendiri nih pilihan digitalisasi merupakan pilihan yang menguntungkan secara bisnis dengan menciptakan ekosistem perbankan yang digital bisa diakses dimanapun membuat rantai bisnis sangat efisien. Nah pada sisi lain agar memiliki sistem yang tangguh dapat diandalkan sekaligus mudah di customisasi ya teman Pro 2 banyak langkah yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan kepada rekanan atau vendor dan juga mengembangkan sistem menggunakan SDM internal. Oke teman Pro 2 itu dia ya pembahasan kita untuk di Santai Siang edisi hari ini Rabu di tanggal 10 Juni 2026 terkait kurs naik saatnya ekspor karya digital. Dan saat ini juga telah tiba waktu ibadah sholat zuhur ya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2 selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Jawab Nabi, "Kemudian kepada bapakmu." Dialog antara seorang lelaki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa di antara berbakti kepada kedua orang tua, maka bakti kepada ibu harus diutamakan. Mengapa? Karena pertama, ibulah yang mengandung bayi dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah, serta menyusuinya selama kurang lebih 2 tahun. Quran surat 46 ayat 15. Kedua, ibulah yang secara langsung mengasuh dan mendidik anak. Karena itu, dia lebih dekat kepada anak. Dan ketiga, secara psikologis, perasaan ibu lebih peka daripada ayah. Oleh karena itu, jika anak berani kepada ibu, maka ibu akan lebih kecewa dan sakit hati daripada ayah. Itulah sebabnya, dalam soal berbakti kepada orang tua, Islam mengutamakan kepada ibu. Maka, marilah sayangi kedua orang tua kita, terutama ibu kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4 Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: 2FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Semoga 3FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Udah pukul 13 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Untuk

fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022. Menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan,

0: kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kamu pernah gak sih mimpi sedang melakukan aktivitas ya di tempat kerja kamu? Yang pastinya mungkin ini sering dialami oleh siapa aja ya teman Pro 2. Nah kabarnya teman Pro 2, studi menemukan mimpi terkait pekerjaan ini muncul untuk membantu seseorang memproses pengalaman yang dialami secara rutin, baik bersifat negatif maupun positif nih teman Pro 2. Bahkan kabarnya ahli saraf terkemuka Sigmund Freud ya berhipotesis mimpi-mimpi semacam ini merupakan cara pikiran menghadapi hal-hal yang sebenarnya ingin dihindari selama jam-jam terjaga. Nah, baik karena stres maupun sekedar rasa jengkel terhadap situasi tertentu. Ya teman Pro 2, banyak penelitian yang menunjukkan kalau mimpi-mimpi yang bernuansa kecemasan bersifat universal, ya misalnya ketika mimpi jatuh, terjebak dalam kebakaran, dikejar-kejar orang, ya, dikejar-kejar utang, dikejar-kejar debt collector, ya teman Pro 2 dan lain sebagainya. Mimpi-mimpi tersebut tidak hanya mencerminkan perasaan yang tidak berdaya atau ketidakpastian yang memang umum terjadi di lingkungan kerja nih, tapi juga dapat mencerminkan kebutuhan psikologis dasar yang belum terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar psikologis inilah yang berupa rasa kompeten, kebebasan dalam pilihan hidup, hingga rasa diterima di lingkungan sekitar. Nah, sebagai contoh nih teman Pro 2, jika kamu bermimpi kebingungan saat melihat daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, nah cobalah evaluasi seberapa terorganisir diri saat bekerja di kantor. Lalu evaluasi juga apa langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Atau misalnya bermimpi sulit berbaur di lingkungan kerja sehingga merasa kesulitan, pertimbangkan langkah-langkah kecil yang membantu lebih terintegrasi dengan lingkungan kerja. Nah singkatnya nih, mimpi tentang pekerjaan seringkali menjadi cerminan dari cara pikiran dalam memproses pengalaman, tekanan, dan kebutuhan psikologis. Nah ini juga berhubungan dengan hubungan sosial yang terjadi di lingkungan kerja sehari-hari.

0: Apa itu banjirop? Banjirop adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjirop bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjirop tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjirop, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, tahu gak nih ternyata ya negara Spanyol ini kembali dinobatkan sebagai negara nomor 1 yang melahirkan pria paling tampan di dunia dalam sejumlah survei dan pembahasan internasional nih teman Pro 2. Nah, reputasi ini tidak hanya dikaitkan dengan penampilan fisik ya, tetapi juga gaya berpakaian, kepercayaan diri, karisma, serta budaya Mediterania yang masih kuat nih. Ya mungkin orang banyak berpikir ya, ketika orang-orang ganteng itu atau orang-orang tampan itu cuma fokus pada wajah aja. Padahal kalau yang dikatakan ganteng atau tampan itu ya teman Pro 2, dia itu satu paket gitu ya. Bukan cuma dari fisiknya aja yang oke, tapi cara berpakaian, kemudian cara bicara, ya attitude dan lain sebagainya, itu juga termasuk dalam kategori tampan ya teman Pro 2. Nah, kota-kota seperti Madrid dan Barcelona ini turut berperan membentuk citra tersebut ya, melalui budaya fashion dan gaya hidup yang dikenal luas nih. Nah, Spanyol juga melahirkan banyak aktor, atlet dan figur publik terkenal yang semakin memperkuat daya tariknya di mata dunia. Meski begitu ya, standar ketampanan tetap bersifat subjektif dan dapat berbeda di setiap negara maupun budaya ya teman Pro 2. Nah, meskipun begitu nih teman Pro 2, hasil survei ini sukses memicu perdebatan seru ya di media sosial. Ada yang setuju, ada juga yang merasa kayaknya negara lain lebih banyak nih atau lebih layak menempati posisi puncak nih teman Pro 2. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Apakah kamu setuju ya negara Spanyol itu dinobatkan sebagai negara yang paling banyak melahirkan pria tampan ya? Atau mungkin kamu lebih setuju Indonesia aja deh nomor satu, karena memang di Indonesia juga banyak ya pria-pria tampan yang lahir di negara tercinta kita ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: banjir, longsor, gempa bumi, hingga angin kencang datang tanpa permisi. Namun satu hal yang tak boleh hilang, kesiapsiagaan kita. Kenali tanda bahaya di sekitar Anda. Simpan nomor darurat, siapkan tas siaga berisi obat-obatan, dokumen penting, senter, dan air bersih. Dan saat peringatan diumumkan, jangan tunda untuk menyelamatkan diri. Ingat, keselamatan tidak bisa menunggu. Dengan saling peduli, saling mengingatkan, dan saling membantu, kita bisa mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Bencana bisa datang kapan saja, tapi bersama Sumatera bisa lebih siap. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Berarti sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Ifeghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Sang Dewi ya, dari Nyaliodra yang sudah mengantarkan kita di pukul 13:53 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, selamat siang juga nih buat kamu yang lagi di jalan, baik itu menuju ke tempat aktivitas ya, ataupun juga untuk teman Pro 2 yang lagi menuju ke rumah, tetap berhati-hati dan tetap waspada ya, karena memang ini biasanya di jam segini itu rame banget ya di jalan, terutama di beberapa ruas jalan di Kota Melabu ya, seperti di Lapang, kemudian di Gampa, di seputaran simpang rumah sakit, terus di daerah Manekro ya, dan beberapa ruas jalan lainnya. Yang pastinya buat teman Pro 2 tetap hati-hati, tetap waspada dan tetap safety ya. Mudah-mudahan perjalanannya di siang hari ini lancar, aman, dan sampai tujuan dengan selamat pastinya.

Ya teman Pro 2, untuk kamu yang suka dengan jalan kaki ya, ini kayaknya kebiasaan yang harus tetap kamu pertahankan ya, karena memang kebiasaan berjalan kaki ini bukan hanya baik untuk kesehatan ya, tapi juga bisa mengurangi depresi sekitar 9% teman Pro 2. Nah teman Pro 2, banyak orang yang mengira manfaat jalan kaki baru terasa jika sudah mencapai 10.000 langkah per hari. Padahal ya, meta analisis yang melibatkan lebih dari 96.000 orang menemukan bahwa setiap tambahan 1.000 langkah per hari dari kebiasaan sebelumnya dikaitkan dengan penurunan resiko depresi sekitar 9% teman Pro 2. Nah artinya jika biasa kamu berjalan 3.000 langkah sehari lalu meningkat menjadi 4.000 langkah, maka manfaat kesehatan mental sudah mulai terlihat dalam data penelitian. Nah kabar baiknya 1.000 langkah tambahannya itu setara sekitar 10-15 menit berjalan santai. Perubahan kecil ini memang kelihatannya kecil ya teman Pro 2, tapi jika dilakukan secara konsisten ini bisa membuat kamu jauh lebih sehat dan bisa mengatasi depresi yang sering kamu hadapi dalam aktivitas sehari-hari. Oke teman Pro 2, informasi ini juga ternyata harus mengakhiri kebersamaan Faiz nemenin kamu di Santai Siang untuk edisi Rabu 10 Juni 2026 ya. Dan untuk teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana dulu, karena selepas ini bakal ada rekan aku Dava yang akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, Faiz yang bertugas sign off dari ruang dengar teman Pro 2. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syambu Kawin 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro 2 Melaboh, Facebook Pro 2 RRI Melaboh.

Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Indonesia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dan semoga besok syuting kita lancar.
2: Amin.
1: Oke, yuk pulang.
2: Yuk.
1: Istirahat. Sampai jumpa besok.
2: Siap, Mas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belanda. Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
3: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
3: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
3: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
3: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sekuel serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
3: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
3: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
3: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
3: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
4: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia.

0: Chichito mamá.
1: ¿Chichito o pato?
0: Chichinito, kato yan. Ano eh, ayang bisa ngasih tahu kita jawaban.
2: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
4: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
4: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
2: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi dan juga kecanduan media sosial.
3: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
2: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat.
5: Jadi internet ini mempunyai manfaatnya. Yang pertama ada memperluas komunitas pertemanan. Dengan internet, kita ada Instagram, ada Twitter.
2: Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya.
5: Gunakan waktu dengan simpan, jangan sampai kecanduan. Ini banyak juga informasi, karena ada internet. Jadi karena ada internet, main game 24 jam di dalam satu hari. Dan seorang tua gak ada, sholat juga gak ada, belajar juga gak ada.
2: Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
6: Jangan lalai, jangan ada TikTok, Instagram, sama WhatsApp, dan gak ada chatting-chattingan sama cowok.
7: Kalau untuk belajar itu untuk tahu-tahu informasi enggak
6: YouTube kalau enggak Google.
7: Oh, kalau itu juga bisa ada.
6: Bisa, boleh.
7: Biasanya gimana aksesnya, ada dibatasi enggak atau gimana?
6: Dibatasin. Iya, misalnya perlu kayak
2: program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
1: Kita dibatasi ini ya, yang positif, yang lain kita blokir.
8: Jadi anak-anak di sini boleh
1: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar ya. Kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
2: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
9: Diaspora akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guaila Timur, yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian.
2: Di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: tepuk tangan.
1: RRI Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim tinggal? Menarik sih. Oke, udah. Pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Terbaik kamu, selamat siang teman Pro 2 dimanapun berada ya. Terima kasih sudah setia bersama Pro 2 dari Malabo siang jelang sore ya teman Pro 2. Untuk di kesempatan hari ini, edisi hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026 ya, bersama Dava yang bertugas hingga pukul 19 nanti menemani aktivitas siang jelang sore kamu teman Pro 2 untuk di kesempatan ini dengan beragam musik dan juga informasi. Terima kasih teman Pro 2 yang udah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI Malabo ya. Tadi sudah ditemani oleh rekan Faiz ya, dan satu jam tadi di Pro 2 Just More Music teman Pro 2, dan saatnya di musik dan informasi hingga pukul 16 nanti teman Pro 2. Dan informasikan juga untuk waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya pada pukul 16 lewat 4 menit ya waktu Indonesia Barat. Baik, sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar, dan untuk teman Pro 2 yang tetap dalam menjalankan rutinitasnya atau aktivitasnya untuk di kesempatan ini ya, semoga aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran, amin ya rabbal alamin ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk dengarkan lagu-lagu hits lainnya teman Pro 2, untuk di kesempatan ini dapat coba update beberapa informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id, di mana UMKM Olahraga UTU siapkan Cup 2026 ajang talenta muda kampus ya teman Pro 2. Unit kegiatan mahasiswa UKM Olahraga Universitas Sekumar UTU tengah mempersiapkan gelaran UKM Olahraga Cup 2026 yang akan resmi dibuka pada 12 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal UKM baru tersebut dalam memperkenalkan diri sekaligus menjaring bibit unggul di bidang olahraga dan kreativitas digital di lingkungan pelajar dan mahasiswa. Event ini ya mencakup beberapa cabang lomba, diantaranya Mobile Legends, catur, serta lomba video

terakhir, terutama distribusi surat undangan dan pengecekan kesiapan lokasi pelaksana. Ia menyebutkan ya, pendaftaran peserta telah dibuka sejak 2 Juni dan akan ditutup pada 10 Juni 2026 melalui media sosial resmi UKM Olahraga Cup 2026 ya. Untuk kategori peserta, panitia membuka kesempatan bagi pelajar tingkat SMA hingga mahasiswa. Namun cabang Mobile Legend dibuka lebih luas untuk umum se-Aceh, sementara cabang catur difokuskan bagi pelajar dan mahasiswa guna menjaga kesesuaian tingkat kompetisi teman perdua. Nah, UKM Olahraga UTU sendiri merupakan organisasi mahasiswa yang baru terbentuk pada tahun 2025 dan menaungi sekitar 17 cabang olahraga di kampus tersebut. Ya, pembentukan UKM ini diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan minat, bakat, serta potensi mahasiswa termasuk atlet kampus yang sebelumnya telah mengikuti berbagai kompetisi daerah. Lebih jauh ya, kegiatan ini juga diharapkan menjadi langkah awal penguatan eksistensi UKM Olahraga UTU dalam menciptakan ruang kompetisi yang sehat, kreatif, dan berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi. UKM Olahraga Cup 2026 menjadi momentum penting bagi UKM Olahraga UTU untuk memperkenalkan organisasi sekaligus membangun ekosistem kompetisi mahasiswa yang lebih aktif. Selain sebagai ajang perlombaan, kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan bibit unggul di bidang olahraga dan kreativitas digital teman pro 2. Baik, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat siang jelang sore semuanya. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo. Stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu. Yeah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

Menyebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Nona dengan Set Face ya, baru saja hadir ke ruang dengar kamu untuk di kesempatan sore hari ini. Teman Pro 2 sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Molabo dan sekitarnya, dan faturkan selamat sore untuk semuanya. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Molabo, teman terbaik kamu. Di mana teman Pro 2 untuk di kesempatan ini cuaca di luar sana terpantau mendung ya, tapi nggak hujan, nggak terik banget juga nih teman Pro 2 ya. Jadi cuaca yang mungkin bisa dikatakan agak sedikit sejuk nih untuk kamu. Dapat ingatkan untuk tetap selalu jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup dan juga banyak mengonsumsi makanan-makanan sehat ya, seperti buah-buahan, sayur mayur ya, dan olahraga teratur juga sangat penting sekali nih teman Pro 2 untuk di kesempatan ini ya. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah dapat susun di playlist Pro 2, kali ini kita bakal coba mengupdate informasi harga ikan di pasar ya. Harga ikan naik ya, daya beli masyarakat turun ya. Aktivitas perdagangan di tempat pelelangan ikan atau TPI mengalami lesu darah ya, akibat melonjaknya harga berbagai jenis ikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini memicu dampak beruntun di mana daya beli masyarakat langsung merosot drastis ya, berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin 8 Juni 2026. Suasana lapak pedagang tampak lebih sepi dari biasanya karena konsumen membatasi pembelian tentunya. Nah, salah seorang penjual ikan di TPI Murdania ya, membenarkan adanya fenomena penurunan daya beli tersebut yang dipicu oleh lonjakan harga yang cukup signifikan ya. Mengenai penyebab pasti kenaikan ini ya, Murdani mengaku tidak mengetahui secara detail. Para pedagang hanya mengikuti dinamika pasar karena harga tersebut harga tebus dari tangan para nelayan yang merapat ke dermaga sudah terlalu tinggi teman Pro 2. Nah, misalnya ya, mirisnya ya, kenaikan harga kali ini bukan disebabkan oleh kelangkaan barang. Murdani menegaskan bahwa untuk stok ikan di TPI sendiri sebenarnya terbilang sangat aman dan melimpah, namun karena daya beli masyarakat yang sangat rendah, ikan-ikan tersebut justru menumpuk di lapak dan tidak habis terjual ya. Alhasil para pedagang terpaksa menelan pil pahit dan harus mengalami kerugian yang cukup besar teman Pro 2. Nah, rincian kenaikan harga ikan di TPI, jenis ikan harga normal ya per kilogram, hanya harga saat ini per kilogram ikan sisik atau tuna 50.000 ya teman Pro 2, mungkin naik ya jadi 60.000 bahkan sampai 80.000 ya untuk dencis, 30.000, 35.000 dan 60.000 ya. Ikan gabus teman Pro 70 sampai 85.000 teman Pro 2. Hampir semua jenis ikan lainnya di TPI juga mengalami kenaikan serupa teman Pro 2 ya. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, itu tadi informasi harga ikan yang sudah dapat hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Molabo. Berikut kita dengarkan bersama lewat lagu Anggi Marito, Tak Segampang Itu, dan The Massive ya, On or On dan Melawan Restu dari Mahal ini. Sembari sama-sama kita menantikan waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Molabo dan sekitarnya. Tetap terus di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 lewat lagu Fauzia dengan Birthday. Teman Pro 2 untuk di kesempatan sore hari ini sudah mengantar kita ke pukul 16 lewat 4 menit untuk informasi waktu di studio. Sudah tiba waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Halo Tami, apa kabar untuk hari ini? Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, senang banget ya kita berdua bisa menemani pendengar di sore ceria untuk edisi hari Rabu ya, tanggal 10 Juni tahun 2026 ya, ya teman Pro 2. Untuk di kesempatan ini tentunya kita nggak cuma berdua saja nih teman Pro 2, di via Zoom ya kita sudah bersama Bapak Junedi M.Kom.I ya, dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAN Melabo. Ya, kita coba sapa dulu untuk narasumber kita. Halo, selamat sore Pak Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar sore, Bapak? Iya, sore kembali. Apa kabar Bapak untuk di sore hari, sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, terima kasih Bapak waktu dan kesempatannya sudah main-main di sore ceria ya bersama Pro 2 dari Malabo untuk di kesempatan ini. Tentunya di tema kita atau topik kita adalah SMAPA revitalisasi budaya lokal untuk generasi mendatang ya Tami ya.
1: Iya, betul.
0: Ini menarik sekali tentunya ya untuk kita perbincangkan di kesempatan sore hari ini. Tapi sebelumnya kita juga ingin tahu terlebih dahulu nih terkait dengan aktivitas SMAPA dan lebih jelasnya revitalisasi. Berarti ini menghidupkan kembali gitu ya Tami ya, budaya-budaya lokal gitu ya.
1: Budaya lokal kita.
0: Ya. Karena budaya-budaya lokal ini kan apa ya, kalau kita lihat anak-anak muda itu kayak minder
1: mulai,
0: gitu ya.
1: Iya, melupakan sih Bang, tapi kayak mulai meninggalkan.
0: Meninggalkan, benar banget. Ya mungkin di sesi awal ini Pak Junaidi ya bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan topik kita nih, Pak Jun.
2: Baik, terima kasih Bang Dava dan Tami ya.
0: Iya.
2: Sebelumnya mungkin saya tidak mengulas tentang SMAPA dulu ya, karena pada pertemuan sebelumnya itu ada rekan kita juga yang sudah mengupas tentang SMAPA itu.
0: Iya.
2: Nah, saya mungkin lebih menitik beratkan pada revitalisasinya.
0: Iya.
2: Jadi kearifan lokal kita yang ada di Aceh Barat dan Pantai Barat khususnya yang ada di Aceh itu bagaimana dikenalkan kembali kepada generasi mendatang, generasi muda. Nah, jadi kalau kita berpijak pada undang-undang pemajuan kebudayaan, itu setidaknya ada 10 jenis objek pemajuan kebudayaan atau OPK yang termasuk di dalam upaya perlindungan, kemudian pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Itu jadi di 10 itu salah satunya itu tradisi kita. Nah, itu seperti yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Itu SMAPA. Kemudian ada manuskrip, catatan atau dokumen tertulis nih yang terkait dengan masa lampau. Kemudian ada istiadat, ini kebiasaan dalam masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Kemudian ada ritus tentang tata cara pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan upacara atau kepercayaan masyarakat. Misalnya di kita di Aceh itu ada ritual kenduri blang misalnya. Kemudian ada kenduri igli, ada kenduri laut, semacam. Dan selanjutnya itu ada pengetahuan tradisional, ini gagasan, keterampilan, dan pemahaman masyarakat lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Termasuk di situ kuliner, makanan, minuman, dan lain-lain. Kemudian ada teknologi tradisional, kemudian ada seni, ada bahasa. Nah, ini termasuk juga di dalamnya itu sistem lisan, sistem komunikasi lisan. Jadi kalau kita di Pantai Barat ini, itu ada beberapa jenis bahasa yang menjadi khas dari masyarakat kita. Misalnya bahasa Anejame, bahasa Klut, bahasa Simulu, bahasa Suku Salam, bahasa Singkil, bahkan

0: apa cara pengucapan itu juga menjadi salah satu kajian untuk OPK. Nah, kemudian ada juga permainan rakyat.
1: Iya.
0: Dan yang terakhir itu olahraga tradisional. Nah, di sini saya mau menekankan sedikit bahwa ke depan dalam bulan ini atau akhir Juli nanti kami coba mengangkat tentang pengetahuan tradisional. Yang khusus itu berbicara tentang obat-obatan tradisional. Ya, di situ. Jadi secara spesifik kami sedang menggagas satu apa namanya proposal rancangan untuk pendokumentasian pengetahuan misalnya tradisional yang ada di Aceh Barat itu terkait dengan perawatan ibu dan bayi.
1: Iya.
0: Nah, itu dengan bahan tradisional.
1: Iya. Gitu.
0: Jadi yang khususnya berasal dari dapur lah.
1: Iya, benar. Nah, menarik sekali.
0: Mulai dari apa kunyit, misalnya daun apa serune dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Nah, ini kita coba dokumentasikan nanti di dalam bentuk buku dan video dokumentasi. Nah, ini memang khusus menyasar perempuan, terutama ibu-ibu kan,
1: ibu-ibu,
0: yang memang sudah berusia lanjut.
1: Karena
0: keberadaan pengetahuan tentang pengobatan ibu dan bayi hari ini itu dikuasai atau masih tersimpan di dalam memori ibu-ibu yang berusia lanjut. Nah, seperti itu. Jadi harapan kita semakin banyak kekhasan lokal yang terangkat, itu semakin bertambah juga pengetahuan dan kecintaan generasi muda terhadap kearifan lokal sendiri. Itu mungkin Bang Dafa untuk pengantar.
1: Iya. Luar biasa sekali ya Tami ya.
2: Iya.
1: Karena ini menghidupkan kembali budaya yang terlupakan gitu ya. Yang tentunya kalau kita melihat generasi muda sekarang itu mereka sangat sangat jauh mungkin dari norma-norma budaya. Bahkan budaya ini tidak hanya seperti tradisi ya, tapi juga seperti kebiasaan, obat-obatan juga ya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Jun tadi. Itu ternyata juga sangat bermanfaat ya bagi keberlangsungan kehidupan kita seperti itu. Nah, mungkin Pak Jun juga bisa menyampaikan terkait dengan revitalisasi budaya terhadap generasi muda. Ini penting nggak gitu, Pak?
0: Kalau ditanya penting, itu sangat urgent hari ini ya. Karena apa istilahnya? Kalau saya dalam pemikiran saya itu kondisi generasi muda kita hari ini itu semakin berjarak dengan pengetahuan leluhur dan kearifan lokal mereka sendiri. Jadi kalau nggak perlu misalnya kita bicara jauh-jauh tentang sejarah, tentang yang hidup di dalam kehidupan masyarakat yang sehari-hari dekat dengan mereka, itu kadang-kadang mereka nggak paham seperti itu. Makanya seperti yang kita apa yang bang Dafa sebutkan tadi bahwa yang kita pahami selama ini budaya seakan-akan itu terkait dengan tari, terkait dengan adat istiadat, padahal itu sangat luas. Termasuk pengetahuan yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri adalah bagian dari budaya yang selama ini tidak semua kalangan, terutama anak muda tuh paham tentang itu. Seperti itu. Jadi dengan adanya budaya digital hari ini, misalnya, kita berharap bahwa generasi muda juga bisa semakin dekat tuh dengan kearifan lokal mereka sendiri.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Mungkin Tami mau bertanya apa nih sama Bapak?
2: Kayak apa sih dampaknya bagi generasi mendatang kalau mulai melupakan budaya itu, Pak? Gitu.
0: Nah, dampaknya itu ketika ini apa istilahnya regenerasinya terputus ataupun dianggap tidak penting di masa ke depan, itu akan terjadi kekosongan atau hilang satu warisan berharga dari leluhur kita, bahwa begitu kaya pemahaman pengetahuan yang ada di dalam masyarakat yang hari ini kita pakai lagi. Nah, seperti itu. Jadi dikhawatirkan bahwa yang kita anggap warisan ini itu tidak akan hidup lagi ke depan.
1: Iya.
0: Mungkin kalau misalnya fokus pada program yang saya sebutkan tadi, misalnya tentang obat-obatan tradisional, ke depan bisa jadi kunyit aja mas, anak muda aja udah gak kenal lagi mungkin.
1: Iya.
0: Gitu. Belum lagi misalnya disebut dengan temulawak ataupun nama-nama dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi ini yang menjadi urgensi adanya upaya revitalisasi dan dalam berbagai bentuk.
1: Iya.
0: Bisa dalam bentuk dokumentasi, dalam bentuk pengenalan, pementasan kembali tradisi dan dalam bentuk yang lainnya.
1: Iya. Pak, apa tantangan terbesar ya Pak dalam menjaga eksistensi budaya lokal di era digital ini Pak?
0: Tantangan terbesar sebenarnya ini perlu tidak bisa digerakkan oleh satu elemen, oleh satu bagian saja. Misalnya kita masyarakat berharap ini digerakkan oleh pemerintah, pemerintah berharap ini digerakkan oleh pemangku budaya atau budayawan, seniman atau masyarakat secara umum. Ini tidak bisa berjalan. Jadi tantangan terbesar hari ini bagaimana kita menyatukan satu pemahaman bahwa ini penting dan ini harus ada semangat bersama untuk direvitalisasikan kembali dan diwujudkan dalam wujud praktek nyata sehingga generasi muda itu merasa dekat dengan budaya mereka sendiri. Untuk media hari ini tersedia dalam berbagai-bagai macam bentuk kan, yang bisa mendekatkan budaya itu dengan generasi muda.
1: Iya. Nah, Pak, apa bentuk keterlibatan nyata ya yang bisa dilakukan generasi muda dalam melestarikan budaya di era, Pak?
0: Ya, paling kurang promosi. Jadi jangan malu misalnya. Kita katakanlah contoh kecil nih. Bahasa. Ini hari ini generasi muda kita semakin malu untuk berbahasa
1: daerah
0: bahasa
1: Aceh. Iya, berbahasa Aceh.
0: Jadi seolah-olah itu kolot. Ketinggalan zaman, enggak gaul lah.
1: Alergi ya, Pak ya.
0: Jadi bahkan banyak bahasa, banyak kata dari bahasa Aceh itu yang kemudian dibolak-balik diindonesiakan. Yang menghilangkan arti dan tidak nyambung tuh. Jadi gaul boleh, tapi cobalah identitas budaya kita itu jangan hilang.
1: Ya, Pak, bagaimana nih Pak cara mengubah ya mengubah sudut pandang ya bahwa budaya lokal itu dianggap kuno ya atau tidak relevan nih Pak. Ini mungkin jadi tantangan juga ya bagi kita ya Tami ya anak muda ya ketika kalau misalkan obat-obatan pakai bawang putih gitu ya. Itu kan dianggap kayak apa gitu ya, apalagi apalagi kalau dulu itu kalau bawa bawang putih itu kayak takut-takut setan gitu ya Mi ya. Padahal di sini memang ada ininya sendiri, ada ada khasiatnya sendiri gitu. Bawang putih itu memang terkenal khasiatnya itu menyembuhkan gitu ya kan, seperti apa ya liver, hat, itu ya minum kolesterol gitu ya, jahe-jahean gitu. Ini dianggap kuno gitu ya kan atau tidak relevan. Ini bagaimana nih caranya Pak?
0: Nah, salah satu cara mungkin karena kalau saya kan dalam pandangan akademis, jadi salah satu cara mengenalkan itu, mendekatkan itu dengan generasi muda, ya penjelasannya itu yang pertama harus logis, yang kedua ilmiah, jadi sebisa mungkin kita menghindari penjelasan yang mistik-mistik lah. Nah, jadi kan kalau kita bicara mistik hari ini dengan perkembangan teknologi itu ditertawakan. Nah, tapi ketika kita kaitkan dengan sisi ilmiah, sisi medis, kemudian secara logika, itu akan mudah diterima. Contoh kecil pada saat COVID-19 waktu itu, itu banyak masyarakat yang perlahan-lahan beralih ke pengobatan bahan-bahan yang ada di dapur. Contoh kecil yang bertahan sampai hari ini, hampir sebagian besar warung kopi yang ada di Aceh Barat hari ini itu menyediakan sari, jahe, pangan.
1: Iya, iya.
0: Itu contoh-contoh kecil ya. Itu jadi bagaimana hal yang tradisional ini itu dikenalkan secara kontemporer dan dia masuk dalam media yang bisa diterima oleh generasi muda. Ini tuh.
1: Iya. Luar biasa sekali ya Tami ya. Memang benar sih waktu Covid dulu kan pada minum jahe seri semua. Iya. Bahkan sekarang udah enggak ada Covid tuh orang masih minum minum masih tradisional gitu ya. Masih ingin minum jahe seri, ada apa itu yang gula aren itu kan tradisional itu sebenarnya ya Tami ya tanpa kita sadari gitu ya. Nah, Pak, apa saja langkah yang perlu dilakukan pemerintah ya untuk mendukung revitalisasi budaya lokal ini, Pak?
0: Langkah yang paling dibutuhkan hari ini di kita, terutama di Aceh Barat, adalah pendataan. Kita kekurangan data nih. Jadi ketika kita cari jenis OPK, objek pemajuan kebudayaan yang ada di Aceh Barat, itu sangat sedikit. Padahal banyak sekali pengetahuan-pengetahuan tradisional, kemudian perwainan rakyat, belum lagi ritus, belum lagi hal yang lain, itu belum terdata secara maksimal.
1: Iya.
0: Dan ini menjadi data digital. Kalau kita bicara hari ini, itu bisa menjadi data digitalnya pemerintah yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan pihak secara lebih luas. Bahkan itu bisa diusulkan untuk berkomunikasian sebagai objek budaya tertentu, gitu kan? Apakah itu sebagai objek budaya tak benda, apakah dalam bentuk objek budaya benda dan sebagainya. Sehingga warisan-warisan ini ditinggalkan oleh pendahulu kita, itu terdata dengan baik dan tidak terputus regenerasinya dengan generasi muda hari ini. Itu yang paling penting.
1: Iya. Terdata ya Tami ya, itu. Karena kan kita nggak tahu nih benar-benar sejarah zaman dulu kalau nggak terdata ya.
2: Iya, tapi jadi ini bahkan ini kan lagi di perkembangan era teknologi nih, apa masih mungkin kita mengenalkan budaya itu gitu Bang? Soalnya kan ini teknologi udah mulai berkembang, budaya mulai dilupakan. Gimana tuh caranya supaya tetap budaya ini dikenal gitu?
1: Iya, gimana Pak?
0: Gimana?
2: Gimana caranya supaya budaya ini tetap dikenal, Pak, di era perkembangan teknologi ini?
0: Ya, itulah yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa semua orang hari ini, mulai dari terutama generasi muda, itu harus berani mengangkat potensi-potensi yang ada di daerah, terutama yang berkaitan dengan unsur budaya mereka. Misalnya, di kita itu dalam adat perkawinan misalnya itu ada mandi pucuk kan,
1: mandi pucuk,
0: bahkan ada beberapa daerah di Nagan Raya dengan Aceh Barat aja udah beda tuh dari segi apa kendurinya, dari segi prosesinya itu sudah berbeda. Ini kekhasan seperti itu. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai pertentangan, tapi bagaimana kekhasan ini, keberagaman ini itu bisa memperkaya wawasan budaya kita dan terus dipopulerkan sampai hari ini dan ke depan.
1: Iya, Pak, kita ingin tanya juga nih Pak, seberapa penting ya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat nih Pak dalam pelestarian budaya lokal ini Pak?
0: Nah, itu sangat penting tuh. Karena misalnya seperti saya nih, dan beberapa kawan-kawan yang lain yang selama ini konsen di bidang budaya itu nggak bisa bergerak secara leluasa tanpa ada dukungan dari pemerintah. Dukungan di sini bukan diartikan dalam bentuk anggaran seperti itu. Paling minimal pemerintah menyediakan basis data. Pemerintah memberikan rekomendasi, pemerintah hadir untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk lembaga pendidikan, hasil-hasil riset yang dihasilkan, misalnya karya yang dihasilkan oleh budayawan, pegiat budaya, kemudian seniman segala macam, itu harus dimasukkan di dalam implementasi pendidikan mereka, terutama kan di tingkat sekolah tuh. Jadi kalau kita mulai misalnya di jenjang perguruan tinggi, boleh-boleh saja, cuman ya itu agak terlambat bagi kita. Seperti itu. Misalnya bagaimana kita walaupun tidak secara aturan nasional hari ini sudah dihilangkan, bisa tidak dengan kebijakan daerah itu memasukkan kembali muatan lokal, bahasa daerah di tingkat pendidikan dasar.
1: Iya.
0: Pak, itu apa, salah satu apa akselerasi kooperasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat umum, dan pegiat di bidang kebudayaan.
1: Pak, apa peluang yang bisa muncul ya jika budaya lokal ini dipromosikan melalui platform digital nih, Pak?
0: Nah, peluangnya apa istilahnya? Kalau kita hari ini melihat dari segi kacamata internasional, itu menjadi tujuan apa istilahnya? Ya, pengembangan untuk pariwisata juga nanti. Jadi ada yang katanya yang di pariwisata budaya ya.
1: Iya.
0: Nah itu bisa mendukung pengembangan dan menghasilkan pendapatan untuk masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Jadi antara pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu tidak bisa dinafikan keberadaan budaya itu sendiri. Jadi bagaimana pembangunan yang dilakukan ini tetap berasaskan nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat, sehingga ketika orang ingin datang ke Aceh Barat dan mencari hal yang spesifik tentang Aceh Barat, itu tidak hanya berbicara tentang Depuk Umar, tidak hanya berbicara tentang Kupi Yang Mengkutu, tidak hanya berbicara tentang Kupiko, tapi banyak hal yang lain yang bisa kita promosikan, yang bisa kita kenalkan ke dunia, bahwa Aceh Barat ini sangat kaya budaya.
1: Iya, luar biasa sekali. Iya, ya, Tommy ya, masih ada yang ingin ditanyakan nih?
2: Kalau Ami udah sih.
1: Bang. Udah ya. Udah, nah, Abang dan masih juga masih punya pertanyaan. Harapannya ya, Pak ya, harapan terhadap kondisi budaya lokal dalam 20 tahun mendatang ini seperti apa nih, Pak?
0: Kalau misalnya proses yang kita lakukan hari ini sesuai dengan semangat bersama, itu 20 tahun ke depan budaya kita bukan hanya terlestarikan, tapi juga akan semakin kuat. Saya mendukung semangat pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat misalnya dengan melahirkan bentuk desain khusus terkait dengan misalnya apa tuh ya motif baju daerah.
1: Iya, baju batik ya, Pak ya.
0: Ya, baju batik.
1: Baju batik. Gitu
0: ya. Cuman kalau bisa jangan batik lah. Karena Aceh kan sebenarnya enggak menamal batik kan. Itu kan batik itu bahasa nasional ya. Kita harus cari mungkin bahasa secara daerah apa gitu.
1: Kayak sungkit ya, Pak ya.
0: Itu. Alangkah baiknya misalnya juga didukung oleh peraturan pemerintah, misalnya ada satu hari, apakah hari Jumat, apakah hari apa, kalau dari segi nasional itu ada hari batik nasional, Rabu, Kamis misalnya. Nah, di daerah kita bupati bisa merumuskan kebijakan hari baju daerah.
1: Iya.
0: Misalnya, kan nggak mesti harus baju lindu baru ya, tapi tetap dia menyimpulkan ada simbol-simbol daerah.
1: Iya.
0: Misalnya yang motif baru yang sudah disahkan
1: dari daerah
0: itu bisa dipromosikan.
1: Iya, benar. Sebagai
0: khasnya.
1: Kalau di
0: nanti kita nggak kebingungan lagi nih, ketika ada tamu minta mana oleh-oleh khas Aceh Barat.
1: Iya.
0: Yang identitas budaya kita itu mana? Kita kebingungan hari ini.
1: Iya.
0: Nah, selain kita kirim kopi, tapi kan itu bukan punya khas Aceh Barat, khasnya Aceh kan, nah, seperti itu. Jadi ketika misalnya kita hari ini bangga dengan kopi yang ketuk, tidak diproduksi di daerah kita, seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi hal-hal seperti itu harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Mm-hmm. Bahwa kita tidak hanya bangga secara simbolik, mm-hmm. tapi juga itu bisa menghidupkan daerah di dalam masyarakat.
1: Iya.
0: Jadi ketika ini dianggap sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan bagi masyarakat, mm-hmm. budaya ini akan tumbuh dan berkembang sendiri.
1: Iya, luar biasa sekali ya. Tami, betul. Gimana masih ada mau bertanya atau kita langsung ke pesan ya?
2: Iya, mungkin mau nanyakan pesannya nih, Pak.
1: Iya, pesan
2: untuk generasi mendatang atau pemerintah juga.
1: Mm-hmm. Nah, pesan apa, yang ingin disampaikan ya, untuk iya. generasi muda dan
0: kalau
1: pemerintah.
0: Pemerintah udah barusan.
1: Mm-hmm. Oke, okay,
0: untuk langsung ke generasi iya. mendatang ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang paling penting hari ini di dalam identitas generasi muda dan yang ke depan adalah keberanian untuk menunjukkan identitas diri. Ini tidak perlu malu ketika misalnya berbahasa Aceh atau bahasa Indonesia yang patah-patah misalnya seperti itu. Jadi itu khas dan itu budaya yang harus terus dijaga. Sangat disayangkan misalnya ada orang tua, ibu bapaknya Aceh, tapi anaknya sama sekali tidak bisa berbahasa Aceh.
1: Iya.
0: Dan ada yang memprediksi bahwa bahasa Aceh pun hari ini itu sudah masuk ke dalam kategori rawan punah, seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi kalau bukan kita yang memulai, menggerakkan, membiasakan, walaupun hanya sepatah dua kata dalam satu hari untuk berbahasa dalam bahasa daerah, itu tidak ada orang lain yang bisa menjaga itu. Jadi dengan seperti itu, kosakata kemudian percakapan kita di dalam bahasa Aceh, bahasa daerah, itu akan terus terjaga.
1: Iya.
0: Satu ini saya salut dengan kawan-kawan dari Cimulu misalnya, itu kemanapun mereka pergi, identitas mereka nggak hilang.
1: Iya.
0: Begitu juga dengan kawan-kawan yang berbahasa Jame, gitu. Jadi tetap tuh di dalam keluarga, di samping bahasa Indonesia, ada bahasa Aceh secara umum, bahasa Jamenya juga tetap. Tapi bagi masyarakat yang hanya bisa berbahasa Aceh, ini sama sekali hilang.
1: Iya.
0: Yang dipertahankan bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Ini yang jadi PR kita bersama.
1: Iya.
0: Bagaimana identitas budaya ini itu menjadi identitas kita. Seperti itu. Jadi bahwa kekasan kita dalam segi berpakaian, dari segi tegur kata, bahasa, itu semua mewakili identitas budaya kita. Seperti itu.
1: Ya baik, terima kasih Pak untuk Pak Junaidi MKOMI ya. Ami sudah berbagi ilmu dan juga sudah pengetahuannya ya bersama kita untuk di kesempatan sore hari ini. Ya terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jun.
0: Ya sama-sama Bang Dapa.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Tami, itu tadi ya kita sudah bincang-bincang bersama Pak Junaidi MKOMI ya terkait dengan semapa revitalisasi budaya lokal untuk generasi mendatang ya, sangat luar biasa sekali. Ya tentunya semoga bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan ya. Dan PR-PR tadi yang dikatakan oleh Pak Jun ini menjadi
2: jangan
1: melupakan budaya, tetap terus kita jangan malu berbahasa daerah, menggunakan simbol atau juga baju yang ciri khas daerah kita, daerah Aceh Barat khususnya ya untuk di sore hari ini ya.
2: Obat-obatan
1: tradisional ya sangat penting sekali ya Mi ya. Oke, terima kasih teman Pro 2 yang sudah menyaksikan siaran sore ceria untuk edisi hari ini. Saya Dava Ismail yang bertugas dan rekan saya Tamit undur diri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

bagi teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 dari Malabo. Teman terbaik kamu ada Fabio Asher dengan Aku Berjanji ya. Teman Pro 2, sebelum nanti kita akan dengarkan lagu Mahal Ini dengan Untuk Yang Bersamanya. Teman Pro 2 dan lagu-lagu hits lainnya sudah dapat siapkan ya untuk menemani ruang dengar kamu hingga tuntas nanti kebersamaan Dava pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya teman Pro 2 kita akan ikuti musik lab chat ya. Untuk hari ini teman Pro 2 langsung bersama Pro 2 Jakarta pukul 19 sampai dengan pukul 20.00 ya. Baik teman Pro 2, sebelum kita dengarkan lagu Untuk Yang Bersamanya Mahal Ini, Dava aturkan selamat sore untuk teman Pro 2 di Kota Malabo, Nagandraya, ACC dan sekitar yang memantau siaran Pro 2 RRI Malabo. Dan juga untuk kesempatan ini yang sedang menikmati suasana Kota Malabo, baik di beberapa objek wisata ya, seperti di Pantai Ujung Karang ya, Pantai Batu Putih, teman Pro 2, Pantai Kuala Bubon juga ini ramai kalau misalkan sore ada yang menghabiskan waktu untuk duduk santai ya, mau lihat sunset ya. Mataharinya ada enggak sih teman Pro 2 sore hari ini ya? Kalau tadi sih berawan gitu teman Pro 2 dan juga gerimis kan, tapi sore ini Dava belum bisa pastiin, mungkin tetap mendung ya teman Pro 2, berarti sunsetnya gak ada. Mungkin cuma duduk santai aja sambil menikmati angin laut ya sore hari, dan juga makanan UMKM yang tersedia ya. Kalau sore itu udah pada rame gitu yang jual jajanan gitu teman Pro 2, jadi kamu jangan sampai gak jajan gitu ya sore ini ya. Karena jajanan juga enak-enak gitu.

sangat menggugah selera nih teman produk, nggak cuma duduk santai aja ya bagi pelaku bisnis UMKM. Pastinya sosial sore ini dimanfaatkan untuk bisa jual jajanan enak ya, jajanan yang memanjakan lidah wisatawan atau juga pengunjung yang datang ke beberapa objek wisata tentunya teman produk. Baik, sebelum kita lanjut dengerin lagu-lagu hit selainnya teman produk, kali ini BPOM ya dengar keluhan industri farmasi ya, fokus jaga stabilitas harga obat, di mana kepala BPOM ya Taruna Ikrar menyatakan pihaknya telah mengumpulkan pelaku industri farmasi sejak 4 bulan lalu. Langkah tersebut teman Produa dilakukan untuk mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi industri obat. Menurut Taruna ya, masalah paling penting yang disampaikan pelaku industri berkaitan dengan rantai pasok bahan baku ya, produk dalam rantai pasok tersebut pada umumnya berasal dari sektor petrokimia yang bersumber dari residu minyak teman produk. Ia menjelaskan kenaikan harga minyak dan hambatan industri berdampak pada ketersediaan bahan baku. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha menaikkan harga karena bahan baku tidak sampai sesuai kebutuhan. Ya, Taruna mengatakan produsen tidak mungkin terus memproduksi barang apabila mengalami kerugian dalam usahanya. Karena itu BPOM menelusuri berbagai komponen biaya yang dapat dibantu agar harga tetap stabil teman produk. Menurutnya harga bahan baku aktif ya maupun bahan kemasan tidak dapat dikendalikan pemerintah, namun BPOM dapat membantu melalui kebijakan yang mempermudah perubahan sumber bahan baku tanpa prosedur biaya besar. Taruna ya menambahkan BPOM juga memberikan diskresi ya percepatan perizinan serta kemudahan perubahan kemasan produk. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi beban industri sehingga harga produk tetap dapat dikendalikan teman produk. Baik teman produk, untuk informasi berikutnya, korban gempa Filipina berdampak ya, desa-desa di Mindanao masih terisolasi teman produk. Jumlah korban meninggal akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang Pulau Mindanao, Filipina pada Senin 8 Juni 2026 terus bertambah. Ya, korban dari gempa tersebut kini telah melampaui 40 orang dilansir dari The Star. Ribuan warga masih mengungsi, sementara lebih dari 450 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat bencana tersebut. Gempa yang berpusat di lepas pantai kota Meyas Sim ya Provinsi Sarangani menyebabkan kerusakan luas. Sejumlah kawasan hingga kini hanya dapat dijangkau menggunakan helikopter karena kerusakan infrastruktur dan ancaman gempa susulan yang masih terus terjadi. Ratusan gempa susulan tercatat setelah guncangan utama sehingga memperlambat proses pencarian dan penyelamatan. Tim penyelamatan ya terpaksa bekerja dengan sangat hati-hati untuk menghindari resiko tambahan di lokasi-lokasi yang masih rawan longsor maupun runtuhan bangunan. Ya, kerusakan jalan dan runtuhan sejumlah jembatan membuat beberapa komunitas terisolasi. Otoritas setempat ya memperkirakan jumlah wilayah akan tetap sulit diakses setidaknya selama 1 minggu hingga perbaikan darurat dapat dilakukan. Data resmi mencatat ya sekitar 33 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dinyatakan hilang. Namun sejumlah laporan dari pemerintah provinsi menyebut jumlah korban meninggal telah meningkat menjadi 41 orang. Tanah longsor menjadi salah satu penyebab utama jatuhnya korban jiwa dengan sedikitnya 13 orang meninggal akibat longsor di Sarangani. Secara keseluruhan gempa telah mengaruhi ya sekitar 17.689 keluarga di wilayah Mindanao. Lebih dari 8.000 orang saat ini masih tinggal di pusat-pusat evakuasi yang disiapkan pemerintah. Pemerintah Filipina juga terus ya mengirimkan tim penyelamat dan bantuan logistik ke daerah terdampak. Presiden Ferdinand Marcos Jr. juga dijadwalkan mengunjungi Mindanao pekan ini untuk meninjau langsung
mendukung kondisi wilayah yang terkena bencana. Selain itu, pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap rumah sakit dan infrastruktur penting yang mengalami kerusakan akibat gempa. Upaya pemulihan pasokan listrik juga terus dipercepat guna mendukung penanganan darurat dan proses pemulihan bagi masyarakat terdampak. Baik teman Prodo, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat sore dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

untuk di kesempatan sore hari ini sudah mata kita ke pukul 17.46 menit ya. Selamat sore, Dava ucapkan untuk semuanya. Semoga teman Perdua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, teman Perdua Ginting gugur di babak pertama Australia Open 2026 ya. Teman Perdua pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting ya gugur pada babak pertama Australia Open 2026. Ginting kalah dari Dong Tiang Yua asal Tiongkok strike set 21-15 21-15 di Kua Center Saini Rabu 10 Juni 2026 yang melansir laman BWF. Pertandingan perdana kedua pemain tersebut yang berlangsung selama 55 menit, ya Ginting mampu menampilkan perlawanan cukup ketat hingga kedudukan interval. Nah, sentuhan hilang ya setelah jeda ya. Pada game pertama kedua pemain saling jual beli poin hingga kedudukan 13 sama. Akan tetapi ya tunggal putra asal Cina mampu lepas dari kejaran Ginting dengan mencatatkan 4 poin secara beruntun. Game kedua pun ya berjalan cukup ketat pada awal permainan hingga kedudukan 15 sama. Sayangnya Ginting sulit untuk mengembangkan perlawanan di poin-poin akhir pertandingan, teman Perdua. Selesai permainan ya, Anthony Sinisuka Ginting yang mengatakan Dong Tiang Yao sejak awal sudah tampil lebih baik. Ya, pebulu tangkis berusia 29 tahun itu menjelaskan bahwa dirinya tidak mampu keluar dari tekanan lawan. Tunggal putra yang saat ini ya menempati peringkat 44 dunia itu ya menambahkan bahwa dirinya sering melakukan kesalahan sendiri. Hal ini menyulit Ginting untuk memegang keunggulan di poin-poin krusial. Baik, teman Perdua, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id terkait dengan informasi pebulu tangkis ya, Ginting gugur di babak pertama Australia Open 2026. Dan teman Perdua, kita lanjut untuk informasi cuaca di ibu kota Jakarta ya. BMKG ya prediksi Jakarta semakin gerah ya hingga September 2026 ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi suhu udara di Jakarta dan sekitarnya akan semakin gerah hingga akhir September akibat kemarau panjang. Fenomena El Nino diperkirakan memperpanjang cuaca kering sehingga meningkatkan rasa panas dan ketidaknyamanan masyarakat perkotaan. Lebih lanjut, BMKG ya memperkirakan Jakarta mengalami udara kering dan penurunan kelembaban selama Juli hingga Agustus sebelum suhu meningkat. Kondisi tersebut merupakan karakteristik umum musim kemarau yang lazim terjadi wilayah hilir Pulau Jawa. BMKG ya menyebut ya rendahnya kelembaban dan kenaikan temperatur pada Oktober merupakan siklus tahunan saat puncak kemarau. Dampak El Nino tahun ini diperkirakan memperpanjang musim kemarau dibandingkan kondisi normal di berbagai wilayah. BMKG mencatat Jakarta Utara memasuki musim kemarau sejak Mei 2026, sedangkan Jakarta Selatan mulai Juni. Masyarakat diimbau menjaga kesehatan, mencukupi kebutuhan cairan, serta memantau informasi cuaca resmi BMKG secara berkala, teman Perdua. Baik, teman terbaik kamu 90,3 FM, kita masih punya 10 menit lagi sebelum nanti kita dengarkan lagu-lagu religi untuk di kesempatan sore ini, sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mulabo dan sekitarnya, sambil menikmati suasana kota dan jajanan bersama UMKM yang tersedia, sambil santai mungkin ya teman Perdua. Kita nikmati kembali lagu Terlukis Indah miliknya Rizky Febrian dan Ziva Magnolia. Ada lagu Salma Salsabil dengan Sesal dan Vitamin U ya, Paul Partohap ya teman Perdua, siap menemani sore kamu untuk di kesempatan ini. Sebelum sesaat lagi kita akan dengarkan lagu-lagu religi ya teman Perdua di Perdua Jazz More Music. Tetap terus bersama Perdua RRI Mulabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

menyebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Partohap ya, Vitamin Yul ya, sudah mengantar kita ke pukul 18 lewat 4 menit informasi waktu di studio. Dan saja kita akan ikuti lagu-lagu religi teman Pro 2 sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 19 nanti kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Musik Live Chat. Tetap bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Sobat CMLC, dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buna Pascal dan juga 440. Hai. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, Edit kayak ya, lagi dikeroyok gini ya. Dikeroyok ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buna, gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
1: Saya pun baik juga.
0: Bang Adit,
2: malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
2: Terus kemudian ada Bang Adit, ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim, tapi dia lagi flight terbang dari mana? Dari Melbourne.
1: Dari Melbourne.
0: Alright.
2: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
2: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
2: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
2: dari Adip juga, Bang Adip.
1: Oke. Okay, halo Adit.
0: Halo Bang.
1: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4
0: okay.
1: Karena lagi di other guy.

0: pitch.
1: Oh, okay, perfect pitch ya. Benar.
0: Yeah. 440Hz.
1: Okay, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah.
0: 420 enggak ada.
1: Enggak ada juga ya kalau 420 ya.
0: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
1: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
0: Aduh.
1: Alright. Okay, dan
0: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
1: Alright.
0: Oh, and Bona Pascal
2: for this. Yes. Terima kasih Edit.
1: Betul.
2: Juga udah invite kita bisa main-main.
0: And we just wanna, kami just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
1: Wow, really?
0: Oh, wow,
1: it's an honor for me.
0: It's an honor for us.
1: All right.
0: Yeah. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
1: All right.
2: Okay. You're welcome, bro.
1: Benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya, Bang?
2: Okay, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
1: Okay.
2: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
1: Okay.
2: Selain memang mereka ini lagi up lagi, lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
1: Yes.
2: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Azi.
1: Yes.
2: Terus ada siapa lagi? Fagis kemarin
0: Jacqueline Victor
2: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin. Kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works. Record mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
1: Yeah.
2: Tadi gue kenal udah lama Dip ya, udah dari mulai ini Dip dari sebelum COVID.
1: Wow,
0: selepas COVID
1: berarti
0: it was during COVID.
1: Okay, pas COVID ya.
0: Betul.
2: Nah, during COVID ya, betul.
1: Berarti sekitar 2022-23.
2: Dua satu dua ya.
1: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
2: Lumayan. Lumayan sama Adib, sama anak 440 itu udah lumayan.
1: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
0: Mungkin rezekinya di
2: mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul ya, rezekinya di sini.
1: Benar.
2: Lagunya udah berubah arrangement 3 kali.
1: Oh iya, wow.
2: Iya, yeah. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
0: Tahun kemarin ya.
2: Iya, tahun kemarin.
1: Kemarin.
2: Baru rilis tuh kemarin ini.
0: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
1: Yes,
2: benar.
0: Kita mau beri yang terbaik. Lagi anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
2: Betul.
1: Oke. Okay.
0: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music.
2: Until the third one,
0: then I told Abang Aswat, we told Abang Aswat, we 440 told Abang Aswat, bilang sama Abang Aswat, yaudah, Ya udah aja ya.

0: dia Bona yang urus.
1: Makanya Adit. Jadi rekamannya juga di Malaysia. Saya okay. ke Malaysia ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama apa namanya vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah. Okay. Ya bisa bisa apa namanya biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
2: Betul.
1: Jadi
2: betul.
1: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
2: Alright. Ya,
0: okay.
2: Alright. Okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang apa ya, bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu. Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Okay, it's like the story ceritanya bermula it's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
3: Isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Okay.
2: Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti gitu, jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu
1: ya. Lebih mudah dipahami.
2: Iya. Iya. Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Gitu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Nggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Ya, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib, itu. Ya, semuanya, oke, sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. Dia semua bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswar. Abang Aswar atau Pak Adib?
1: Abang Aswar.
2: Yang Abang Aswar.
0: Abang Aswar berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini dia tuh lagi memang belum berani untuk karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama dia nggak mau jalanin bangun lagi. Wake up lagi untuk masalah percintaan ini. Mm-hmm. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda.
0: Oh,
2: kayak punya ketarik gitu loh, kayak oh yeah. Ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam mm-hmm. hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orang yang. Wow. Dan biasanya kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar
2: benar. Sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
3: Body language.
0: Dapat sih, dapat. Kenapa kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Yeah.
3: Yeah. Yeah.
0: Menarik.
2: Punya dia bisa.
0: Okay.
2: Body language.
3: Itu
2: sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode
3: langsung
2: dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewa itu buta dua. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Mm-hmm. Kalau kita cuma gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, mm-hmm. tapi tetap bangun.
0: Alright.
1: Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan?
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Wih, oke. Abang-abang ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham. Ya,
3: juga sih.
2: Ini sudah.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, you become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
2: Yeah. All right.
3: F A I L, first attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu it's a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuma berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, Bu? Itu nggak?
0: Betul.
3: Yes. Benar.
0: Jangan takut,
1: pasti Allah kasih.
0: Wah, ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya For 40 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi For 40 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yeah.
1: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, "Wow, amazed, lagunya keren."
2: Oh, thank you Devi.
1: Gokil.
2: Enggak, Kak. Saudi dari kota mana?
1: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa dulu bilang dari kota mana. Karena emang
2: Bandung hadir gitu.
1: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
1: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
0: Itu kalau di TikTok.
1: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
0: Mungkin.
1: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
0: Iya.
1: Emang sebenarnya dari ini dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
0: Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
1: Oke.
0: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
1: Betul.
0: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
1: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
2: Bang Adip, Adip.
3: Momen yang cocok.
1: Benar.
3: The right time.
1: Yes.
3: The right time when you are really, really in love.
1: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
1: Yes.
3: You expecting someone to text.
1: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa. When we text, dia nggak reply, just blue tick.
1: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka relax aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
1: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
0: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau
0: tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kepenataan itu. Semuanya berubah.
1: Betul. Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti kayak itu. It's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
1: Yes.
3: Your face fully said, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
0: Itu motivasi.
1: Bener.
2: Kadang-kadang begini Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
1: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
1: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya.
2: Ya something like that lah.
1: Benar. Yang ya, ya kita udah enggak sabar gitu kayak. Benar.
3: Iya, kayak di sini kayak di sinetron kalau ada lintas di depan, kayaknya pasti ada ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
1: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
4: Sebenarnya part lah sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara ku, part yang yang halus-halus.
1: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi gitu suaranya.
1: Oh yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
1: Oke, okay. Kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya.
1: Oh wow.
3: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
1: Okay, alright. I know.
3: Then you can get the mood. Oh, gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
1: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
1: Yes. Benar. Yeah.
3: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
1: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
1: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri.
4: Juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara
1: bersatu di malam hari ini ya, luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
3: Iya
2: kan Adip? Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan? Bukan dua doang ya. Iya. Tiga negara.
1: Betul.
3: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
1: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: Itu was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Iya benar.
2: Betul. Enggak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
1: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya.
3: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
1: Ya kita
4: berani di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
1: Oh wow.
4: Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
1: Benar.
3: Idenya Bona waktu itu during that time.
1: Yes.
3: Jadi tidak lama udah mau rekod aja mau lihat gimana suaranya. Jadi didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim, yang oh ya yeah. Because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham. Ngerti suara-suara yang lain-lain. Suddenly ini orang gila.
2: Betulnya, ini anak. Itu juga judo.
3: Ini anak Bona udah Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Come, let's go. After that, yeah, udah. Oh shit.
1: Udah. Udah. Kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti. Aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
1: Waduh. Kalau nggak di stop ya. Kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
1: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow,
1: silakan.
4: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith,
1: yes,
4: kerana sudi menjemput kami ke sini, dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
1: request
4: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
1: Alright.
4: Terima kasih banyak.
1: Drop komen ya. Drop komen benar sekali. Kalau ada
3: Bang Adit. Yeah. Okay. Firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
1: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And
1: yeah,
3: enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
1: Alright, thank you so much, Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
1: Betul.
2: Si Angga kan?
1: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
1: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
1: Siap.
2: Ini thank you buat my brother ini sebetulnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita yes kolaborasi, kita ASEAN. Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
1: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
1: Amin.
4: Insyaallah.
2: Dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
1: Wow,
2: itu aja sih.
1: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
1: ada gitu ya. Benar
3: sih. Pasti.
1: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
1: Aduh.
3: Thank you, Edith.
1: Alright, dan tadi lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
1: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini
2: semuanya.
1: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
1: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
1: Alright, langsung ya, live from here ya.
3: Yeah.
1: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project
1: ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2.
2: Sudahan
1: dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye bye.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel, yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting, entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang, atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

sangat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar

0: nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

93 FM Pro Daerah Rimelabuh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Senang dan bahagia sekali untuk edisi siar kita di hari Rabu 10 Juni 2026. Dan Anda yang akan coba terus untuk menemani teman Pro 2 hingga kelar nanti ke tengah malam, teman Pro 2 jam 23 pastinya. Dan dilanjutkan nanti jam 23 sampai 23.45 juga ada pengajian Al-Quran, doa tidur, dan juga tune closingnya. By the way, selamat malam Kamis aja untuk semua teman Pro 2. Untuk program kita di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Dan juga nanti di program Obeng jam 21 nanti kita juga akan buka layanan telepon interaktif, baik itu by WhatsApp atau juga telepon, atau juga bisa telepon WA ya, text message juga boleh di nomor yang sama 0811 687 7903. Pastikan dulu nih teman produk, kamu udah save dulu nomor WhatsApp kita dan nanti bisa terkoneksi bareng kita pastinya. Walaupun di sela-sela kita belum buka layanan telepon, Anda juga coba selalu buka WhatsApp nih teman produk. Jadi untuk kamu yang pengen chatting-chatting kita bareng-bareng Nanda mulai dari sekarang juga bisa langsung aja, gak apa-apa. Teman Pro 2 bisa di 0811 687 7903, karena aku on WhatsApp selalu kalau misalnya lagi dinas ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa di 0811 687 7903. Pro 2 FM, semoga saja kalian udah pada kelar melaksanakan ibadah sholat isyanya pastinya, dan semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi lebih plong untuk mendengarkan Pro 2 FM malam ini. Teman Pro 2, untuk awal jumpa kita putarkan dulu salah satu lagu darinya Fatin Sidkia Lubis, judul lagunya Shoot Me Now buat kamu.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Dari FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Anda, teman Pro 2. Berikut ini juga ada informasi nih tentang harga Pertamax naik. Nah, ketahui kriteria pengguna BBM subsidi, teman Pro 2. Wow, surprise. Pertamax naik nih dari rri.co.id Jakarta. Harga BBM non subsidi jenis Pertamax dan juga Pertamax Green resmi naik mulai pada hari ini Rabu 10 Juni 2026 nih, teman Pro 2. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Nah, harga Pertalite ini tetap Rp10.000 per liter dan biosolar ini bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Keduanya jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dari anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN. BBM subsidi ini merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapatkan dukungan anggaran pemerintah nih, teman Pro 2. Karena jumlahnya terbatas, penggunaannya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengacu pada peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014, teman Pro 2, tidak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan juga biosolar. Tuh, jadi nggak semuanya bisa pakai subsidi, teman produanya ya. Jadi nggak semuanya itu boleh pakai Pertalite dan juga biosolar. Tuh, ingat tuh teman produa, udah ada aturannya. Nah, jadi teman produa, konsumen yang berhak menggunakan biosolar subsidi ini pada sektor transportasi darat, biosolar ini dapat digunakan kendaraan pribadi tertentu. Dan selain itu, kendaraan umum yang berplat kuning juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi tersebut. Nah, kendaraan angkutan barang juga termasuk kelompok pengguna biosolar subsidi. Namun, teman produa, ketentuan itu tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan juga perkebunan roda lebih dari 6. Nah, itu dia layanan publik seperti ambulan, mobil jenazah, truk sampah, dan juga mobil pemadam kebakaran juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Nah, penggunaannya ditunjukkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi pada sektor transportasi air, BBM subsidi ini dapat digunakan kapal motor tempel dan juga kapal pelayaran rakyat. Penggunaannya harus disertai dengan verifikasi serta rekomendasi dari instansi terkait, teman Pro 2. Jadi nelayan dengan kapal yang maksimal 30 gross ton juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk memenuhi persyaratan dan juga rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Kelompok pembudidayaan ikan skala kecil turut menjadi penerima subsidi, teman Pro 2. Mereka memperoleh verifikasi dari satuan kerja pengangkat daerah setempat untuk BBM subsidinya. Jadi ini petani hingga usaha mikro. Nah, ini juga berhak mendapatkan BBM subsidi. Nah, kali ini teman Pro 2, pemerintah juga memberikan akses biosolar subsidi kepada petani dan juga kelompok tani. Ketentuannya berlaku bagi pengelola lahan pertanian dengan luas maksimal 2 hektar. Nah, jadi sejumlah fasilitas layanan sosial dan juga keagamaan ini juga mendapat manfaat dari BBM subsidi. Di antaranya krematorium, tempat ibadah, panti asuhan, panti jompo sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumah sakit tipe C dan D ini juga termasuk kelompok yang memang menggunakan biosolar subsidi juga, teman Pro 2. Kebijakan tersebut juga diterapkan, diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, selain itu usaha mikro dan industri rumahan juga menjadi penerimaan BBM subsidi. Penggunaannya harus melalui verifikasi dan juga rekomendasi pemerintah daerah, teman Pro 2. QR code tidak boleh dipindah tangankan. Nah, ini yang menjadi titik fokus kita bersama juga. Jadi Pertamina menerapkan sistem QR code yang memang pengawasan penyaluran BBM subsidinya. Jadi kode tersebut, teman Pro 2, bersifat pribadi dan enggak boleh nih kayak punya aku kamu pakai, teman Pro 2, gitu ya. Masa sih punya aku kamu pakai? Maksudnya gitu ya. Jadi penggunaan QR code ini kendaraannya tidak diperbolehkan. Misalnya Pertamina juga melarang praktik tukar-menukar QR code antar pengguna. Tuh, dan penyalahgunaan BBM subsidi juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena itu masyarakat dihimbau untuk menggunakan BBM subsidi sesuai dengan peruntukan dan juga ketentuan pemerintah. Kalau tepat sasaran, gak ada tuh ceritanya Pertalite kosong. Kalau sesuai, teman Pro 2. So make sure kamu menerapkannya di luar sesuai. Dan kalau misalnya kamu melihat ada pelanggaran di luar, segera laporkan.

Anyway, by the way, kita puterin lagu dulu nih buatnya kamu. Dan jangan lupa buatnya mau ikutan obeng bentar lagi bareng Nanda, silakan aja nanti mau WhatsApp boleh, mau telepon boleh di 0811 6877903. Sekarang kita putarkan lagu dulu.

0: 50 Harmony dengan That's My Girl. Baru aja mengudara, teman para dua terlintas di jam 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. So, buatnya kamu yang pengen ikutan bareng Nana di Obeng, obrolan cereng untuk malam ini, ya with desk sahabat everything, teman para dua silakan aja. No tema ya kayaknya ya, kayak random aja gitu loh, terserah gitu ya. Silakan aja untuk yang mau ikutan di 0811-6877-903. Ada Ina di Langgeng. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nanda.
0: How are you by the way?
1: Iya.
0: How are you?
1: Nanda.
0: Hah?
1: Nggak ngerti.
0: How are you itu kan cuma nanya kabar doang gitu loh. Maksudnya kayak kalau how are you kan
1: kabar
0: ya.
1: Kabar doang. Bahasa Inggrisnya gimana aku katakan?
0: Ah, gini nih, kalau misalnya ada yang nanya kamu how are you gitu, itu berarti udah mulai kenal dekat. Kita kan udah kenal lama gitu loh. Jadi kalau nanya kabar how are you itu, kamu bisa jawab simple aja kayaknya I'm good, boleh. Kalau misalnya kamu lagi baik atau I'm fine juga boleh. Kalau kamu lagi oke. Okay.
1: Kalau kabar baik gimana?
0: Yeah, I'm good, I'm fine, boleh, I'm okay, I'm okay, I'm amazing, I feel stunning, I feel pretty, I feel good, awesome, banyak jawabnya itu. Kamu mau yang mana dulu? Misalnya aku tanya apa kabar kamu, kamu mau jawabnya yang mana dulu nih? Maksudnya sekarang keadaan kamu gimana? Biar aku gambarkan dalam bahasa Inggris.
1: Oh ya.
0: Iya, sekarang keadaan kamu gimana? Biar aku gambarkan dalam bahasa Inggris. Keadaan kamu sekarang.
1: Keadaannya. Ya, bilang tuh kabar keadaan baik Nanda.
0: Maksudnya baik banget atau biasa aja atau enggak ya. Baik atau?
1: Ya enggak baik.
0: Enggak baik.
1: Ya.
0: Kalau misalnya enggak begitu baik, kabarnya I'm not in that good. Nah, kalau misalnya lumayan baik, pretty good, I'm pretty well, pretty good, boleh. Atau kayak misalnya sama sekali kayak enggak baik, misalnya ya I'm not good, gitu aja. Misalnya aku tanya, hi how are you, I'm not good. Nah itu panjang lagi nanti ceritanya, why, what happened, gitu. Nanti kamu harus cerita lagi. Gitu. Iya, misalnya aku tanya nih, misalnya dalam bahasa Indonesianya aku tanya itu kan, Ina kamu apa kabar? Kamu jawabnya kurang baik gitu kan?
1: Iya.
0: Karena aku tanya lagi nih, why you not good? Nah kamu jawab lagi, kenapa kamu kurang baiknya? Jawab bahasa Indonesianya biar aku artikan dalam bahasa Inggris nanti. Apa? Kenapa kurang baiknya? Kenapa? Coba dijawab.
1: Kenapa kurang baiknya? Memang udah nasib begini.
0: Kan nggak mungkin. Ya bisa juga kalau misalnya udah nasibnya begitu, aku jawabnya dalam bahasa Inggris. I think this is my destiny gitu. Udah nasibnya aku begitu. I think this is my destiny. Nah aku tanya lagi loh, kenapa kok bisa, kenapa takdirnya gitu loh. What happened with your destiny? Aku tanya lagi ke kamu. Nah kamu jawab lagi. Kenapa dengan takdir kamu? Kok ketawa? Biar ada pelajarannya sedikit gitu loh. Maksudnya biar ada pelajaran.
1: Bahasa Indonesia aja pusing loh, gimana?
0: Loh, ya kan? Kamu jawab bahasa Indonesianya. Maksudnya jawab bahasa Indonesianya pusing, kenapa? Kamu merasa takdir kamu, misalnya kan bisa aja kita jawab, ya aku merasa takdir aku gak baik, takdir aku kurang baik, atau ini yang harus aku jalani. Kan bisa kan gitu kan jawabannya bahasa Indonesia, gitu kan? Nah, kalau menurut kamu kenapa takdir kamu kurang baik? Menurut kamu?
1: Itulah kita nggak tahu
0: misalnya gitu ya. That is why I looking for gitu. Itu dia kenapa aku lagi cari tahu gitu, bahasa Inggrisnya gitu. That's why I'm still curious, I'm still wondering why, boleh juga. Kayak wondering why itu, wondering why itu artinya kayak wondering itu gini loh artinya dalam bahasa Indonesia. Misalnya ditanya, aku tanya misalnya kan, what happened with your destiny? What happened with your life? I don't know, I'm still wondering why. Jawabnya gitu kan. Aku masih bingung juga mau ngapain, mau memikirkan ini kenapa, itu wondering why ibaratnya gitu loh. Udah ngerti ya sedikit ya?
1: Ya kalau cuaca ini panas,
0: kalau
1: panas gimana
0: dah? Oh kalau panas, misalnya I'm not in good situation right now because the weather atau I feel hot gitu loh. The weather is hot atau the weather is uncomfortable with me gitu loh. Aku merasa kayak out of the breath. Kalau out of the breath itu artinya kamu lagi gerah, lagi panas, lagi sumuk gitu loh.
1: Ya, di tempat Anda panas nggak?
0: Here in my studio.
1: Yeah.
0: In my studio, of course not, because we have an air conditioner right now.

0: Now is Emma Charisma, but you cannot hear Emma Charisma in this time because Emma Charisma. Yeah. The program is taken over by national program right now. We call the program is Ruang Rindu, gitu bahasa Inggrisnya jawabnya.
1: Siapa yang dengar ini ketawa dia kan?
0: Who care?
1: Nandanya bahasa Inggris kan? Emma lagi kan?
0: You know.
1: Iya.
0: Kalau dia
1: nggak mengerti nanti kaidah.
0: You know, I just wanna say who care. Maksudnya ya ngapain juga kita urus gitu loh. Maksudnya sekarang gini loh, ketenangan, maksudnya kita tuh supaya kita nyaman, tenang, we stop thinking about people think about us gitu loh. Itu artinya kayak kalau kita mau tenang, mau nyaman hidup kita, kita coba stop dulu untuk mikirin opini orang lain ke kita gitu loh. We don't care about that. Ya kan, kita gak usah peduli tentang itu. Kalau kita lalai peduli dengan opini orang, yang orang judging ke kita, bahkan mungkin orang belum kenal kita secara langsung gitu loh, belum ketemu kita secara langsung, mereka judge kita hanya by dengerin aku lagi siaran kayak gini, ngerocos kayak gini, mereka langsung judge aku, oh Nanda orangnya begini-begini, terserah dia sama Tuhan. Ya kan? Bener gak?
1: Iya benar.
0: Stop thinking about people think about us gitu loh. Iya kan? Whatever they judge us, just let it be. Biar aja what it is, what it is. Kamu makanya kamu gitu jadi bad mood setiap hari. Jadi makanya enggak usah terlalu dipikirin omongan orang lain. Pikirin aja omongan aku nih.
1: Iya, enggak. Kalau ngomong kayak sekarang ini terdengar enggak?
0: Kalau ngomong kayak sekarang ini terdengar? Iya, terdengar. Kenapa memangnya?
1: Ya, enggak. Di sini handphone, di sini
0: nelpon,
1: di sini radio.
0: Oh, you use satu handphone gitu loh, one phone for everything.
1: Kalau jelas terdengar ya, asik lah. Kalau nggak dengar jelas gimana gitu kan.
0: Iya, nggak apa-apa. Terkena nanti.
1: Yang penyiar lain, kenapa kecil suaramu? Ya kecil lah, nggak tahu gini. Karena amat kayaknya. Tapi tahunya Nanda ya.
0: Iya, orangnya juga kecil gak bilang
1: jelas,
0: gitu.
1: Kalau orang lain kok nggak jelas, bilang kecil sekali suaranya.
0: Oh gitu kata mereka?
1: Nggak tahu deh gimana orang menghubungi radio. Kita nyari kenapa suaramu kecil.
0: Aku sih udah berulang kali bilang ya, maksudnya aku ke teman-teman udah berulang kali bilang. Kalau bisa sih kayak pendengar-pendengar setia yang kayak kamu ya, terus.
1: Tapi suara Nanda kan timbul terdengar di telinga radio.
0: Suara aku?
1: Iya, kalau yang lain ada yang timbul suara Nanda apa lu?
0: Kenapa ya? Nggak ngerti juga kenapa, maksudnya. Aku juga pakai mic yang sama kok. Mungkin mereka kecil banget kali ininya, feedernya mungkin terlalu turun. Mungkin ya, aku enggak paham juga lah. Aku mau ngajarin.
1: Mak Tingo juga bilang ndaklah kecil suaranya. Kira indah aja yang kecil.
0: Oh. Iya. Iya, sebenarnya ini tugas yang begini-begini mantau. Sebenarnya tugas yang begini-begini mantau ini udah ada katim kita, udah ada apa tuh namanya tuh pengelola Pro2 ya. Mereka harusnya mantau kayak gini. Ya mereka mantau terus mereka kasih tahu ke mereka, ke teman-teman penyiar yang lain. Kalau aku harus kasih tahu ke sesama sejawat kan rasanya enggak enak gitu ya.
1: Kalau sama Pak ini bunyi jangkrik enggak ada di sini yang krik dong. Sama Nanda kan enggak ada bunyi jangkrik
0: ya, Mas. Enggak.
1: Jangkrik dulu.
0: Masa sih?
1: Jangkrik loh, Pak I. Enggak ada. Di HP kayak itu jangkrik loh.
0: Kok ada jangkriknya? Gak mungkin ada jangkrik. Di tempat kalian gak mungkin ada jangkrik. Di sini ada jangkrik. Karena RRI di tengah sawah. Di tempat kalian emang gak mungkin.
1: Jangkrik. Bilang gak ada sih. Pas cerita ya bang. Kayak mie jangkrik. Gak tahu ya. Gak usah ayahnya bilang.
0: Apanya yang jangkrik?
1: Cepat dia mengaku. Benar.
0: Iya. Di sini jangkriknya itu. Otomatis ya.
1: Suaramu kecil sekali. Timbulkan suara dikit ya,
0: makanya mereka ya. Mereka ngomongnya kalo dalam ngomongnya dalam lungki-lungki gigi. Mereka ngomongnya. Orang kalau ngomong tuh yang jelas lah gitu ya kan. Asli. Aku mah kalau gak jelas kayak gini, aduh, jangankan apa ya, pacar aja kalau misalnya kamu ngomongnya apa tuh, gak jelas kamu ngomongnya, langsung aku kalau gak jelas ngomongnya. Asli. Ngomong yang jelas gitu loh. Enak gak enak ya kan. Ada masalah gak ada masalah, ngomong. Itu mulut ada mulut, ngomong dong gitu ya kan. Kamu gitu gak?
1: Keluarkan suaranya.
0: Itu mulut ada, ngomong dong kalau misalnya enak enggak enak ya, apa gitu.
1: Suaranya keluar, jangan mulutnya makan.
0: Jangan mulutnya dipakai. Asli. Nah,
1: enak juga.
0: Tuh, jadi happy kamu kan?
1: Iya.
0: Iya. Iya.

0: Lagunya kami boleh.
1: Boleh, boleh. Mau lagu apa ini? Udah kelamaan. Udah kelamaan kita ngobrolnya, mau lagu apa?
0: Ngomong, terus nanti ada yang masuk lagi. Ini baterai pun mau habis ya, Ran.
1: Iya.
0: Ini udah ngomong sama Nanda, udah senang.
1: Alhamdulillah ya Allah, kamu pokoknya ya. Lekas sehat terus, makan yang rajin ya.
0: Iya, betul.
1: Mau motor lagu apa?
0: Nanda, lagunya Manca aja boleh ya?
1: Boleh, lagu terbaru dari Lisa aja boleh, judulnya Bad Angel.
0: Ya, boleh.
1: Bad Angel.
0: Semua, boleh, terus salam buat semua ya.
1: Oke. Okay.
0: Mak Malang, Mak
1: Bobo. Baik.
0: Kalau Nanda pulang reti ya.
1: Oke, makasih Ina.
0: Assalamualaikum Nanda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu sehat terus. Dimatiin boleh? Oke, kita mau angkat telepon selanjutnya dari Sharifah yang ada di seputaran Simpang Kabi. Aku malu banget kalau ditelepon Mas Sharifah karena belum sempat samperin lagi Sharifah ke rumahnya ya. Halo. Gak sempet-sempet. Ada aja kerjaan Mang Nanda setiap hari ini. Tiba-tiba udah update data lagi BKN ini gitu kan. Udah ada aja loh dek. Jadi kan malam ini Mang Nanda siaran. Besok Mang Nanda harus gotong royong. Kan kita ada gotong royong besok pagi kan, ngumpul semua tuh. Habis-habis gotong royong besok udah masuk lagi dinas jam siang. Pokoknya kalau udah dinas terus gitu. Jadi kayak aduh aku mau samperin Sharifah, malu banget dari aku kemarin dari Banda Aceh sampai sekarang belum samperin lagi. Minta maaf ya.
2: Beres.
1: Tapi kalau misalnya besok, tapi Bang Nanda nggak bisa janjiin juga. Tapi kira-kira besok udah selesai gotong royong, Bang Nanda sempet, Bang Nanda telepon sebelum Bang Nanda ngopi ke kota, Bang Nanda samperin Sharifah, insya Allah ya. Kalau besok sempet nih, tergantung, karena kan masih belum Bang Nanda kasih titipan Capsta sama kamu kan, Bang Nanda kayak enak banget sumpah gitu loh. Cuman karena memang nggak sempet, kadang-kadang kayak tadi aja, ini Bang Nanda belum mandi loh, abis potong rambut maghrib gatel-gatel nih semua leher. Langsung pergi siaran, gak sempet. Iya, sampai segitunya gak sempet. Ya ampun, beneran. Bang Nanda, teman pro 2, aku tuh udah kayak gimana ya? Aku tuh udah kayak kemakan doa sendiri kayaknya kali ya. Karena aku selalu minta sama Allah, ya Allah berikan aku kesibukan. Sehingga aku gak terpikir yang aneh-aneh. Aku gak sedih, aku gak mikirin terlalu yang apa gitu. Maksudnya gak mikir yang sedih-sedih, gak mikir apa. Jadi kayaknya Allah kasih terus nih kesibukan. Nih Nanda, kamu minta kesibukan kan? Nih aku kasih nih buat kamu nih. Gitu. Jadi akhirnya sekarang udah kelewat. Udah lewat sibuk. Iya, salah satu doa pas aku umroh aku gitu kemarin, teman pro 2. Aku boleh cerita sedikit ya. Pas aku umroh kemarin salah satunya aku minta itu ke Allah gitu loh. Supaya aku misalnya enggak tantrum sendiri, habis itu aku enggak sedih, aku enggak kepikiran orang tua aku yang udah meninggal, aku enggak kepikiran kerjaan yang menumpuk atau apa. Kasih aku kesibukan terus ya Allah supaya aku terus berpikir positive thinking. Memang positif banget sekarang, sampai-sampai tidur aja kurang gitu loh ya kan. Jadi sampai mau aduh susah ya, banget. Iya makanya kayak udah kemakan doa sendiri. Cuman gak apa-apa sih, semuanya masih bisa dihandle. Cuman ya karena gitu, karena kan mungkin ini karena masih pembaruan data lah ini itu. Jadi aku ikutin aja lah dulu. Bang Nanda kalau gak cuti itu benar-benar kayak I have no time gitu loh. Ya kan, kalau misalnya aku duduk nongkrong di warko pasti nanti ada Zoom. Terus nanti pasti kalau enggak buat berita atau enggak nanti pasti ketemu sama rekan-rekanan yang lain, entah mahasiswa-mahasiswi UTU yang magang atau nanti ada mahasiswi apa namanya kalau yang satu lagi di sini Stein, belum lagi nanti sama anak-anak SMK, belum lagi nanti ada kegiatan ini itu. Pokoknya bener-bener. Jadi kayak doanya dikabulkan memang sama Tuhan, kayak sibuk terus nih Nanda nih. Besok ini lagi nih, besok ada aja pokoknya setiap hari sampai aku pangkas terang. Rambut. Aku pangkas. Sibuk terus kan? Sibuk selalu. Bahkan aku pangkas rambut aja nih. Aku janjian sama barbernya jam 6 sore. Maghrib kami masih pangkas rambut tuh. Lagi azan aku masih pangkas rambut. Dan ini belum mandi ini by the way ya. Jadi minta maaf. Besok kami ada gotong royong. Kalau misalnya waktu fleksibel setelah gotong royong, Bang Nanda bisa sempet, Bang Nanda samperin deh kamu. Karena titipan Capsta gak enak ya. Udah lama Bang Nanda bilang masih belum Bang Nanda sampein ke kamu. Aku minta maaf banget juga. Kayak dodol nipah juga aku belum sempat antar juga ke Mak Tengoh. Bahkan aku kemarin terakhir 2 hari yang lalu Rapat nipah pun aku gak hadir teman pro 2. Karena memang gak sempet, udah malam. Terus juga kemarin itu aku ada kegiatan apa gitu malamnya di sini gitu loh. Di kota lah kalau aku gak salah gitu loh. Jadi aduh gak enak banget lah pokoknya. Kayak merasa terlalu sombong gitu loh. Padahal memang waktunya gak ada teman pro 2. Gitu ya kan. Gimana dong Sharifah?
2: Yes.
1: Kayaknya harus umroh sekali lagi nih. Umroh sekali lagi minta ketenangan pula nih ya. minta dilapangkan waktu pula nih. Jadi Allah sempat, Allah pasti lucu dan kaget mungkin lihat Nanda ini pelimpan banget sih kemarin minta doanya ini. Kemarin minta doanya sibuk. Ini udah
2: kesibukan ini.
1: Ini udah minta lapang waktu. Apa yang benar gitu?
2: Apa yang benar?
1: Makanya. Makanya aku jadi belajar sekarang, makanya minta doa itu jangan yang ngasal-ngasal. Minta doa yang paling bagus sama Allah, apapun itu, ya kan? Jadi jangan ngasal aja, kayak kemarin aku sambil nangis malah minta doanya, aku udah lupa kemarin banyak-banyak banget doa yang aku minta apa. Tapi alhamdulillahnya satu persatu Tuhan langsung kabulkan. Luar biasa sih.
2: Ayo bangga dari kasih kesibukan tuh semua.
1: Saking sibuknya ya, teramat-amat sibuk bahkan.
2: Habis itu nanti pergi lagi ke sana.
1: Iya.
2: Pergi lagi ke sini.
1: Iya.
2: Lagi sampai ke Amerika lagi bagaimana?
1: Iya, iya, kalau ke Amerika jangan dulu deh, lagi perang-perang di sana ya kan. Kemana aja lain nanti selain ke Amerika ya kan? udah enggak seneng lagi Bang Nanda. Kalau dulu kayak aku pengen deh gitu kan, misalnya someday ngapain kek, ngambil travel atau solo backpacker sana. Tapi kalau sekarang kayak udah bukan lagi ngapain ke sana, daripada ke sana mending aku umroh lagi, kau pikir gitu kan. Udah enggak ini, udah enggak vibe-nya udah hilang gitu, udah kayak ill feel malah gitu ya kan. Karena perang terus mereka, malas kita. Saripah mau samperin salam buat siapa nih? Mau request lagu apa? Ayo.
2: Syarifah, salamnya buat Bapak siapa yang di Banda Aceh itu, lupa sih namanya.
1: Bapak, maksudnya Bapak
2: yang Bapak titip itu dari Bang Nanda.
1: Oh enggak, ini Bapak kepala kita di sini, Bapak Haris namanya.
2: Oh, enggak, Syarifah mau salamin dari Bapak sana, dari Banda Aceh.
1: Oh, lupa Bang Nanda Bapak yang mana tuh. Salam aja, selamat malam aja buat mereka gitu ya.
2: Yes.
1: Oh ya udah kalau gitu terus.
2: Buatnya Bang Nanda, terus buatnya Kak Rizna. Tadi siang ada Syarifah telepon Kak Rizna.
1: Kenapa lagi sibuk apa dia kok? Jarang masuk sekarang ya?
2: Tadi ada Syarifah telepon mau tarik Kak Rizna, nggak aktif pula nomornya.
1: Nggak aktif, iya. Kadang-kadang kita kan sibuk, habis itu pun kan sekarang Bang Nanda juga siarannya 4 hari baru kena malam, 4 hari baru kena malam. Kalau dulu kan selang 2 malam udah, selang 2 malam udah. Tapi satu sisi enak sih jadwal kayak gini, jadi gak bosen gitu ya.
2: Iya.
1: Aku udah suka banget sekarang, posisi yang kayak sekarang, jadwal yang sekarang udah okay lah, udah aman banget
2: dulu,
1: gitu.
2: Dulu siarannya Bang Nanda, terus Bang Dava, Bang Faiz ya kan. Sekarang udah yang cewek-cewek pula yang share.
1: Iya, udah ada PNS-PNS baru, udah ada Kak Cynthia sama Kak Fauza malam gitu.
2: Juga ada Kak.
1: Iya, makanya Kak Eci dia tetap siaran. Kalau Kak Meza di Pro 1, Kak Eci tetap siaran ketika kami cuti nanti. Jadi misalnya nanti ada Bang Dafa cuti, dia siaran, cuma dia enggak kena malam, dia kena pagi sama siang aja. Jadi kalau mau dengerin Kak Eci nanti pagi sama siang gitu.
2: Ya, pagi sama siang.
1: Pagi sama siang, padahal kan yang asik, yang joss-nya itu yang malam gitu ya kan. Makanya Bang Nanda aja dari Bang Nanda aja paling senang kalau siaran malam. Kata kawan-kawan Bang Nanda, kadang-kadang kamu siaran malam minggu, yakin kamu siaran malam minggu? Iya, kalaupun malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, aku kalau malam gak masalah, aku bilang. Karena kan teman-teman Bang Nanda kadang-kadang malam minggu mereka ngumpul atau apa, mereka mungkin jalan sama pacarnya atau apalah ya. Kalau aku, ya siapa yang mau pacaran sama aku harus ikuti waktu aku lah, ibaratnya gitu kan. Kalau misalnya aku gak bisa siaran malam minggu, ya kan, gak bisa aku, kalau aku lagi siaran malam minggu, ya udah kita ngedeknya di malam Senin, kenapa pula gitu ya kan. Ya kalau gak mau, ya gak usah gitu. Kalau kamu gak mau sama saya,
2: bisa,
1: enggak, kalau misalnya kamu,
2: ini Bang Nanda,
1: bisa apa?
2: Bisa, apa ya, bisa dasar yang terbaik dari Bang Nanda.
1: Iya, ada, kalau itu mah gampang. Yang penting sekarang, mau gak sama kita ibaratnya gitu ya kan, dengan segala jadwal, dengan segala kurang-kurangnya kita, mah kalau lebih sama orang pasti mau sama kita, tapi dengan segala kekurangan kita, mau gak? Kalau dirimu mau, ya silakan mau sama saya, kalau enggak ya silakan pergi gitu ya kan. Pergi aja. Bodoh amat gitu.
2: Tadi malam Bang Dafa kan sih Bang Dafa,
1: iya. Oh tadi malam Bang Dafa ya. Iya tadi malam Bang Dafa, siang juga tadi Bang Dafa.
2: Malam kemarin kan Syarifah telepon Bang Dafa kan.
1: Apa katanya?
2: Abis itu kata Bang Dafa, Syarifah kamu bisa berubah suara kayak anak cowok. cowok katanya.
1: Kamu emang berubah? Kamu pakai ini ya, efek ya?
2: Enggak.
1: Oh, terus?
2: Gak ada pakai efek, ngapain pakai efek?
1: Kok mereka pada ngawur-ngawur sih? Gak ada nih, suara kamu kayak biasa.
2: Ya Allah, gak ada.
1: Kenapa mereka pada ngawur ya? Kecapean kayaknya mereka itu ya.
2: Emang Bang Nanda gak pernah dengar suara Sarifah kayak percis kayak cowok?
1: Enggak.
2: Sarifah bisa berubah suara Bang Nanda?
1: Iya, kalau misalnya kamu pakai efek kan?
2: Enggak, ada pakai efek.
1: Mana ada? Itu kan kalau sekarang kan bisa pakai AI lah, bisa pakai efek lah, Allah, gitu ya kan? Ya udah. Ya udah, mau lagu apa nih?
2: Yang terbaru apa ya, Bang Nanda?
1: Yang terbaru, maksudnya yang mau yang Indonesia atau yang mancanegara nih? Indonesia ada Adrian Khalif, judulnya 2001 kali ini, enak banget, lagi happening lagunya.
2: Karena tadi lagu barat udah diambil sama Kak Ina, ya udahlah lagu Indonesia aja.
1: Boleh, Adrian Khalif ya, lagu baru tuh, judulnya 2001 kali. Oke? Okay?
2: Good.
1: Ya udah, ada lagi? Kita putar lagu terus.
2: Salam spesial buatnya Umi aja, Bang Nanda.
1: Boleh. Sehat kan, by the way, Umi?
2: Alhamdulillah, Bang Nanda. Alhamdulillah. Seperti Bang Nandanya sehat.
1: Iya. Aku sehat banget. Fisik sehat, ya. Hati, batin, dan selainnya itu agak kurang sehat, ya. Ya udah, makasih ya.
2: Bang Nanda nggak siaran tuh.
1: Iya sih, sehat alhamdulillah. Luar dalam semuanya sehat ya, alhamdulillah.
2: Oke deh, Bang Nanda. Sampai ketemu lagi.
1: Bye bye. Yo, bye bye. Bye bye. Ini untuk Erna. Aku waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku cancel dulu penelponnya karena ada 2 WA yang harus aku baca. Abis itu kita putar 2 lagu baru kita angkat telepon lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Melabu Kabupaten Aceh Barat hadir menyapa. Selamat malam dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar. Ini bersama dengan saya, Bu, Bapak Nanda gitu ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Terima kasih. Ibu tidak meminta banyak lagu. Ibu hanya ingin meminta 1 lagu untuk menemani malam yang tenang ini, judulnya Mahal Ini Melawan Restu. Uduh. Tapi ku tanana. Gimana lagu Melawan Restu? Lupa deh aku lagunya, enak gitu ya. Semoga lagu tersebut dapat menjadi penghibur hati dan menemani para pendengar yang setia bersama dengan RRI Melabu. Thank you ya, Bu ya. Terima kasih untuk RRI Melabu yang selalu hadir menemani masyarakat dengan informasi dan hiburan yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun juga, terima kasih juga untuk Ibu Alia ya, selalu support RRI, Bu. Nanti kita juga bakal banyak event-event di luar insyaallah. Kalau ada event-event di luar, kalian hadir dong. Bentuk support dukungannya kepada RRI ya. Karena setiap acara RRI kalau ada di luar itu pasti semuanya gratis. Tenang, teman Pro 2. Ada Miko juga nih, ada Miko di Rundeng. Good night Kakak Nanda. Oh, oke, okay. Good night kembali buat kamu. I just wanna request a song Dracula by Tame Impala featuring Jenny. Tame Impala bacanya ya? Iya, aku tahu lagunya. Nanti akan aku puterin. By the way, thank you banget untuk kamu Miko di Rundeng. Selamat malam aja untuk semuanya juga yang sedang mendengarkan Pro 2 FM. Tapi 2 lagu dulu ya. 2 lagu yang kita putar ada Lisa dengan Bad Angel, ada Adrian Khalif dengan 2001 kali, baru nanti Mahal Ini Melawan Restu dan Dracula dari yang disebutin tadi. So please tetap terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Oke, Bro DFM, teman terbaik kamu. Nanti kita akan putarkan salah satu lagu dari Mahal ini. Judul lagunya itu Melawan Restu. Terus juga ada Jenny dengan Dracula, teman Pro 2 Dracula. Kali ini kita akan coba ngobrol dulu nih bareng dengan Mak Tengoh yang ada di seputaran Sama 3. Selamat malam Mak Tengoh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, terdengar dari suaranya Mak Tengoh sangat ceria. Berarti sehat ya Mak Tengoh ya?
1: Iya, ceria. Tapi Anda dalam
0: keadaan sibuk
1: kan?
0: Iya, makanya sibuk terus nih Mak Tengoh, kiri kanan depan belakang ujung atas bawah. Aduh Mak Tengoh ya, kadang-kadang Anda suka tidur di kantor juga. Ini lagi-lagi kayak gini siaran.
1: Iya.
0: Tiba-tiba jazz musik. Iya, sama menikmati karena selagi masih bisa ya Mak Tengoh ya. Maksudnya selagi masih selagi masih oke, ya udahlah kita jalani aja lah selagi masih bisa gitu loh. Tapi benar nih Mak Tengoh, kayaknya Nanda kemakan doa sendiri deh. Karena Nanda dari dulu doanya pengen sibuk terus biar enggak. Maksudnya biar ini Mak Tengoh, biar enggak kepikiran yang negatif-negatif. Sengaja minta doa begitu ternyata dikabulkan sama Allah, sekarang udah kalang kabut sendiri. Ke rumah
1: lagi masih apa, masih kuat, masih muda, masih.
0: Iya sih Mak Tengoh. Paling nanti kalau lagi capek-capek minum BMW aja. Tahu Mak Tengoh BMW kan?
1: Iya tahu.
0: Tahu ya, kopi kocok telur. Biasa itu udah paling udah, kalau udah enggak enak badan udah poding BMW. Kayak kemarin masuk angin minum soda badak itu, soda water pakai susu. Fresh lagi.
1: Tapi harus pas istirahat lah.
0: Iya. Nanda Mak Tengoh curi-curi waktu istirahat. Kadang-kadang memang kurang Mak Tengoh, kayak sekarang kan siaran malam nih. Besok pagi tiba-tiba udah ngumpul kita gotong royong kan, udah besok pagi otomatis subuh kan jam 5 sekarang kan, jam 5 lewat 5 menit, jam 5 lewat 6 kan udah azan. Otomatis kan kita bangun jam 5. Nah, jam 5 itu ketika udah kena air kan enggak ketidur lagi Mak Tengoh, udah susah tidur, udah main-main HP, udah jam 7 udah gotong royong. Jadi kadang-kadang tidur 4 jam paling kurang gitu kan. Memang udah momennya lagi begitu, cuma kadang-kadang nyuri waktu kayak sekarang nanti jazz musik jam 11. Itu biasanya Nanda langsung rebahan terus di kantor di sini, langsung tidur terus, ketidur bisa gitu loh. Nanda mudah ketidur orangnya Mak Tengoh. Kalau Mak Tengoh gimana?
1: Mudah juga.
0: Alhamdulillah ya. Karena kan kata orang semakin bertambah usia katanya makin ada yang makin mudah tidur, ada yang makin susah tidur. Nah, tapi kalau Mak Tengoh berarti mudah ketidur. Alhamdulillah, begitu udah di tempat tidur langsung ketidur gitu ya.
1: Ya,
0: sesekali
1: kalau
0: enggak
1: badan ya.
0: Sama kayak ayah Nanda di rumah juga gitu. Kadang-kadang Nanda pulang ke rumah nanya enak tidur enggak ya? Aku paling nanya enak tidur gitu kan. Sama enak makan. Lain apa kita tanya orang udah tua kan Mak Tengoh kan. Selama dia jawab tidur masih enak ya, aku merasa oke lah gitu loh. Tapi kalau dia bilang Anda agak kurang tidur semalam, aku langsung cek darah, langsung tensi darah, langsung ini gitu-gitulah. Sebagai seorang anak lain, apa yang bisa kita lakukan ya Mak Tengoh ya?
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah kalau masih enak tidur, teman perdua kalian tuh masih aman, masih sehat intinya. Mak Tengoh gimana nih, mau samperin salam buat siapa, mau kirim, terus mau request lagu apa?
1: Lagunya Sinaran aja.
0: Sinaran aja boleh. Boleh dong, salamnya?
1: Salamnya buat semuanya yang dengar
0: tadi. Yang di WA juga tadi ya.
1: Benar Anda kata Ina, kan kadang yang lain Bapak dengan Faiz kan suaranya enggak jelas seperti Nanda.
0: Oh gitu. Ya ampun, kenapa mereka ya? Mereka mungkin kurang dinaikkan ininya kali ya, feeder mic atau mungkin mereka apa gitu ya. Kurang, enggak apa-apa nanti Nanda kasih tahu ke mereka.
1: Iya, makasih Nanda.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, mungkin kurang naikkan feeder kali ya atau apa. Karena kan sama aja yang aku pakai di sini, mic ini juga, terus juga alat-alat siaran yang ini juga. Kecuali aku bawa alat siaran sendiri dari rumah, misalnya mic sendiri dari rumah tuh mungkin beda. Ini semuanya sama coy, kok bisa beda gitu ya. Mungkin mereka kurang naikkan feedernya kali, kurang tinggi. Kalau Nanda kan sesuai feeder sama omongan tuh sama-sama tinggi gitu ya. Halo Aulia, selamat malam, assalamualaikum. Gimana kabarnya?
2: Waalaikumsalam. Nanda sehat.
0: Alhamdulillah. Seneng banget dengar kamu sehat. Aku juga sehat nih, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali.
2: Iya. Oh, iya. senang saya dengar suara Mananda dari tadi kan. Huh? Ada aja kan.
0: Ada aja ngoceh ya, aja ada gitu ya. Entah apa entah gitu ya. Pokoknya ngoceh aja entah apa entah ha.
2: Energinya banyak tuh habis kena BMW ya.
0: Habis kena BMW tadi sore. Seneng banget.
2: BMW tambah soda susu ya.
0: Soda susu bukan tadi, soda susu kemarin siang. Soda susu. Kamu mau tahu enggak BMW sekarang yang paling aku suka di mana selain di Point Kopi? Aku suka BMW selain di Point Kopi di situ di kafe yang baru buka itu apa namanya? KM Jaya ya.
2: KM Jaya itu ya.
0: KM Jaya itu enak banget ternyata, aku baru rasa. Ternyata enak banget itu, luar biasa. Coba
2: pinangnya mantap ya
0: berarti. Kebetulan enggak tahu nanti kalau misalnya kena pinang enggak tahu mau dibawa kemana gitu ya. Jadi enggak makan pinang dulu nih.
2: Aja.
0: Kalau Aulia boleh. Kalau Aulia boleh silakan ya.
2: Berarti rekomendasi dari situ ya.
0: Aku rekom. Tiba-tiba kemarin pas nyobain tapi yang kopinya ya, kalau yang lain aku belum coba. Iya. Karena BMW di situ kan ada yang Milo-nya, ada yang apalagi ya, ada yang teh, ada yang Milo, ada yang coklat, ada yang kopi. Nah, aku coba yang kopi. Ternyata enak banget. Coba.
2: Enak ya, betul nih. Orang tuh enak juga nih dapat promosi gratis nih ya.
0: Iya ya, harusnya enggak usah disebut ya. Tapi enggak apa-apa sama bapak yang punya ininya kita juga kenal. Jadi ya udahlah disahir lewat aja sekali-kali gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi boleh tuh, seru ternyata. Kok beda rasanya dengan yang biasa umumnya gitu loh. Selain di Point Kopi aku suka yang di situ.
2: Jadi kelebihannya apa tuh yang misalnya beda dengan yang umumnya tuh? Misalnya di yang di
0: yang umum gitu ya.
2: SRG lah kita bilang ataupun di AKS gitu.
0: Yang oke lah. Kalau di situ kalau menurut aku apanya tuh creamy-nya tuh lebih creamy aja. Habis itu rasa amis telurnya sama sekali enggak terasa sih. Nol banget terasa telurnya. Ini yang menurut aku wow. Agak aneh ya kok. Berarti, bisa.
2: Ini ya, berbusa barang itu ya.
0: Bah, parah banget busanya. Enak, pokoknya legit. Aulia lagi. Aulia lagi di mana nih, Aulia?
2: Lagi OTW nih, OTW kantor nih.
0: Aduh, kena dinas juga malam nih ya.
2: Ya, dinas malam.
0: Begadang dong kalau gitu.
2: Sering-sering begadang malam cocok kali itu ya
0: kena BMW. Iya, seger itu kena BMW. Apalagi ada kopi, ada telurnya, jadi proteinnya dapat, kafeinnya juga dapat seimbang lah ya kan.
2: Okay. Ya, tapi lebih enak begadang di rumah ya daripada di kantor ya.
0: Lebih enak di rumah sih, kalau udah berdua lebih enak di rumah, kalau sendiri mah lebih enak di kantor ya. Aulia mau diputarin lagu apa Aulia?
2: Rumah nih, belum ada list lagu nih. Kita
0: belum ada list lagu.
2: Lama nggak ngobrol.
0: Lagu. Lagu-lagu baru ya?
2: Ada temanya nggak malam ini pak?
0: Nggak ada, karena temanya pas aku cek tadi berat kali masalah ini apa Pertamax naik, jadi nggak usahlah kita bahas.
2: Panjang itu pak.
0: Panjang kalau ya, kita bahas.
2: Panjang itu.
0: Jadi mending
2: berawal dari selat Hormuz kan sampai ke harga pertama kita terakhir naik.
0: Mulai dari 28 Februari apa 28 Maret itu ya, pokoknya sampai sekarang ya. Dunia gonjang-ganjing gara-gara Selat Hormuz gitu ya.
2: Iya betul, sanggup kita pikir tuh.
0: Iya makanya biar dipikirkan sama pejabat-pejabat dunia aja lah, leader-leader dunia ya. By the way tapi gak ngefek kan ya. Ke kerjaan kamu kan?
2: Ngefek bang, terasa ngefek. Nih
0: terasa?
2: Udah lemah kali nih kayaknya nih perusahaan nih.
0: Oh iya, tapi hampir
2: gara banyak kali kan.
0: Hampir semua ngefek.
2: Iya, maksudnya minyak naik, cuman listrik belum naik ini.
0: Oh. terus UMR belum naik juga gitu ya.
2: Nah, itulah nih.
0: Nah, ya udah, tapi untungnya harga-harga kayak harga-harga kopi, terus harga-harga kue di Melabu itu masih alhamdulillahnya masih terjangkau sih. Sarapan pagi masih terjangkau. Itu yang aku patut syukurin gitu loh. Kalaupun dinaikin 1.000-2.000 kita udah ikhlas karena keadaan sekarang emang lagi begini gitu kan.
2: Betul.
0: Iya, makanya sih ya udahlah kalau gitu. Yuk.
2: Cuman kayaknya kalau udah pertama naik kayaknya enggak lama juga bakalan nyusul nih yang lain.
0: Ya nggak apa-apa lah, tapi masih semoga masih terjangkau dan sesuai. Cuman ininya kita pengennya gini sih, ini kan yang namanya BBM kan memang naik turun, bisa jadi naik nanti diturunin lagi. Nah ketika turun maunya harga-harganya juga ikut turun, jangan harganya tetap stagnan di situ gitu kan?
2: Itulah yang problemnya kita, Mananda.
0: Udah naik, nggak mau turun lagi ya?
2: Kalau di luar ya ikut
0: dunia, kan? Ya benar-benar.
2: Nah kalau di sini enggak.
0: Iya, nanti tiba-tiba nasik dari 19 naik 22. Begitu BBM-nya turun enggak mau diturunkan lagi, tetap 22. Maunya kan jangan ya, maksudnya ya, diikutin betul aja dengan harga-harga pasar gitu loh. Kalau di luar ya sih naik turun. Senangnya kita kalau di luar. Jadi kalau misalnya di menu pun mereka sekarang udah pakai menu di langsung di tablet gitu kan. Jadi kan bisa digonta-ganti. Iya. Kalau kita kan masih pakai menu tertulis. Jadi ya udahlah, udah harganya segitu segitu terus gitu kan.
2: Iya betul.
0: Oke deh kalau gitu. Yuk.
2: Mungkin ini berkah buat kita nih warga Indonesia kan.
0: Apa itu berkahnya?
2: Mungkin bisa salah satu jalan masuk surga kan sebagai warga Indonesia kan.
0: Salah satunya dengan banyaknya cobaan. Tapi enggak di kita aja sih. Enggak di kita aja. Beberapa daerah kayak negara tetangga aja itu harga minyaknya kan udah jauh naik sebelum kita gitu kan.
2: Betul.
0: Itu terasa ini, kali loh.
2: Fernanda kan. Jadi kan UMR ini kita bilang lah, istilahnya ini UMR Aceh misal lah, bilang tahun ini 2-3 juta, ya kan? Terus harga minyak kita lah, misalnya pertama kan berapa? 16 ya?
0: 16, sekarang 16.800.
2: Sedangkan di luar, UMR-nya misalnya 10 juta dengan harga minyak 20 ribu, jadi masih seimbang lah.
0: Masih seimbang.
2: Jadi
0: ya,
2: kita perbandingannya UMR sama harga
0: jauh BBM gitu ya?
2: Jauh,
0: benar sih.
2: Bukan masalah ini ya. Sebenarnya di situ kayak di Amerika, misalnya per galon harga minyaknya berapa? Katakanlah kalau di kurs ke liternya, itu per liternya sekitar 20 ribuan. Cuma kan UMR di sana itu sampai 40 jutaan.
0: Iya sih.
2: Dibanding kita compare harga BBM dengan ini ya masih masuk lah.
0: Tapi kalau kita compare lagi dengan teksnya, mereka juga gede banget loh teksnya, pajak. Abis itu mereka per makanan pun ada pajaknya gitu loh. Misalnya itu juga sih. Tapi memang masih ini, maksudnya mereka masih bisa bernafas lah katakanlah. Kalau memang mereka memang yang bekerjanya di bagian katakanlah di perusahaan dan pemerintahan tuh memang masih bisa bernafas. Kalau kita bernafas juga udah terengah-engah gitu ya.
2: Kalau dari analis malahan yang menengah-menengah ini yang berat nih, kecepit.
0: Iya.
2: Jadi kalau yang bawah memang udah nggak bisa bersuara lagi. Yang tengah-tengah ini yang teriak nih, makin tercepit.
0: Iya.
2: Kalau karena kan dari segi apa misalnya pajak pun kan yang tahan-tahan ini yang udah menengah, yang ini terus yang dikejar pajak.
0: Iya makanya.
2: Kalau misalnya omset kita bilang, mungkin orang jual ikan di pasar omsetnya bisa lebih besar.
0: Iyalah.
2: Daripada kita yang kerja ini, tapi mereka kan nggak bayar pajak.
0: Iya makanya yang jaga parkir aja seberapa banyak itu sebenarnya penghasilannya gitu kan, ketimbang dengan kita kalau kita pikir-pikir gitu kan, benar nggak?
2: Iya
0: makanya bener. Agak susah sih sebenarnya. Kalau misalnya kamu punya akal-akalan nggak, misalnya dalam artian kayak gimana supaya tetap balance setiap bulannya?
2: Ya paling yang kebutuhan pokok langsung dipisahin.
0: Iya langsung dipisahin kebutuhan pokok.
2: Langsung dipisahin ya untuk kebutuhan pokok per bulan, si anak sekolah, kemudian untuk entertainment juga. Jadi udah fix yang itu nggak diganggu, lagi. Jadi untuk per bulannya udah aman lah.
0: Berarti
2: sama dana dadakan.
0: Iya, aku sih kalau dana darurat aku tetap kayak biasa. Tapi aku kalau entertain aku jauh, aku kurangin banget sih sekarang. Banget aku kurangin gitu loh. Kayak misalnya mulai dari pakai data aku udah mikir kayak gimana, karena kan ada dua kartu, satu yang harus berbayar, yang satu ini aku lagi mikir gimana ceritanya biar bisa kepangkas dikit bisa jadi dana darurat lagi ibaratnya gitu. Kalau dulu kan udah mulai tuh aku kepikiran kayak yang entertain ini lebih.
2: Ya entertain ini kadang sedikit cuman kan kalau dihitung-hitung terasa juga nih,
0: terasa
2: per bulan kan.
0: Kalau misalnya sering masukin check out ke keranjang kuning mah terasa gitu ya. Makanya udah mulai gak usah rajin-rajin dibuka aja biar gak ke check out gitu ya.
2: Betul. Apalagi lagi payday ya, banyak promo notif
0: Ya. Nah makanya aku jauh banget itu, aku kurangin dari situ sekarang. Jauh banget. Sehingga bisa ada tetap untuk nyimpan ke dana darurat sih, lebih ke kayak takutnya gitu kan, amit-amit gitu kan.
2: Iya.
0: Iya sih. Waduh, luar biasa memang. Pinter. Berarti kalau Aulia udah bijak banget tuh mengatur pola finansialnya. Semoga tetap bisa begitu ya. Jadi nggak menyumbang apa ya. Menengah middle class yang up atau down itu tambah downgrade-nya. Nauzubillah, jangan sampai ya.
2: Amin. Semoga ya, semua juga sama lah.
0: Iya, sama.
2: Mengatur lah dari kursi,
0: asli.
2: Seperti sekarang ini kan.
0: Iya, makanya. Oke deh. Yuk, mau request lagu apa nih?
2: Boleh dikasih pilihan lagu apa aja lah.
0: Pilihan mau yang Indonesia atau yang mancanegara. Ada lagu Piala Dunia juga nih, dari Shakira mungkin, atau dari Lisa, Blackpink.
2: Enggak usah lagu itu.
0: Indonesia
2: kayaknya ini aja sih ya. Lagu apa ya,
0: Body Doremi ada.
2: Bentar.
0: Ivan ya, Seventeen ada.
2: Bohemian Rhapsody aja boleh.
0: Apa?
2: Bohemian Rhapsody.
0: Oh, Bohemian Arab Saudi, aku lihat dulu nanti kalau masih tersedia ya.
2: The Queen.
0: Oh, yaudah. Yaudah, makasih
2: boleh,
0: ya.
2: Boleh, dari The Queen, boleh ya.
0: Boleh. Nah,
2: sama ini sekalian salam buat semua yang udah masuk.
0: Oke, okay, makasih Aulia, selamat berdinas ya.
2: Okay. Ya, selamat bertugas juga buat Bananda, sehat-sehat selalu.
0: Yuk, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, okay. Silakan diputusin dulu Aulia, kita lanjut lagi ke Erna. Yang ada di mana sekarang Erna? Halo, selamat malam, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Apa kabar udah kamu? Apa?
3: Udah habis obeknya?
0: Enggak, belum. Ini masih diangkat. Ih, kamu.
3: Oh, kirain udah habis.
0: Loh, belum.
3: Aku kabur.
0: Masa udah diangkat, kamu mau pamit? Secepat itu pamit, belum juga apa gitu. Kok langsung pamit gitu. Enggak boleh.
3: Halo,
0: Assalamualaikum dulu. Lagi ngapain?
3: Lagi duduk-duduk.
0: Oh, aku pikir lagi mikirin masa depan gitu. Kayak gimana, enggak?
3: Masa depan gak usah dipikirin lah, biar Tuhan yang mikir.
0: Yang ada tambah anxiety ya. Nanti kayak temen aku loh. Temen aku setiap duduk sama aku, ada salah satu temen aku.
3: Iya, kayak karena Anda bilang,
0: gak
3: usah dipikirin cinta-cintamu sih, kering bodo amat. Karena gue gak ada, gak usah dipikirin. Mau dia pergi jadwal mana, terserah kita ya.
0: Iya, makanya.
3: Aturan kita kan kayak gitu.
0: Kalau dia mau ngedate sama aku, ya jadwal aku gak akan pernah pasti gitu loh. Ya kan, jadwal.
3: Ya, sama kayak aku lah, kadang ada. Misalnya kan kok ada orang yang apa. Aku kan seandainya ya, misalnya dia gak ikut aturan jadwal kerja aku, ya udah pergi sana.
0: Ya mau gimana? Maksudnya kita juga gak bisa diganggu kan, kita lagi kerja. Ya gimana dong? Iya. Dunia gunjang ganjing. Tadi Aulia udah cerita juga, finansial dia kalau yang kebutuhan pokok langsung diasingkan. Ini. Iya, sama. Aku juga gitu, dari kapan-kapan aku udah aku savingkan. Oke, ini untuk dana darurat ini gitu ya kan, diasingkan rekeningnya.
3: Benar itu,
0: untuk
3: Pak Nanda.
0: Iya, karena kalau kita enggak makanya kan kamu seneng dengernya tadi. Makanya aku juga denger Aulia tadi itu jadi kepikiran, kayak setiap orang kalau berpikiran yang kayak Aulia dan kayak aku jelasin tadi juga, iya, kayak aman kita, ada hal yang harus kita kurangin, itu bagian dari kita juga berdamai dengan diri sendiri dan ego. Kalau kita tetap ya, mikir
3: benar.
0: Iya kan?
3: Seharusnya aku pengen belajar deh kepada Aulia, karena kan aku orangnya boros loh kak. Karena jujur ya, misalnya aku kerja keras, banting tulang, itu uangnya gak tahu, jadi ee semua.
0: Jadi kamu
3: masih ini,
0: astagfirullah, kok jadi ee sih?
3: Aku,
0: ada yang lagi makan loh malam ini.
3: Aku kerja ada, cuman aku belinya barang-barang rumah tangga gitu loh kak.
0: Iya bagus lah kalau itu. Aku aja baru beli
3: jajan aja juga loh, jadi ee jajanan.
0: tapi kan gini loh, kalau aku pribadi ya kan, maksudnya kalau untuk makan ya, maksudnya itu kan salah satu hal yang
3: emang bener.
0: Iya kan, maksudnya aku nggak usah dikira lah kalau bagian makan, tapi di
3: nanti kok kita nggak jajan-jajan kurusan kita.
0: Iya, nggak usah terlalu dikira, tapi kita mikir juga, oh maksudnya hari ini kita udah makan apa, besok makan apa.
3: Iya,
0: jangan
3: betul.
0: Selalu setiap hari kita juga ibaratnya kenceng banget, ada momen nanti ya udahlah sekali-kali kita masak di rumah.
3: Iya,
0: sekali-kali kita jajan tapi jangan ditahan juga, kalau ditahan nanti hak tubuh itu namanya kan.
3: Iya betul ya. Kayaknya aku mau belajar dari Aulia deh. Kayaknya Aulia pinter deh pegang duitnya.
0: Iya, makanya dia udah ada plot-plotannya itu untuk
3: Yuk kita belajar sama Aulia yuk.
0: Nanti
3: buat cari triknya gimana yuk.
0: Iya, kita buka kelas Zoom aja nanti ya. Belajar finansial bersama dengan Aulia. Nanti aku hostnya pastinya ya.
3: Iya.
0: Jangan itu nanti tiba-tiba Aulia. Udah ada Aulia siapa, hostnya nanti udah bukan aku.
3: Ya ngelah, kalian enggak lah hostnya.
0: Harus.
3: Aku suka sekali Kak Nanda kok hostnya. Kak Nanda ini kan aku dibilang abang, kalau aku enggak kerja lagi di MBO di Malabo, aku mau dibawa peluk semua we jagain toko aman, tapi aku nggak mau tinggalin RRI. Aku senang kalima RRI Pro 2.
0: Yo,
3: tapi kan kalau aku di sana nggak dapat jaringannya loh kak.
0: Iya kan bisa dengerin lewat internet, sama aja loh, nggak apa-apa, yang penting kamu jelasin. Dapat lah, kalau pakai internet masih Indonesia dapat. Kamu tuh harus belajar tuh sama Syarifah tuh. Syarifah aja.
3: Makanya kan aku kan dibilang abang ada sih ditanya-tanya. Kamu gimana? Gak ada lagi kerja di toko bang, di dekat rumah. Sekarang aku kerja di pasar rakyat sana. Aku bilang, oh enggak, yuk ikut abang. Gak mau, aku kepikir ala nanti gak bisa telepon ke Nanda lagi.
0: Masa sampai segitunya? Jadi besar kuping aku jatuhnya. Jangan kayak gitu gak, juga.
3: Maksudnya kan, aku kan kalau RRI Pro 2 ini takut nanti gak dapat jaringannya loh.
0: Ya kan bisa dengar lewat digital, internet. Bisa dengar di mana aja. Tapi kalau memang kamu pastiin sama abang kamu, kalau memang itu urusan keuangan, hidup kamu dan segala macam, mungkin sampai sana juga nanti kamu mau dinikahkan sama toke emas, ya kamu gas lah. Ngapain?
3: Tapi kan tapi gak apa-apa deh aku bilang, ala aku lebih suka di MBO bang. Kalau aku butuh duit abang kirim aja deh bang.
0: Oh, gak maksudnya mana tahu nanti udah ada kerja yang pasti di sana dengan gaji ya, dengan gaji yang lumayan. Terus nanti dilamar sama toke emas. Mau gak kamu?
3: Ya, kalau dilamar syukur lah. Ya kan? Jadi gadis lapau ini adalah aku.
0: Itu ibaratnya apa ya, joke yang paling tinggi itu adalah mengetawakan diri sendiri ya kita Erna ya, bodo amat gitu, terserah gitu ya.
3: Jujur ya, kadang-kadang aku kalau bercanda jangan tanya lebih dari Kak Nanda ya,
0: nggak apa-apa. Nggak apa-apa daripada kita ngejoke tapi kita ngatain orang lain, yang ada orang lain sakit hati, mending ya, kita ngatain
3: gini, kan?
0: Ngatain jadi diri pada, sendiri aja.
3: Dengar aja dulu kan. Ibaratnya, biarlah anjing menggonggong, kamilah tetap berlalu kan. Walaupun orang bilang tak aku, mungkin aku orang yang jutek, aku bodo amat, gak peduli kan.
0: Ya ngapain.
3: Tapi kalau ketawain diri sendiri bahagia banget.
0: Iya bahagia, gak apa-apa, kita joke, itu udah, ibaratnya kita udah terima diri kita tuh luar dalam, lahir batin.
3: Sekarang Kak Nanda,
0: daging dan apapun, tulang.
3: Sekarang apapun orang bilang, Nena kamu gak nih, kayak misalnya omongan orang apa yang pedes, yang apa, aku gak. Nggak bantah lagi, nggak ngelawan lagi. Percuma kan. Kalau aku lawan yang ada pertikaian. Kalau aku lawan yang ada kisru, dendam.
0: Mendingan
3: aku bodo amat ya kan. Jadilah diri sendiri sekarang kan.
0: Iya. Dan kita kan nggak munafik ya. Maksudnya dalam artian bukan berarti kita nggak mau merit, bukan berarti kita nggak mau berumah tangga. Walaupun banyak orang yang berumah tangga sekarang banyak banget yang curhat ke aku. Banyak
3: nggak ceritain kan.
0: Iya.
3: Kamu nggak bosan sendirian cari duit terus kamu dengan
0: bosan sebenarnya.
3: Aku nggak aku ceritain kan, bodo amat gitu kan.
0: Kita nggak munafik juga, maksudnya tetap mau, cuman kan belum ada momen. Gimana hal-hal yang seperti itu kan nggak bisa kita buru-buru dan nggak bisa kita paksakan gitu
3: itu
0: ya kan.
3: Itu kan rahasia Allah kan.
0: Iya makanya.
3: Kita nggak tahu siapa jodoh kita, mungkin tukang nelayan kita nggak tahu.
0: Ya nggak apa-apa, asal tanggung jawab, asal benar-benar. Kalau kita mah jangan lihat dari genre apapun ya, yang penting yang penting baik,
3: yang
0: dan
3: penting
0: jangan sampai
3: tanggung jawab. Aku bilang kan.
0: Dan bersama tuh terus enak gitu loh diajak komunikasi.
3: Kadang-kadang
0: gitu kan?
3: Aku jawab gini, bu, masalah jodoh itu urusan Allah bu. Aku bilang, jadi sekarang kita kembali ke fitrahnya, ke diri kita masing-masing. Aku bilang, kalau misalnya jodoh itu kuasa Allah. Kalau nggak dapat di dunia, di akhirat pasti ada kan.
0: Dapat insya Allah, di dunia pun insya Allah dapat. Jangan putus asa begitulah. Kalau ditanya sama ibu tuh nanti langsung bilang aja, bu, bantu cariin, bilang gitu. Langsung minta.
3: Biasa kan kak, kan ibu-ibu belanja mulutnya ember kan.
0: Ya namanya ibu-ibu ya, harap maklum lah udah biasa. Kamu kamu juga nanti jadi ibu-ibu loh, enggak apa-apa.
3: Tapi kan gini kak, misalnya kalau aku jadi ibu-ibu, sekarang aku introspeksi diri, aku
0: enggak
3: mau mulutnya ember kan. Jadi kalau aku punya pendamping nanti aku stop embernya, aku klasifikasi enggak boleh sifatnya buruk lagi, kembali ke fitrah yang lebih baik.
0: Asli. Gitu, ya. Kan? Nyanyi dikit asmara. Asmara gimana kemarin? Nyanyinya.
3: Nyanyi lagi.
0: Ya dikit aja, aku senang dengernya lagunya. Asmara gimana?
3: Tapi aku bukan diva loh, tapi diva enggak terkenal gimana?
0: Ya enggak apa-apa loh.
3: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Ini lagi momen.
3: Nyanyi apa ya?
0: Ya, aku suka yang asmara itu. Jujur aku terngiang-ngiang pas kamu nyanyi lagu asmara itu, kayak aduh Ina nyanyi lagu asmara dapat.
3: Agnes semua boleh.
0: Agnes Mo yang mana? Kamu jangan kacau-kacaukan lagu idolanya aku. Aku idola banget sama Agnes Mo.
3: Itu idola Kak Nanda.
0: Idola aku banget itu.
3: Yaudah deh.
0: Bercanda nggak apa-apa. Agnes Mo mau yang mana? Mau yang rindu atau yang matahari atau yang mana, Agnes Mo?
3: Ini nggak usah deh, kayaknya Agnes Mo kebanjangan nanti. Nanti aku nyanyinya kebanjangan abis waktu Kak Nanda.
0: Di refnya aja, Agnes Mo boleh. Agnes Mo yang mana? Yuk, yuk. Aku suka nih. Agnes Mo yang mana? Yang refnya aja. Refnya aja. Yuk, yuk refnya yuk.
3: Ya. Aku lagi fokus ya.
0: Iya.
3: Satu, dua, tiga.
0: Asik.

0: cinta
1: kepadamu. Iya, iya, asik, asik banget. Waduh amat, asik banget. Iya, iya, iya. Aduh, ya Allah, kebelet pipis aku jadinya ya. Tapi enak banget loh. Aku, kamu bisa tahu, aku suka banget sama aku kalau lagu Agnes Mo.
0: Lagunya enggak.
1: Kalau apa? Yang mana lagi?
0: Lagu Kotak, Kotak.
1: Kotak yang mana? Pelan-pelan saja.
0: Yang Tantri loh.
1: Ya iya, yang mana lagunya? Kalau yang Kotak.
0: Yang refnya kayak mana ya? Yang aku sebenarnya suka popnya, cuma refnya aku terlupakan karena nggak sering karaoke ya.
1: Iya, bukannya pelan-pelan aja kan?
0: Suka aku kalau apa liriknya aku suka.
1: Iya, coba coba, yuk yang Kotak, yuk.
0: Kotak ya?
1: Kotak. Yuk didengar ya teman Pro 2, yuk.
0: Satu, dua, tiga.
1: Iya. Yeah.

0: Bing, bing, bing, was she? Dude.
1: Allahu Akbar.
0: Lanjut gak nih?
1: Sementara ku ada. Udah. Lain. Berarti itu judulnya ya, bukan pelan-pelan aja. Itu judulnya masih ada.
0: Itulah lupa soalnya.
1: Masih ada.
0: Aku suka. Cuma
1: enak lagunya. Kamu seleranya bagus ya lagu-lagunya ya.
0: Kalau aku amati itu bisa loh.
1: Iya.
0: Nanti bakal aku karaoke di RRI Pro 1.
1: Boleh. Nanti aku stay tune pas kamu karaoke pokoknya di Pro 1 RRI Labo.
0: Aku ikut Pro 1 di depan kakak. Mau lagu apa sih? Biar aku nyanyiin.
1: Ya itu udah boleh itu. Masih ada yang tadi itu. Bagaimana bisa? Boleh
0: yang
1: itu.
0: Lagu, yang ref itu.
1: Yang itu aja. Ya, minggu depan.
0: Bagaimana bisa ku melupakan kau selalu tak ada. Aku semakin cinta, semakin cinta. Itu.
1: Itu masih ada ya judul lagunya atau apa gitu ya? Apa ya?
0: Perasaan aku tuh kak, itu kurasa itu pelan-pelan saja loh.
1: Kalau itu pelan-pelan saja, kalau ini kayak masih ada. Yaudah, ya udah nanti aku cariin dulu lirik, nanti aku kirim ke kamu
0: nanti,
1: ya.
0: Nanti kalau misalnya kak Nanda suka lagu itu, aku nyanyiin di proses ya. Tapi boleh. Aku pelajari dulu itu.
1: Iya, masuk-masuknya pelajarin dulu gitu ya lirik-liriknya.
0: Kayaknya kan, ini aku kasih bocoran ya. Kayaknya aku di proses nanti aku nyanyiin Asmara aja ya.
1: Asmara aja. Iya, aku senang banget kamu nyanyi lagu Asmara. Asmara yang Novia Kolopaking tapi ya, bukan Asmara ST12 ya.
0: Asmara
1: Novia Kolopaking. Nah, itu enak banget itu lagunya.
0: Nanti itu kan lagu lama. Kayaknya diputar enggak ya, kayak Karin? Diputar enggak ya lagu-lagu lama ntar?
1: Iya, diputar. Boleh. Di Pro 1 tapi. Ya,
0: di prosesnya nanti aku nyanyiin Asmara Novia Kolopaking ya.
1: Iya, ya udah. Kalau di sini kamu mau diputerin lagu apa, yuk?
0: Sebenarnya aku enggak usai lagu. Apa ya, kira-kira deh setelah Nanda aja deh, yang penting
1: udah
0: terhibur gitu ya.
1: Ya udah, nanti kalau gitu aku coba puterin lagu yang Budi Doremi aja ya, yang ada untukmu ya.
0: Jadi gini aja deh, gimana aku minta permintaan lagu Asmara, boleh?
1: Di sini?
0: Novia Kolopaking.
1: Gak boleh, kalau di Pro 1, di Pro 2 udah.
0: Iya, lama ya.
1: Yang baru dong.
0: Gini aja deh, Novia yang baru deh apanya?
1: Gak ada lagi Novia Kolopaking mah yang baru. Dia kan udah jadul banget itu.
0: Oh iya, ada out.
1: Udah
0: out. Gini aja, dari Afgan deh.
1: Afgan ya.
0: Tanda waktunya udah terbuang.
1: Yeah.
0: Afgan aja ya.
1: Afgan aja ya.
0: Apa ya aja udah boleh ya.
1: Afgan aja boleh. Yaudah, nanti aku puterin Afgan ya.
0: Dadah.
1: Bye. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Iya, ini apa namanya? Produsernya udah bilang, "Kat, udah." Iya, udah selesai, udah jam 22 lebih 10 menit juga waktu Indonesia Barat. Kita putar lagu dulu nih. Nanti Afgan aku akan puterin lagu judulnya Kacamata, teman Pro 2. Tetap ya terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aduh, ada Kak Ida di sana, Bu. Gimana ya Kak Ida ya? Udah habis waktunya Kak Ida, ya Allah. Gimana nih? Masih bisa gak ya aku angkat satu lagi? Boleh gak sih teman Pro 2 aku angkat satu lagi dari Kak Ida? Singkat, padat, dan jelas aja. Kasihan juga Kak Ida. Karena nanti aku pasti udah lama. Siarannya aku pasti udah selang-selangnya udah lama. Ini ada yang telepon juga dari WA. Ini gak bisa aku angkat lagi yang WA. Aku telepon aku Kak Ida aja dulu. Minta maaf yang WA ya. Yang WA siapa tadi itu telepon? Mungkin boleh WhatsApp aja. Boleh WhatsApp aja yang di WA. Satu lagi tadi siapa nomor masuk tuh? Pendengar baru kayaknya. Selamat malam aja. Di WA aja ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum Kak Ida, kibang pahaba Kak Ida.
2: Halo.
1: Alhamdulillah, Kak Ida telah tak tamong go, kahek kamu kengkem kamu nokon. Erna bebe bu, kakak tabah album jim lagu.
2: Erna ada lagu lagu.
1: Angkanya. Angkanya. Nyo Kak Ida kak di akhir telpon, nyo Kak Ida kak di akhir program, Kak Ida, kibang kamu samperin salam ke so.
2: Nangka
1: segotio. Angkanya nangka terakhir Kak Ida.
2: Kak Ida,
1: ketujuh gol kecewa. Ana jadi kecewa kok kalau ku angkar Kak Ida. Buno, Buno Kak Ida boleh, hon ajak le Buno tengok tanga.
2: Ana Kak Ida dengo
1: lagu ka Buno kon. Oh, ka Buno kon. Dengan ku kem cina nak ke Emma, Cik Emma ke mana ruangan. Kiban Kak Ida. Hanali, hanali cik. Tak kem junya pada ibu tak lu kaedah alunya tak tu baru payah mau tang lu tak bu nak kalon lu lom. Kibah?
2: Kibah
1: Bu. Tanggalom kae dah. Benya pihana tu mebu nah, tak tu nyo kutumun tubik koyo tubik. Han tu koyo bla ba security tu ino ti ani nan ditampeng ino na na wa mengkat alhamdulillah ha nyo bubu lagi nyan. Cuma tak tu lah. Ha. Kae mah ge pita babu ci na ge mebu ci kae mah ho mana lo nyo galo lubu kae dah tang bu hana hana tu pleut nah. Hana tu ngot galo lubu eh galo lubu nyo mantong na lelaki data-data mana ti a lelaki data leh bu.
2: Ya bu.
1: Data-data eh data pegawai tak dari akte ilakan maka dari konyang-konyang kon kanyanyan tapi lu kadang-kadang Allahu Akbar hendak apa gah hoi me dari beke gonya nya tak tunya mau update data sik lama bakota nak aku ajak aku ja aku ablo nyong aku ablo punana ayam bakar ngan pula somai leh hantalah. Eh gado-gado, leh gado-gado leh somai na ayam bakar na gado-gado na somai. Karena kan anda hana. Gado-gado kacang lu juga lah lagi yang gaida. Lu gado-gado pecai somai lagi yang galak. Oh iya iya, kaim cik bagi-bagi kat nyanyi lebih eh. Angkanya tengok pegah bak cuma tengok pupunan lebih bak entak perlu dua tiga go pegah bak krit tak pegahnya kena yang entak tiga pegah ku gojek kan jo kena tiga go nya patut tiarana kena jo ke bintang tamu na kena gejuk kena angkanya tak kon bak go nya entak ju entak bak gojek kan jo nya kan nya han tengok hana promosi le pegahnya bak cuma apa Kak Ida kamu request aku pun Kak Ida tanya kak di akhir-akhir nama gak nama Rikli yo. Angku ya. Tengok depan bawah apa? Request aku pun Kak Ida.
2: Sehat,
1: alhamdulillah sehat, sehat tapi Nanda alhamdulillah lagi biasa, Cik.
2: Lagu
1: terserah Nanda. Ya, ya. Oh, satu Nanda putar lagu Tata Janita mentong korbanmu bah. Mana yang laki Cik no dari Lara pun nama Sari itu tak putar aja sekalian konjur kan? Jur. Okey, lang Kak Ida cuma ngawon. Terima kasih Kak Ida apa? Mbak, assalamualaikum Kak Ida.
2: Halo.
1: Iya, ana mangat tamari yang Kak Ida karena kon ka pikeun ka telak Kak Ida mau masuk ji, ya kan? Masuk ji. Otomatis aku jadi bahasa Aceh. Gak enak kita ngomong lagi karena udah terakhir-akhir gitu kan. Jadi udah tuh waktunya tuh udah mepet banget gitu loh teman Pro 2. Dan dari tadi juga aku udah apa tuh namanya? udah update informasi juga ke kamu. Terus juga untuk WA terakhir di sini ada yang masuk dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Lara. Thank you banget untuk kamu yang selalu dengerin kita ya. Semoga selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah aku sehat. Kalau umur panjang mah terserah sama Allah. Kalau umurnya baik silakan dipanjangkan sama Allah ya. Karena aku enggak mau meminta umur yang panjang banget juga kalau misalnya enggak ada faedahnya gitu. Aku selalu bilang ya ke teman Pro 2 ya. Jadi kalau memang umur bagus ya silahkan dipanjangkan sama Allah. Tapi kalau misalnya umurnya panjang nanti aku dalam keadaan sengklewek-selewek selalu gitu ya kan. Tahu kan? Jadi ngapain coba ya kan. Tapi kalau umurnya berkah boleh dipanjangkan. Tapi kalau enggak usah gitu loh. Kalau misalnya umurnya enggak bagus, enggak di jalan Tuhan ngapain gitu ya kan. Anytime ya udahlah silakan aja lah ya Allah. Terserah di Allah aja. Aku yang penting gimana yang baik sama Allah. Kalau memang umur aku bagus sampai beberapa puluh tahun ke depan tapi itu di jalan yang bagus silakan. Tapi kalau di jalan aku yang asya mana masyaallah gitu ngerti enggak sih? Gak mau aku takut ya. Ya udah kelapangan rezeki amin ya Allah. Kali ini aku minta bagus ya kelancaran dalam menjalankan tugas. Nah, ini boleh dan menemani pendengar setiap harinya. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak selalu hadir di ruang siaran.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ ATP terus bersama dengan Anda. Kita masih lanjutkan dulu untuk lagu-lagunya, karena banyak banget lagu yang menumpuk nih, belum pada diputar semuanya. Jadi kita putar dulu, nanti kita juga akan update informasi-informasi lainnya dari www.rri.co.id. Salah satu lagu dari Queen dengan Bohemian Rhapsody bakal aku play buat kamu, so please don't go anywhere, keep in tune.

Prode FM, teman terbaik kamu untuk informasi waktu ini sudah jam 22 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat, teman Prode. Kita update informasi dulu, so please don't go anywhere karena kita lanjutkan nanti dengan lagu Tata Janeta Korbanmu. Terus juga ada beberapa lagu lainnya yang sudah aku susun rapi di playlistnya Prode FM. Ada Imagine Dragon juga dengan Thunder, teman Prode. So right now kita berita dulu.

Ele, teman Pro 2 banyak banget berita sekarang, semuanya pada naik teman Pro 2. Naik gitu loh. Ntar kalau misalnya BBM-nya turun, kalau misalnya harganya juga belum turun, ayo loh. Ini kelas menengah nanti gak mau belanja lagi. Teman Pro 2 harga naik tipis, pembeli tetap setia. Ini untuk nenas ya, dan juga buah-buahan lainnya nih teman Pro 2. Dari www.rri.co.id Melabo, komoditas buah nenas di Pasar Bina Usaha terpantau mengalami sedikit kenaikan harga pada hari Selasa 9 Juni 2026 kemarin. Meski harus merogoh kocek sedikit lebih dalam, para konsumen tampaknya tidak surut untuk berbelanja buah segar yang kaya akan vitamin ini, teman Pro 2. Aku say hello dulu untuk Kak Emma. Seru banget ya, masih rilis ya Kak ya. Seru ya. Habis ini baru Nana yang bisa istirahat. Ini belum istirahat dulu nih, masih banyak informasi yang harus kita share. Balik lagi teman Pro 2, fenomena unik ini menunjuk bahwa nenas telah menjadi salah satu kebutuhan buah harian yang sulit digantikan oleh masyarakat setempat. Iya dong, siapa yang paling suka buah nenas? Kalau aku pribadi di rumah sering buat nenas itu bareng dengan sawi. Sawi nenas itu enak banget. Coba deh kalian coba. Kalau misalnya di beberapa kafe masih ada yang menyediakan. Biasanya aku di Punti kali ya. Tapi udah long time ago aku udah gak ke Punti teman Pro 2. Pokoknya di kafe-kafe pinggir laut itu biasanya ada nenas dengan sawi nenas. Itu aku suka banget itu. Salah satu jus dalam seminggu pasti aku ada konsumsi satu kali teman Pro 2. Kebetulan dalam minggu ini belum, tapi kayaknya besok menjadi salah satu tips aku untuk konsumsi jus sawi nenas. Biasanya itu salah satu komplek ya, buahnya dapat, serat buahnya dapat, sayurnya juga dapat teman Pro 2. Jadi boleh dicoba. Jadi makanya mungkin harga nenas naik ya. Selain itu juga buah potong sih paling simple sih kalau menurut aku, kayak kalian apalagi cuaca sekarang yang gak jelas ya. Cuma hari ini gak begitu panas memang, antara 29 sampai 30 derajat celcius feelnya, walaupun di luarnya faktanya mungkin sampai 32 atau 33, tapi gak begitu panas untuk hari ini. Tapi buah potong menurut aku salah satu andalan aku lah. Gak ribet, kita gak capek, tinggal makan aja udah selesai gitu ya. Buah potong yang di Mekat oleh Yawa-Yawa tuh di pinggir jalan, boleh dicoba. Atau juga salah satu tempat yang jual buah, jual jus kan udah banyak di Melabo. Jadi untuk melengkapi itu, jadi kalian bisa dapat banyak buah dalam satu cup itu. Itu salah satu tips dan trik untuk cepet. Ya, kalau gak sempat makan di rumah juga kalian tinggal beli, bawa ke tempat kerja itu udah paling bener lah. Atau bawa ke tempat warkop lah sambil kerja, sambil makan buah potong. Asik banget itu, apalagi siang-siang ya teman Pro 2 ya. Itu jadi mungkin kenapa harga buah nenas itu sekarang harganya agak sedikit naik ya, itu dia tadi. Karena bagian dari dibuat jus juga, terus juga bagian dari dalam nasi goreng kan juga ada nenas ya, gak salah aku ya. Ya kan masih ada gak sih yang pakai buah nenas dalam nasi goreng sekarang? Ada ya tetap ya. Jadi makanya harga buah nenas itu agak lumayan naik harganya untuk saat ini teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas harga nenas naik tipis tapi pembeli tetap setia, berikut ini ada harga ikan naik daya beli masyarakat malah turun teman Pro 2. Nah ini dia nih dari www.rri.co.id, aktivitas perdagangan di tempat pelelangan ikan atau TPI mengalami lesu darah ya, akibat lesu darah bahasanya. Ini siapa yang buat beritanya nih? Oh Kak Tina. Mengalami lesu darah akibat melonjaknya harga berbagai jenis ikan dalam beberapa hari terakhir. Nah kondisi ini memicu dampak beruntun di mana daya beli masyarakat langsung merosot drastis ya. Berdasarkan pantauan di lokasi pada hari Senin 8 Juni 2026, 2 hari yang lalu, suasana lapak pedagang tampak lebih sepi dari biasanya karena konsumen membatasi pembelian mereka. Nah salah satu penjual ikan TPI Murdani ini membenarkan adanya fenomena penurunan daya beli tersebut yang dipicu oleh lonjakan harga yang cukup signifikan teman Pro 2.

Dua waktu tadi, ya dua berita tadi mengantarkan kita pada waktu 22 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut putar lagu lagi, nanti kita akan cop-cop lagi tetap bersama dengan Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Gitu lagunya ya. Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu.
1: Lagi heboh lagunya. Pokoknya dimana-mana aku lihat FYP.
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Gitu ya.

0: Udah siap belum?
1: Nah, di sini ya.
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu. Sebelum masuk ke Jasmar Musik, teman produsernya, kita update lagi informasi berikut ini masih dari www.rri.co.id.

Teman Pro 2, ini dia informasinya. Untuk dapatkan kepercayaan diselenggarakan beasiswa adik Teman Pro 2 dari www.rri.co.id. So here we go, informasinya buat kamu. Teman Pro 2, Universitas Teuku Umar atau UTU menjadi salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang dipercaya menyelenggarakan program afirmasi pendidikan atau ADIK yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan juga Teknologi. Dan program ini tercatat lebih dari membiayai 108 mahasiswa UTU selama periode 2020 hingga 2025. Para penerima beasiswa tersebut berasal berbagai negara di berbagai daerah di Indonesia seperti Papua, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, serta sejumlah wilayah lain di kawasan Indonesia Timur. Program ADIK sendiri dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di wilayah Papua, daerah tertinggal terdepan dan juga terluar atau 3T, Teman Pro 2. Ini yang kemarin aku sempat ngobrol juga bareng dengan mahasiswa dari UTU namanya Imei. Kalian bisa lihat di channel YouTube kita, bisa nonton ulang programnya di channel YouTube kita RRI_Melabo. Udah siap belum? Bukan udah siap belum, udah subscribe belum? Jangan lupa subscribe dulu dong Teman Pro 2, channel YouTube kita RRI_Melabo. Jadi kalian bisa lihat tuh program-program kita yang udah tayang, bisa kalian nonton berkali-kali. Udah siap belum? Kita masuk jazz musik dulu dong ya. Stay tune.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua.

sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jual Malabo. RRI Malabo berkolaborasi dengan Nada Bumi untuk memajukan industri musik Indonesia. Dengan Musikpreneur, kami membuka peluang bagi musisi muda untuk berkembang dan menunjukkan bakat mereka. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari perjalanan musik yang seru dan inspiratif dari lokal menuju nasional.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Teman-teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Pro 2 FM RRI Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambukan 16 Melabo Aceh Barat. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Kamis 11 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabu Aceh Barat, seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik teman berdua dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat subuh untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya selamat pagi, paling baik nih buat teman Pro 2 dimanapun berada. Ya pastinya masih barengan Faiz untuk menemani kamu di edisi Kamis ya, di tanggal 11 Juni 2026. Kita di program Sepada ya teman Pro 2 sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya pastinya buat teman Pro 2 bakal banyak nih informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu enak yang akan aku hadirkan untuk menemani kamu. Jadi tetap terus stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu. Beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, selamat pagi paling baik nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune di Spada. Dan yang pastinya masih barengan Faiz untuk di kesempatan pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi seperti yang aku kutip dari portal rri.co.id. Di mana dari Melabu nih, 3 terpidana pelanggar kanun syariat Islam menjalani hukuman cambuk di depan umum di lapangan Tengkumar Melabu, Kabupaten Cebarat pada Rabu 10 Juni 2026. Kepala Seksi Pidana Umum Kasih Pidum Pengadilan Negeri Melabu, Dharma Subakti, mengatakan 2 terpidana merupakan pelanggar kanun syariat Islam dalam perkara maisir atau judi online. Ya, teman berdua, dua terpidana kasus maisir dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan menjalani ukubat cambuk sebanyak 10 kali. Nah, selain itu satu terpidana lainnya merupakan pelanggar kanun syariat Islam dalam perkara zina. Terpidana tersebut menjalani hukuman cambuk sebanyak 100 kali sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, pelaksanaan ukubat cambuk dilakukan oleh algojo atau eksekutor yang telah ditunjuk dan berlangsung di hadapan masyarakat sebagai bagian dari penegakan syariat di Aceh. Ya, teman Pro 2, pelaksanaan hukuman cambuk tersebut juga turut disaksikan oleh unsur Forkopimda, aparat penegak hukum, petugas wilayatul hisbah, serta masyarakat yang hadir di lokasi. Baik, teman berdua, itu dia informasi baru aja aku update untuk menemani kamu di suasana pagi hari ini. Ya, pastinya informasi lainnya bakal Faiz hadirkan ya setelah kita dengarkan beberapa selingan lagu berikut ini. Nah, salah satunya seperti informasi berikut ya, di mana sebanyak 263 tuhapet dari 50 gampung di Aceh Barat resmi dilantik. Informasi selengkapnya setelah beberapa selingan lagu berikut ini.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Sila on 7 ya, lapang dada yang sudah hadir menemani teman Pro 2. Saat ini pukul 6 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga nih yang lagi siap-siap ingin berangkat ke kampus ya, ke sekolah, ataupun juga untuk yang ingin berangkat ke kantor, harus pastikan juga ya teman Pro 2 barang bawaan kamu jangan sampai ada yang ketinggalan nih. Mungkin bisa diperiksa kembali barang-barang bawaannya. Dan yang paling penting jangan lupa untuk sarapan dan mandi pagi ya, biar tambah segar nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kali ini aku bakal update informasi lagi seperti yang saya sebutkan dari portal rri.co.id. Di mana pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Kurdi mewakili Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik 263 anggota Tuhaput dari 50 gampong di 11 kecamatan di halaman kantor Bupati Aceh Barat pada Rabu 10 Juni 2026 kemarin. Pelantikan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan gampong dan meningkatkan peran lembaga pemusyawaratan desa dalam mendukung pembangunan daerah. Ya teman Pro 2, menurutnya Tuhaput tidak hanya menjadi kegiatan seremonial administratif semata, momentum tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan khususnya di tingkat gampong. Kurdi menjelaskan Tuhaput merupakan salah satu lembaga penting dalam struktur pemerintahan gampong di Aceh. Lembaga tersebut memiliki peran strategis sebagai mitra kerja kecil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Selain menjadi mitra pemerintah gampung, Tuhaput juga memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga tersebut turut berperan dalam membahas dan menyepakati rancangan kadin gampung bersama kecik serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan gampung. Ya teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap anggota Tuhaput yang baru dilantik juga dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal. Dengan sinergi yang baik antara Tuhaput dan kecik, pembangunan gampong diharapkan semakin maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Baik teman Pro 2, itu informasi yang baru aja aku hadirkan ya dari Melabu. Dan nanti juga Faiz bakal coba update informasi cuaca ya untuk edisi hari ini. Di hari Kamis di tanggal 11 Juni 2026. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Tetap harus stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini aku bakal update informasi cuaca ya untuk edisi hari ini 11 Juni 2026. Kita mulai dulu nih teman Pro 2 dari Kabupaten Aceh Selatan. Perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 60-92%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 58-95%. Untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Nagan Raya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai 95%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 56 sampai 95%. Untuk teman Pro 2 juga yang berada di Kabupaten Aceh Jaya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 54 sampai 96%. Terakhir untuk yang berada di Kabupaten Simelu, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 67 sampai 95%. Baik teman Pro 2, itu dia perkiraan cuaca untuk edisi hari ini ya, Kamis di tanggal 11 Juni 2026 ya, seperti yang saya kutip dari halaman bmkg.go.id. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun berada, untuk kamu yang ingin melakukan perjalanan jauh juga nih, harus tetap hati-hati dan tetap waspada ya teman Pro 2. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan pastikan juga nih sebelum bepergian ya, kamu periksa kembali nih kondisi kendaraan kamu dan juga lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Nah, mudah-mudahan perjalanan kamu aman, lancar ya untuk di hari ini.